0: Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu, setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1.000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
1: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini.
2: Mangrove.
1: 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1.000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih, dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
0: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
3: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya, dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir. Dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di Ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
0: Dalam kegiatan tersebut rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
5: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih. Lebih banyak tuh ceramah.
6: Ya, pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawa Erma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
5: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka karena di sini kan melihat ada video, ya. Terus meeting, ada game, game pembelajaran. Terus media pembelajaran itu yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
6: Ya. Regis mengatakan penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
7: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini guru kan hanya memakai buku. Ya buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar.
6: Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sari Nurlita, mengatakan perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
2: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka, mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan ya, calistiknya bisa.
6: Pemanfaatan teknologi digital di ASMAT masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten ASMAT, Papua Selatan, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Anisa.
8: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
9: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
8: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirogunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
10: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau gak salah.
8: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anisa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
11: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKEN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
12: Banyak, karena ini banyak pengunjung, kita buka, kita sudah mulai hari ini senai, supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor Presiden juga ada kantor Wakil Presiden.
13: Sudah rampung, Pak?
12: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
13: Kalau Wapres sendiri ikut,
12: Pak? Insya Allah tahun ini.
11: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Kora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKAN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
14: Jadi yang mungkin Bapak-Bapak dan Ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
15: Ada pembatasan jumlah pengunjung nggak tiap hari?
14: Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
11: Salah satu pengunjung, Herlina Pali, mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osabulete.
16: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab Undang-Undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
17: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merebut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahapan proses pembangunan di Indonesia.
16: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan, Andrieni. Menurutnya, pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
18: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi solidaritas perempuan.
16: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Armayanti Sanusi menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bribka Satria. Bribka Satria, silakan.
19: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta, maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Ya, baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentan waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1 kali 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
4: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan belasungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan, serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mengikuti Warta Berita bersama program 3 RRI. Kali ini kita berada di program Silang Gereja untuk mengikuti ibadah Minggu pagi ini dari Paroki Santo Petrus yang akan disampaikan oleh Romo Nicola Setia Wijaya dalam tema Hari Raya Santa Maria Diangkat ke Surga. Sampai nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan untuk Anda Silang Gereja di hari Minggu 16 Agustus 2026.

Sebelum memulai perayaan Ekaristi, mari kita doakan doa kebangsaan tahun 2026. Teks doa ada di layar gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan memuji namamu. Sebelum memulai perayaan Ekaristi, mari kita doakan doa kebangsaan tahun 2026. Teks doa ada di layar gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan memuji namamu atas anugerah kemerdekaan dan persatuan bagi bangsa kami Indonesia. Engkau telah mempersatukan kami meski kami berbeda dalam bahasa, budaya, dan agama. Di tengah perkembangan dan kemajuan yang kami nikmati sampai sekarang, kami juga merasakan ketimpangan yang dihadapi oleh bangsa kami. Kami menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini, tekanan ekonomi yang tidak ringan, kekerasan terhadap perempuan dan masyarakat adat, mandeknya kehidupan demokrasi, kerusakan lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam. Kami mohon kepadamu, semoga para pemimpin kami mampu melihat bahwa pembangunan sejati tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan sebuah bangsa menjaga martabat manusia yang paling lemah dan rentan, serta bagaimana kesejahteraan semakin dirasakan oleh mereka yang berada di pinggiran. Semoga pembangunan mengindahkan alam ciptaan ini sebagai rumah bersama. Semoga mereka mampu menjaga kehidupan demokrasi Indonesia tetap bertumbuh secara sehat, berakar pada nilai-nilai Pancasila, penghormatan terhadap hukum, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat yang bermartabat. Semoga tumbuhlah budaya dialog, sikap saling mendengarkan, penghormatan terhadap kebebasan berekspresi, dan semangat gotong royong sebagai fondasi kehidupan demokrasi Indonesia. Anugerahilah mereka roh kebijaksanaan, sehingga mereka mampu mengelola bangsa dan negara Indonesia dengan tata kelola yang semakin jujur, transparan, terpercaya, berpihak kepada kaum kecil, dan mengutamakan kesejahteraan bersama. Semoga kami mampu berjalan bersama, bahu-membahu menumbuhkan harapan, dan memperkuat persaudaraan kebangsaan di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, perubahan geopolitik, perkembangan teknologi yang cepat, krisis ekologi, dan berbagai persoalan sosial di dalam negeri. Semoga bangsa kami mampu membangun jembatan kasih melalui dialog dan perjumpaan, bersatu bersama sebagai umat, selalu dalam damai, sehingga terciptalah Indonesia sebagai rumah kita bersama yang adil, damai, beradab, dan bermartabat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Misa dipimpin oleh Romo Nikolas Setia Wijaya, diringi kor dari lingkungan 13 Santo Ignatius Loyola. Dengan suasana hati gembira dan rasa syukur, mari kita memulai perayaan Ekaristi ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembuka Salam Bagimu Maria dari Puji Syukur nomor 600.

0: dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Berkah dalam semua baik-baik saja. Baik, hari ini kita mensyukuri karena kita merayakan Maria diangkat ke surga. Maria diangkat ke surga merupakan ajaran gereja. Konsili Vatikan II mengajarkan, akhirnya perawan tak bernoda yang tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal, sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, telah diangkat melalui kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Ia telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu alam semesta, supaya secara lebih penuh menyerupai putranya, Tuhan di atas segala Tuhan yang telah mengalahkan dosa dan maut. Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga memberikan kepada kita pengharapan besar, yaitu menggerakkan kita dengan teladan dan doa, agar bertumbuh dalam rahmat Tuhan, agar berserah pada kehendak-Nya dan mencari persatuan abadi dalam kerajaan surga. Kita mohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Sabda Kekal Bapa, Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi bundamu yang tidak bernoda.

Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami, pada saat penderitaan dan wafat-Mu, Bunda Maria berdiri di kaki salib, memberikan teladan ketabahan kepada kami.

Tuhan Yesus Kristus, pengantara kami, Engkau telah mengangkat Bunda Maria ke surga dengan jiwa dan raganya, serta memahkotai dia sebagai Ratu Surgawi.

Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dalam keluhan dan penderitaan, hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi, tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun. Di sana, Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilempar ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan.

0: Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi, tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur.

Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan menceraiberaikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya.

0: Saudara-saudara yang terkasih, Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga merupakan hari yang dikhususkan untuk menghormati Sang Bunda Allah yang tetap perawan dan setelah menjalani perutusan di dunia. Maria ikut bersama Sang Putra di surga. Dogma ini dikeluarkan oleh Paus Pius ke-12 tahun 1950 sebagai ajaran iman kita. Pengangkatan Maria ke surga adalah pelukan abadi Sang Pencipta pada ciptaan yang setia. Maka hidup kita pun diarahkan ke rumah Bapa. Pertanyaannya, mengapa Maria diangkat ke surga? Gereja mengajarkan bahwa setelah menyelesaikan hidupnya di dunia, Maria diangkat oleh Allah ke dalam kemuliaan surga dengan jiwa dan raganya. Mengapa? Karena Maria dipenuhi rahmat Allah sejak awal hidupnya. Karena Maria setia mendampingi Yesus hingga di kaki salib. Karena Maria menjadi tanda harapan bagi seluruh gereja. Maka dari kemuliaan surga, tangan seorang ibu tetap terulur menaungi anak-anaknya di bumi ini dalam doa dan kasih. Maria di surga, ibu kita, seorang ibu tetap mengulurkan tangannya, menaungi kita semua sebagai anak-anaknya yang masih hidup di bumi ini. Dan Maria mendoakan sana dan memberikan kasih sebagai seorang ibu. Santa Teresia dari Lisieux sebelum meninggal dia berkata, aku tidak takut akan kematian karena aku tahu seorang ibu menungguku di surga. Santa Maria adalah ibu pengharapan hidup bahagia di surga. Bagi Santa Teresia, menerima kematian tidak takut karena di sana ada seorang ibu yang sudah menunggu, yaitu Bunda Maria. Hari ini kita merayakan kepenuhan cinta dan pengharapan itu dalam diri Maria. Kita memiliki seorang ibu di surga yang juga adalah ibu Yesus Tuhan kita yang selalu mendoakan kita agar kita pun dapat sampai ke sana. Itulah saudara-saudara Bunda Maria ibu kita yang sudah menikmati bahagia di surga. Tetap mendoakan mengharapkan kita semua anak-anaknya nanti kelak dapat sampai ke sana. Saudara, Ibu Agnes Baijem itu menunggu Romo Paimin. Harapannya Ibu Agnes Baijem sembuh kalau didoakan. Dia hanya harapannya didoakan dan sembuh. Karena sudah bertahun-tahun terbaring di rumah sakit, terbaring di tempat tidur. Lalu Romo Paimin mengatakan, Ibu Agnes Paijem, kita berdoa salam Maria. Ibu Agnes Paijem hanya mengangguk. Lalu dituntun salam Maria penuh rahmat ketika mendoakan sekarang dan waktu kami. Dia mengatakan mak ti. A min. Langsung ibu Agnes Paijem bablas. Meninggal dengan tenang dan damai. Hanya menunggu itu saja. Saudara-saudara, itulah kekuatan doa salam Maria. Pada detik-detik terakhir Bunda Maria mendampingi supaya orang yang mau menghadap Tuhan itu siap. Dihantar oleh Bunda Maria sampai ke pangkuan Bapa. Itulah salah satu kekuatan doa salam Maria. Setiap doa yang diantarkan melalui Bunda Maria adalah sebuah harapan. Kita memohon agar segala permohonan kita disampaikan kepada Yesus. Kita berharap melalui perantaraan Bunda Maria kita dimampukan menjadi pribadi yang semakin beriman seperti yang diteladankan olehnya. Inilah harapan kita agar tidak takut menghadapi kematian dan mengikuti teladan Bunda Maria, senantiasa menghargai dan menjaga kekudusan tubuh dan jiwa kita. Seperti Bunda Maria dengan jiwa dan raganya terangkat ke surga. Inilah kekudusan, kesucian. Maka kita diharapkan bersama dengan Bunda Maria menjaga tubuh kita, jiwa kita. Sewaktu-waktu Tuhan menjemput kita, kita dihantar oleh Bunda Maria. Kemana? Ke surga. Bunda Maria telah diangkat ke surga untuk memberi pengharapan kepada kita. Bahwa jika kita setia beriman seperti dia, kelak di akhir zaman kita pun akan diangkat dan dimuliakan di surga. Saudara-saudara yang terkasih, Santa Maria menunjukkan kepada kita tujuan akhir hidup orang beriman. Yaitu bersatu selamanya dengan Allah di surga. Kalau saudara-saudara yang ada di sini, di dalam gereja ini, kalau ditanya, pilih neraka atau pilih surga? Angkat tangan yang pilih neraka, orang anak. Angkat tangan yang pilih surga, kabeh. Ada yang enggak ya, gini-gini. Sebelah kolong gini-gini. Ragu-ragu surga apa neraka. Ada cerita Paimin seorang sales marketing masuk surga. Terjadi kecelakaan yang menewaskan seluruh pekerja semua bagian salah satu distributor chemical ternama, Limjai Chemical di Jakarta. Yang terjadi setelah halal bihalal Idul Fitri. Semua meninggal. Kemudian ditanyalah mereka satu persatu oleh malaikat. Malaikat, kamu siapa? Bagian gudang menjawab, saya bagian gudang malaikat. Malaikat, masuk neraka. Loh, kenapa? Berteriak kaget. Malaikat menjawab, pokoknya masuk neraka. Waktu stok barang gudang berkurang, kamu teriak-teriak. Giliran barangnya lebih, kamu diam-diam saja. Masuk neraka. Datang lagi, kamu siapa? Customer service. Saya customer service malaikat. Kamu masuk neraka. Loh, kenapa? Sambil nangis. Karena kamu sering membuat customer lama menunggu dan suka bohong. Sana, masuk. Kamu siapa? Saya admin. Saya masuk surga ya, malaikat. Mana mungkin? Kamu sering mempersulit sales. Kamu masuk neraka. Kamu siapa? Saya Limcai, pimpinan cabang ya malaikat. Jabatan saya tinggi loh. Jadi saya masuk surga ya. Kata siapa? Justru kamu masuk neraka karena memimpin mereka dengan cara yang enggak benar. Pokoknya neraka, titik. Setelah itu malaikat menutup pintu neraka. Sebelum ditutup, ternyata masih ada satu orang. Dan ternyata seorang sales marketing, lalu dipanggillah dia oleh malaikat. Hei, kamu kemari, kamu siapa? Saya Paimin, sales bagian marketing. Maaf malaikat, sebelum saya masuk neraka, apa boleh saya pilih neraka yang mana? Malaikat berkata, oh jadi kamu marketing sales ya? Kamu jangan sok tahu, masuk surga. Kok bisa malaikat saya masuk surga? Malaikat berkata, karena marketing sales hidup di dunia sudah kaya neraka. Karena dikejar-kejar target. Itu sales. Ada yang sales di sini? Ada? Angkat tangan. Ada yang sales marketing? Sudah jaminan setelah ini masuk surga. Kita tidak masuk surga. Aduh, ada ya sales ya? Kur, ada yang sales? Ada yang marketing? Ada pojok sana itu. Tuh. Maria mengajarkan bahwa jalan menuju surga dimulai dari cara kita hadir bagi sesama. Apa yang kita buat, kehadiran kita membuat ketenangan, membuat kedamaian, menyukakan orang lain, rendah hati. Itulah Maria mengajarkan jalan menuju surga. Kemanapun kita pergi, semoga kita membawa Kristus. Membawa damai, harapan, sukacita, dan kasih. Memang Santa Maria dengan jiwa dan raganya terangkat ke surga. Namun Santa Maria hidup seperti kita di dunia, di masyarakat dan keluarga. Agar hidup kita terarah ke surga, kita meneladan Bunda Maria semasa hidupnya. Kita dipanggil bukan untuk sukses, tetapi kita dipanggil untuk setia, seperti Bunda Maria. Maria tetap setia berada di samping Yesus sampai wafat. Kesetiaan itulah yang menjadi suatu kesaksian hidup Maria dalam perutusannya sebagai Bunda Allah. Kesetiaan itu juga yang mampu meyakinkan Allah bahwa ia memilih perempuan yang tepat untuk menjadi Bunda Tuhan. Saudara, sejak mendapat kabar gembira sampai menemani Yesus dalam jalan salib dan wafat di kayu salib, dapat kita telusuri jalan iman Bunda Maria kepada kehendak Allah. Dengan iman, kita menyampaikan doa-doa kita dalam perantaraan Bunda Maria. Semoga kita semakin dimampukan untuk bertekun dan setia dalam meneladan hidup Bunda Maria, dalam memberikan diri kepada Allah melalui Yesus Kristus di dunia ini. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Melalui Bunda Maria, Allah Bapa berkenan tinggal di tengah-tengah kita dalam Kristus Putranya. Marilah kita berdoa dengan pertolongan Bunda Maria, agar kita semakin mengenal Sang Bapa melalui Putranya, Tuhan kita Yesus Kristus.
1: Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam. Ya Bapa, dampingilah selalu Bapa Suci, para uskup dan para imam, agar mereka mengembalakan umatmu dengan iman yang teguh, seperti Bunda Maria saat menerima perutusan sebagai Bunda Penyelamat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, terangilah dan tuntunlah pemimpin masyarakat kami dengan sinar kasih-Mu, sehingga tugas dan pelayanan mereka selalu diresapi oleh semangat kasih dan kerendahan hati seperti Bunda Maria. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ibu, ya Bapa, semoga para ibu meneladan Bunda Maria dalam mendampingi keluarga mereka agar semangat keluarga Kudus Nazaret selalu tinggal di antara keluarga kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan, serta kasih kami, sehingga kami semakin yakin bahwa kebencian akan dikalahkan oleh kasih, dan maut bukanlah akhir dari segala galanya. Sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji Engkau karena karya penyelamatan melalui Kristus Putramu. Marilah kita mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Cekal, kami bersyukur kepada-Mu atas pengangkatan Bunda Maria ke surga dengan mulia. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi keselamatan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Persembahanmu.

Panku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga persembahan bakti kami ini naik ke hadirat-Mu dan berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, hati kami bernyala-nyala karena api cinta yang senantiasa merindukan Dikau dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Perawan Maria Bunda Allah pada hari ini diangkat ke surga, dialah awal dan gambaran gerejamu yang harus bertumbuh sampai kepenuhan. Dialah jaminan harapan dan tanda penghiburan bagi umat yang sedang bersiarah. Dia tidak engkau biarkan mengalami kebinasaan dalam kubur, sebab ia telah melahirkan putramu, pencipta kehidupan, yang secara mengagumkan telah menjelma menjadi manusia dari dia. Dari sebab itu bergabung dalam paduan suara para malaikat dengan penuh sukacita, kami memuji Dikau dengan sambil bernyanyi.

segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan rohmu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Christoporus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, yang kami doakan pada hari ini, Bapak Antonius Pitoyo, Ibu Immaculata Irawati, Ibu Yusepa Sunartuti, dan para korban bencana gempa bumi. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu,

0: Tuhan, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Damai Tuhan bersamamu.

Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh tubuh dan darah Kristus.

0: Untuk mensyukuri kehadiran Tuhan yang telah kita terima, marilah kita daratkan doa jiwa Kristus. Jiwa Kristus, tubuh Kristus, darah Kristus, air lambung Kristus, sengsara Kristus, Yesus yang murah hati, dalam luka-lukamu, jangan kami dipisahkan terhadap seteru yang curang di waktu ajal, supaya bersama para kudus.
1: Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut sakramen keselamatan. Kami mohon semoga berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, kami diantar kepada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

pergi kita diutus. Marilah kita menghadap Bunda Maria, mempersembahkan hidup kita dengan menyanyikan Salve Regina.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, menemani Anda di pagi hari ini ya, dalam Minggu Indi bersama lagu-lagu Indi tentunya di hari Minggu 16 Agustus 2026, menemani aktivitas pagi hari Anda sambil menikmati rangkaian musik-musik India. Tadi sudah dihadirkan mengawali ada Flats 3 pagi, kemudian juga baru saja turun dari Efek Rumah Kaca. Dan kami hadirkan kembali untuk Anda ada Bara Suara dengan Bahas Bahasa untuk Anda di Minggu Indi pagi hari ini.

segarnya legen, minuman khas Tuban yang melegenda. Tahu nggak sih, kalau lagi jalan-jalan ke Tuban, ada satu minuman tradisional yang wajib banget kamu coba, yaitu legen khas Tuban. Minuman alami yang berasal dari sari pohon siwalan ini punya rasa manis yang lembut dan super menyegarkan. Bisa diminum di segala macam suasana loh. Legen biasanya dijual di pinggir jalan atau pasar tradisional. Disimpan dalam botol sederhana, tapi soal rasa, gak sederhana. Sensasi manisnya alami tanpa tambahan gula, bikin tenggorokan langsung adem dan badan terasa segar kembali. Gak heran kalau legen jadi minuman favorit warga lokal sampai wisatawan yang berkunjung. Selain enak, legen juga jadi bagian dari identitas budaya Tuban. Minuman ini sudah ada sejak dulu dan tetap eksis sampai sekarang. Dan jadi bukti kalau kuliner tradisional memang gak pernah kehilangan pesonanya. Jadi, kalau kamu mampir ke Tuban, jangan lupa cari dan rasakan sendiri segarnya legen. Karena dari seteguk legen, kamu bisa merasakan cita rasa khas yang penuh cerita dari Bumi Wali.

Pendengar masih menemani Anda di Minggu Indi Pro 1 RRI Tuban. Masa ke masa dari Danila Riyadi ya, sudah kita ikuti bersama di pagi hari ini. Tentunya masih menemani Anda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, di Tuban pagi ini, hari Minggu 16 Agustus 2026.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok dok dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dapat menjelma menjadi karya yang bernilai tinggi.

Dengan tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan melangkah di program selanjutnya menghadirkan komposisi lagu anak ya di Idola RRI Tuban siang ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Setelah RRI Tuban siang ini, kami hadirkan komposisi lagu anak-anak. Ada Burung Kutilang siap menemani Anda ya, mengawali idola RRI di pagi menjelang siang hari ini. Kemudian nanti ada dua legenda yang akan kami hadirkan, yaitu legenda Dewi Lanjar dari Jawa Tengah dan legenda Kawah Sikidang Dieng juga dari Jawa Tengah. Kita simak bersama di siang hari ini dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban.

0: Dahulu kala, di pesisir pantai, tinggallah seorang perempuan cantik jelita bernama Roro Kuning. Roro Kuning sudah bersuami. Keduanya hidup sederhana, saling mencintai, dan membangun rumah tangga yang penuh kedamaian.
1: Kang Mas, berjanjilah untuk tidak meninggalkanku. Aku berharap kita bisa menikmati masa tua bersama.
0: Iya, tentu saja harapanku juga sama sepertimu. Aku berjanji tidak akan meninggalkanmu.

0: Pada suatu hari, suami Roro Kuning berniat pergi melaut untuk mencari ikan. Persediaan makanan mereka di rumah sudah habis, sehingga ia harus turun ke laut untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
1: Aku berangkat ya. Semoga hari ini dapat tangkapan yang banyak.
2: Iya, Kang Mas. Hati-hati.

Tanpa disangka, itu adalah pertemuan terakhir Roro Kuning dengan suami tercintanya. Sang suami meninggal ketika mencari ikan di tengah lautan yang luas. Kehilangan suami yang sangat dicintai membuat Roro Kuning jatuh dalam kesedihan mendalam. Nama suaminya terus terlintas di pikirannya, seolah tidak pernah hilang dari ingatan. Setiap saat dia teringat hingga beban hidup terasa semakin berat, Roro Kuning memilih mengurung diri di rumah selama berhari-hari. Dia larut dalam duka dan enggan melanjutkan hidup. Orang-orang di sekitar mulai menjulukinya sebagai Lanjar, sebutan bagi seorang wanita yang sudah ditinggal suami dan belum memiliki anak. Hari demi hari, Roro Kuning menghabiskan waktu hanya dengan menatap pantai.

0: Suatu ketika, Roro Kuning merasa jika terus berada di rumah itu, dia akan menjadi orang gila dan rasa sedih yang berkepanjangan.
1: Aku tak bisa jika terus seperti ini. Aku harus meninggalkan kampung halamanku.
0: Akhirnya Roro Kuning memutuskan untuk berkelana, meninggalkan rumah yang dulu hangat dan penuh kenangan itu. Dia tak ingin terus larut dalam kesedihan dan berharap bisa melupakan masa lalunya

0: Perjalanan itu akhirnya membawa ke tepi sungai Opa. Tanpa sengaja, dia bertemu dengan dua orang yang mengambang di atas sungai.
1: Siapa mereka? Sedang apa mereka? Apa mungkin sedang bertapa?
0: Roro Kuning mendekati orang itu.
2: Apa gerangan yang menuntun seorang gadis sepertimu datang kemari?
1: Aku Roro Kuning, Tuan. Maaf jika aku mengganggu pertapaanmu. Aku bukan lagi seorang gadis. Orang-orang menjulukiku dengan sebutan Lanjar.
2: Oh, maaf jika aku menyinggung perasaanmu.
1: Tak apa, Tuan. Aku sudah terbiasa dengan hal itu. Kalau boleh tahu, siapakah Tuan ini?
2: Orang-orang biasa mengenalku sebagai Panembahan Senopati. Dan inilah patihku, Singoranu. Dari raut wajahmu, aku melihat kau sedang diliputi kesedihan yang sangat dalam.
1: Oh, Baginda Senopati, aku tak tahu harus bagaimana lagi. Aku juga tak tahu harus kemana. Selama berhari-hari, aku hanya mengikuti langkah kakiku yang tanpa tujuan.
2: Baiklah, ceritakan apa yang membuatmu menjadi seperti ini.
0: Roro Kuning menceritakan semua asal mula kesedihan yang dialaminya hingga akhirnya tanpa sengaja bertemu dengan Panembahan Senopati di Sungai Opa.
1: Aku tak ingin menikah lagi, tapi aku tak tahu harus kemana lagi.
2: Kalau aku boleh memberikan saran, mungkin sebaiknya kau pergi ke pesisir pantai selatan. Bertapalah di sana untuk menemui Ratu Kidul. Kau akan menemukan jawaban di sana.
1: Maksudnya Kanjeng, apakah nanti aku akan dijadikan pengikutnya?
2: Jawaban itu hanya kau yang tahu. Kau bisa memikirkan itu ketika di perjalanan.
0: Roro Kuning akhirnya melanjutkan perjalanannya

0: Bukalah matamu. Kau sudah sampai di istanaku.
1: Roro Kuning terkejut. Dia sudah berada di sebuah istana nan megah. Tanpa bertanya pun, dia tahu kalau istana itu adalah milik sang penguasa Laut Selatan.

0: Kanjeng Ratu, ampuni hamba yang sudah lancang menginjakkan kaki di istana Ratu. Hamba tak layak.
1: Sudah, aku yang mengundangmu untuk datang ke sini. Dan kau memang layak hadir di istanaku. Sekarang, apa tujuanmu bertemu denganku?
0: Kanjeng Ratu, izinkan hamba menjadi pengikut Ratu. Hamba sudah tak tahu lagi mau kemana. Hamba tak punya siapa-siapa lagi. Bahkan suami hamba telah tiada, Kanjeng.
1: Aku bisa melihat niat dan ketekunanmu selama bertapa. Baiklah, kau boleh menjadi pengikutku. Jadilah abdi kinasih yang setia.

0: Roro Kuning yang telah menjadi pengikut Ratu Kidul kini memiliki kesaktian dan diizinkan memimpin pasukan jin milik Ratu Kidul.
1: Aku punya tugas untukmu. Ini akan menjadi tugas pertamamu. Aku berharap kau berhasil melaksanakan tugas ini.
2: Baik, Kanjeng Ratu. Tugas apakah yang harus hamba emban?
1: Pergilah ke hutan Gambiren. Di sana ada orang yang bernama Raden Bahurekso yang sedang membuka wilayah.
2: Apa yang harus hamba lakukan, Ratu?
1: Cegah dia untuk membuka hutan. Kau boleh menggunakan segala cara untuk menggagalkannya.
2: Baik, Kanjeng Ratu.

Di hutan Gambiren, Raden Bahureksa dan para pengawalnya sedang membuka lahan.

0: memiliki kesaktian yang amat tinggi. Aku harus menghentikan niatmu untuk membuka lahan di sini.
1: Kalau kau tahu tentang ilmuku, sebaiknya menyerahlah. Aku tak bisa berhenti di sini. Tempat ini sudah ditakdirkan untuk kelak menjadi peradaban.
0: Apapun alasanmu, aku sudah ditugaskan untuk menggagalkannya.
1: Kalau begitu, terpaksa aku harus menggunakan kekerasan.
2: Roro Kuning memanggil pasukan jin untuk mengalahkan Raden Bahureksa.

Dengan ilmu yang dia miliki, pasukan itu berhasil dia kalahkan. Tak ada pilihan lain, Roro Kuning akhirnya turun ke medan pertempuran.

Kesaktian Roro Kuning tak sebanding dengan Raden Bahurekso. Dia akhirnya kalah dan menyerah. Merasa telah gagal dalam melaksanakan tugas, Roro Kuning enggan kembali ke pantai selatan. Dia meminta pengampunan dari Raden Bahurekso. Raden Bahurekso pun mengampuni Roro Kuning. Dia kemudian menyuruh Roro Kuning untuk menjaga pantai utara.

Alkisah dahulu kala, di sebuah istana megah yang berdiri di atas dataran tinggi Dieng. Hiduplah seorang putri cantik jelita bernama Sinta Dewi. Kecantikannya begitu mempesona, namanya tersohor ke seluruh

0: Aku yakin Sang Putri pasti menerimaku. Aku telah menyiapkan emas dan perhiasan terbaik sebagai persembahan untuknya. Wahai Putri Sinta Dewi, izinkan aku untuk melamarmu. Sebagai tanda kesungguhan hati, aku mempersembahkan emas dan perhiasan terbaik kepadamu.
1: Maaf sebelumnya, Tuan. Aku sangat menghargai niat baikmu. Namun, aku harus menolakmu.

0: Maksudku, persembahan ini terlalu sedikit bagiku. Sekali lagi, aku menolak lamaranmu.
1: Lantas, apa yang Tuan Putri inginkan?
0: Aku adalah seorang putri yang bermartabat. Tentu aku menginginkan lebih dari ini. Mungkin satu peti emas perhiasan?
2: Kabar tentang penolakan serta syarat mas kawin yang besar jumlahnya telah menyebar ke seluruh negeri. Sejak saat itu, tak satu pun lelaki berani datang melamar Putri Sinta Dewi karena tuntutannya dianggap mustahil untuk dipenuhi.
3: Putriku Sinta Dewi, aku sangat khawatir dengan nasibmu ke depannya, nak.
0: Maksud ayah? Kenapa denganku, ayahanda?
3: Kabar tentang seseorang yang kau tolak karena syarat mas kawin itu telah menyebar ke seluruh penjuru negeri. Apa yang telah kau lakukan? Kurasa itu terlalu berlebihan, putriku.
0: Sebelumnya, aku mohon maaf, ayahanda. Ayah tak perlu khawatir. Sebenarnya, aku tak begitu tertarik dengan orang itu. Lagi pula, aku adalah seorang putri. Aku dianugerahi kecantikan dan martabat yang tinggi. Bukankah wajar jika aku meminta mas kawin yang besar?
3: Benar apa yang kamu katakan, anakku. Namun, aku takut kelak tak ada yang berani datang kemari untuk melamarmu. Karena permintaanmu yang mustahil untuk dipenuhi itu. Ayah takut suatu hari kau akan sendiri, tanpa pendamping, tanpa penerus tahta.
0: Jika memang tak ada yang sanggup, biarlah ayah. Lebih baik aku sendiri daripada didampingi lelaki yang tak layak.
3: Kecantikanmu memang anugerah, putriku. Namun kesombongan bisa mendatangkan petaka.
0: Sudahlah, ayah terlalu khawatir. Aku yakin sebentar lagi pasti akan datang seorang pangeran yang layak dan sanggup meminangku.
3: Semoga saja, putriku.
2: Suatu hari, di sebuah desa yang jauh, hiduplah seorang pangeran bernama Kidang Garungan. Dia terkenal kaya raya dan berwibawa. Sang pangeran memiliki rupa yang tak biasa. Dia berbadan manusia dan berkepala kijang, lengkap dengan tanduknya. Mendengar kecantikan Putri Sinta Dewi, sang pangeran pun tertarik untuk melamarnya. Dia sangat yakin bahwa kekayaan yang dimilikinya mampu memenuhi syarat mas kawin yang diminta sang

0: Pangeran Kidang Garungan mengutus pengawalnya menuju dataran tinggi Dieng untuk menyampaikan niat lamarannya.
1: Pengawal, sampaikan pesanku kepada Putri Sinta Dewi. Jika dia berkenan menjadi istriku, akan kukabulkan segala keinginannya. Kekayaan berlimpah dan kemuliaan akan kupersembahkan kepadanya. Bawakan emas perhiasan ini untuknya.
2: Siap Paduka, hamba akan menyampaikan titah ini kepada sang putri.
0: Dengan langkah penuh keyakinan, pengawal Kidang berangkat menuju Dieng. Dia membawa persembahan berlimpah, berharap lamaran tuannya diterima oleh Putri Sinta Dewi.

0: Yang Mulia Putri Shinta Dewi, hamba pengawal yang diutus Pangeran Kidang Garungan untuk menyampaikan titah beliau. Jika Tuan Putri berkenan menerima pinangannya dan mau menjadi permaisuri, maka Pangeran Kidang Garungan bersedia mengabulkan semua permintaan Tuan Putri tanpa terkecuali.
1: Wahai pengawal, aku menghargai niat baik dan keberanian pangeranmu untuk melamarku. Namun ketahuilah, menjadi suamiku bukan perkara mudah. Jika sang pangeran sungguh-sungguh menginginkanku sebagai permaisuri, dia harus membuktikan kelayakannya.
0: Untuk itu, Paduka telah menyiapkan sedikit persembahan bagi Tuan Putri. Mohon kiranya berkenan menerima titipan beliau ini. Melihat persembahan itu, Putri Shinta Dewi terdiam sejenak. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa Pangeran Kidang Garungan memang sosok yang sangat kaya raya, tampan, dan berwibawa. Namun Putri Shinta Dewi ingin mengetahui apakah sang pangeran mampu memberikan lebih dari yang diberikan kepadanya.
1: Apakah pangeranmu bisa membawakan lebih dari ini?
0: Tentu saja yang mulia, berapapun itu pasti beliau sanggupi.
1: Akan aku pikirkan. Silahkan beristirahat dahulu di sini. Besok akan aku putuskan.
0: Putri Shinta Dewi mulai tertarik pada tawaran Pangeran Kidang Garungan. Namun di hatinya muncul kegelisahan sebab dia tak pernah mendengar kabar apapun tentang sang pangeran. Sosoknya terasa begitu asing

Meski demikian, keraguan itu perlahan sirna saat dia memandang persembahan yang dibawanya. Dalam benaknya, dia mulai menilai bahwa Pangeran Kidang Garungan mungkin adalah pendamping yang selama ini dia nantikan.

0: Pengawal, sepertinya pangeranmu sangat kaya raya dan sesuai dengan apa yang kucari selama ini. Sampaikan padanya bahwa aku menerima pinangannya.
1: Baiklah, Tuan Putri, akan aku sampaikan kepada Pangeran Kidang Garungan. Terima kasih, hamba mohon pamit. Selang beberapa hari setelah pinangannya diterima, Pangeran Kidang Garungan akhirnya datang ke dataran tinggi Dieng bersama para pengawalnya.

0: Sang pangeran membawa persembahan lebih banyak, emas dan perhiasan berkilau memenuhi peti-peti.
1: Astaga, seekor gajah menarik kereta kencana. Wah, keretanya sangat besar. Aku belum pernah melihat kereta kencana sebesar ini seumur hidupku. Apakah ini milik seorang raja atau datang dari negeri yang sangat jauh? Jalan ini menuju ke kerajaan Putri Sinta Dewi. Jangan-jangan kereta ini memang hendak ke sana. Wah, apa mungkin Putri Sinta Dewi akan menikah

Putri Sinta Dewi menyambut kedatangan Pangeran Kidang Garungan dengan wajah berseri-seri. Hatinya terpikat oleh kemegahan kereta kencana serta persembahan yang dibawa sang pangeran. Hal itu semakin menguatkan keyakinannya bahwa Pangeran Kidang Garungan adalah pasangan yang pantas baginya. Namun saat sang pangeran melangkah turun dan menampakkan sosoknya, kenyataan jauh dari bayangan sang putri selama ini. Putri Sinta Dewi terkejut. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Dia berdiri mematung di antara rasa ngeri dan bingung, menyadari bahwa dia telah terlanjur menerima pinangan pangeran tersebut.

0: Terima kasih atas sambutanmu, wahai calon istriku, Putri Sinta Dewi.
1: Tunggu sebentar, Pangeran.
0: Kenapa? Apa kau sedang tidak enak badan, wahai calon istriku?
1: Tidak, Pangeran. Aku sedang baik-baik saja. Engkau betul Pangeran Kidang Garungan?
0: Ya, aku adalah orang yang memberimu satu peti emas perhiasan sebelumnya. Hari ini, aku datang membawa persembahan yang kau kehendaki, sekaligus untuk membicarakan hari pernikahan kita.
1: Tunggu, Pangeran. Sebelum kita membicarakan hal itu, sebaiknya Pangeran beristirahat terlebih dahulu. Perjalananmu pasti melelahkan. Aku telah menyiapkan tempat peristirahatan untukmu. Siang nanti, kita akan bertemu kembali dan membahas semuanya.
2: Ajakan sang putri ternyata menyimpan maksud lain. Di balik ketenangan yang dia tunjukkan, Putri Sinta Dewi tengah merencanakan sesuatu di dalam kamarnya. Sang putri terus mondar-mandir dengan nafas memburu. Bayangan kepala kijang dengan tanduk bercabang terus menghantui pikirannya.
1: Oh, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku putri tercantik di dia harus bersanding dengannya?
2: Setiap kali dia teringat bulu dan moncong makhluk itu saat memanggil namanya, Putri Sinta Dewi terasa mual. Dia lari ke sudut ruang dan muntah karena rasa jijik yang tak tertahankan. Bayangan kemewahan harta yang sempat memikat hatinya seketika sirna.
1: Aku lebih baik tidak menikah seumur hidup daripada harus disentuh olehnya. Harta itu tak ada artinya jika suamiku seekor binatang.
2: Putri Sinta Dewi mulai memutar otak. Dia sadar pinangan itu tak mungkin dibatalkan begitu saja, sebab dengan kehendaknya sendiri dia menerimanya. Dia butuh rencana yang lebih dari sekedar penolakan. Sang putri butuh eksekusi.
1: Dia memang memiliki kekuatan, akan tetapi dia bodoh karena cinta. Aku akan memberinya tugas yang mustahil. Sebuah sumur. Iya, membuat sebuah sumur. Dan saat dia berada di titik terdalam, aku pastikan dia akan tetap di sana selamanya. Bumi Dieng akan menjadi mas kawin sekaligus liang lahat untuknya.
2: Akhirnya Putri Sinta Dewi pergi menemui Pangeran Kidang Garungan.

0: Pangeran, sebelum itu, bukankah engkau pernah berjanji untuk mengabulkan semua permintaanku? Aku memiliki satu permintaan lagi sebelum kita menikah.
1: Apa itu? Katakan saja, apakah emas itu masih kurang? Ataukah berlian dan permata langka yang kau inginkan? Sebutkan saja, wahai putri, karena tak ada yang mustahil bagiku.
0: Bukan harta. Saat kemarau tiba, tempat ini pasti dilanda kekeringan. Jika kau ingin menikahiku, buatkan sebuah sumur. Namun ingat, sumur itu harus sudah memancarkan air sebelum fajar esok pagi, dan harus kau kerjakan sendiri.
1: Itu, Tuan Putri. Itu sangat mudah. Baiklah, aku turuti permintaanmu.

Menyaksikan lubang besar yang tercipta dalam sekejap, Putri Sinta Dewi terpaku dengan wajah pucat. Dia tak menyangka jika sang pangeran memiliki kekuatan begitu dahsyat.

0: Ketika hari menjelang pagi, sumur yang dibuat hampir selesai. Hal itu membuat Putri Sinta Dewi semakin panik.
1: Bagaimana ini? Jika sumur itu selesai, aku akan menjadi istrinya. Tidak, aku tidak sudi bersanding dengan sosok seperti dia. Apapun taruhannya, aku harus temukan cara untuk menggagalkannya sekarang juga.

Kemudian Putri Sinta Dewi diam-diam memerintahkan para pengawalnya untuk menimbun kembali tanah galian yang sedang dikerjakan Pangeran Kidang Garungan.

0: Tanpa disadari sang pangeran, tanah yang telah digalinya berjatuhan menimbunnya. Hal ini membuat sang pangeran yang masih terjebak di dalamnya sangat marah.
1: Sudah kuduga dia pasti menelaku. Tapi aku tak menyangka dia akan berbuat sampai sejauh ini.
0: Sekejap sumur tersebut telah tertutup kembali dengan tanah dan batu. Tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat yang mengguncang bumi. Tanah bergetar hebat. Pangeran Kidang Garungan berusaha bangkit, menerobos celah-celah timbunan yang mengekangnya. Saat sang pangeran hampir berhasil keluar dari sumur itu, Putri Sinta Dewi segera memerintahkan para pengawal untuk segera menimbunnya kembali menggunakan tanah dan bebatuan yang lebih banyak.

0: Sebelum tewas, Pangeran Kidang Garungan sempat mengucapkan sumpah kepada Putri Sinta Dewi.
1: Wahai Putri Sinta Dewi, kelak seluruh keturunanmu akan ditandai dengan rambut gimbal. Sebagai pengingat atas keserakahan dan pengkhianatan yang kau perbuat.
0: Bekas ledakan dahsyat yang dibuat oleh Pangeran Kidang Garungan perlahan membentuk sebuah kawah di dataran tinggi Dieng. Hingga kini, masyarakat percaya bahwa anak-anak berambut gimbal di Dieng akibat sumpah Pangeran Kidang Garungan. Kawah itu kemudian dikenal dengan nama Kawah Si Kidang.

Peringat tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti dinamika olahraga bersama program 3 RRI. Sekaligus saya pamit undur diri menemani Anda di siaran edisi hari Minggu 16 Agustus 2026. Saya ikuti dinamika olahraga. Anda akan ditemani oleh rekan Hasnah hingga Tuban sore ini tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdian Syah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol John Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya. Jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London, untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Chelsea, Chelsea.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar John Stones menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yohan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaggio Cisse, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Draymond dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.
1: Love the team. Mr. Simon has two challenges for me.
0: Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
2: Thiago Agustin Tirante menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
3: This is my best win of my career.
4: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
3: Keep believing in me.
2: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasak Poppymai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand mengandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poppymai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Seksan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Locke menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi.
2: Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini.
1: Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Locke menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya.
2: Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan.
1: Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbur Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus. Yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
3: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil. Apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan perjalanan Tuban siang ini dari Niswatul Hasanah, pendengar, ditemani oleh Hasna, Tuban siang ini hingga Tuban sore ini. Siaran edisi hari Minggu, 16 Agustus 2026. Bagaimana aktivitas Anda hari Minggu ini, pendengar? Cuaca sangat-sangat cerah ya, khususnya di depan studio RRI Tuban di siang hari ini. Tepat pukul 11.44 waktu Indonesia Barat, saatnya kami jeda azan duhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu
2: Senandung Keroncong dan Campur Sari menemani aktivitas Anda di siang hari ini pendengar. Hingga nanti jalan pukul 13 waktu Indonesia Barat atau tepatnya jam 1 siang. Ada yang sudah berdering via telepon, kira-kira ada siapakah di sana? Halo, Sekar Sari.
3: Sekar Sari, kembang keroncong, lancam. Sari.
2: Oke, sukeng siang Mas Bujang.
3: Sukeng siang Mbak Asna.
2: Mbak Asna. Jelar dengan Mbak Asna.
3: Sukeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
3: Saya kemawon, sehat-sehat kemawon Mbak Asna.
2: Alhamdulillah sehat.
3: Pripun iki pawartosipun Mbak Asna ing siang niko?
2: Alhamdulillah, saya Mas Bujang.
3: Nggih Mbak Asna, cuacane nggih cerah Mbak Asna
2: tadi. Nggih sami cerah.
3: Nggih, terus iki nggih turah sangat Mbak Asna. Angine nggih semripit niki, tapi lumayan iki angin. Oh iya Mbak Asna, kula nyuwun tulung mangke diputeraken sesekarane nggih.
2: Monggo.
3: Mangke diputeraken Madiun Ngawi sing saking Cak Brodin kalian Arlida.
2: Nggih, siap. Sing
3: Cak Brodin kalian Arlida nggih. Nggih, atur salam Mbak Asna nggih saking Tangkar Woto nggih sugeng siang, ugi wonten Lekmut sugeng siang ugi. Ugi Pak Setiawan, ugi wonten Pak Didik nggih sugeng siang ugi. Ugi wonten Mbak Ii, Mas Budi, ugi wonten Mama Yu. Ugi wonten Mas Solikin nggih. Sugeng siang Kang Tamatiarto, ugi wonten Mas Silvan, Mbak Sutrini, ugi wonten Mbah Mantemandang. Ugi wonten Pak Setiawan. Oh iya, Mas Budi, Mbak Ii, sampun nomor dereng nih, wow, ini siang ugi, ini kadang nge ngebleng Mbak Asna, nek, lagi on air nih kadang ngebleng.
2: Dereng maam, Mbak Menawi, pun maam nomor dereng, nomor pun dahar.
3: Niki sampun,
2: Mbak sampun, Asna. Alhamdulillah.
3: Pripun Mbak Asna, pian Mbak sampun.
2: Sampun, ya, alhamdulillah, nje.
3: Nih, kagem. Samudian kemawon Mbak Asna nggih. Sugeng siang lan sugeng midhangetaken. Ngapunten nggih ingkang dereng kula tangging soal niki kadang ingatan kula niki terbatas Mbak Asna. Samudian kemawon sugeng siang lan sugeng midhangetaken.
2: Nggih.
3: Kagem Mbak Asna sugeng siang sugeng ayuwigati. Sekap semanten Mbak Asna kirang langkung ngapunten. Mugi-mugi sakit pepanggian malih ing sanes wekdal ugi gelombang ingkang sami. Matur sembah nuwun Mbak Asna wekdal ugi sesekarane. Nyuwun pamit Mbak Asna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget Mas Bujang. Sesekaranipun Madiun Ngawi je. Dari Arlina Putri dan Brodin Ageng Musik siap dihadirkan untuk Mas Bujang di siang hari ini.
4: Arlina.

Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, edisi hari Minggu 16 Agustus 2026, saja kami hadirkan Warta Sepekan. Hari ini untuk Anda, informasi akan disampaikan oleh reporter kami dan dibacakan oleh Wahyu Pria. Berikut informasi selengkapnya.

0: Selamat siang pendengar, berikut kami sampaikan Warta Sepekan edisi hari Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Niswatul Hasanah. Kita awali informasi dari wilayah Tuban, standar baru transfusi darah PMI Tuban tegaskan prosedur donor silang telah ditinggalkan. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
1: Prosedur donor silang antar golongan darah seperti penggunaan golongan darah O untuk resipien bergolongan darah B atau AB yang sempat lumrah pada era 2011-an kini resmi ditinggalkan demi mengutamakan keselamatan pasien secara maksimal. Humas Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Tuban, Sarju Effendi menjelaskan bahwa anggapan golongan darah O sebagai donor universal tidak lagi diterapkan secara bebas. Saat ini, tim medis mewajibkan kesesuaian jenis dan golongan darah secara persis antara pendonor dan penerima. Sebagai bentuk mitigasi resiko, UDD PMI Tuban menerapkan kehati-hatian berlapis melalui uji silang serasi atau cross-match sebelum darah disalurkan ke tubuh pasien. Pencocokan ini dilakukan untuk memastikan sel darah donor benar-benar kompatibel dengan sel darah resipien.
2: Kalau secara teori sebenarnya, itu kan bisa masuk ke semuanya.
1: Betul.
2: Cuma kalau di prakteknya, kita memang golongan darah itu harus sesuai dan sejenis. Golongan darah AB ya kita memberinya AB, golongan darah O ya kita beri O.
1: Tidak dicampur-campur.
2: Dokternya sekarang sudah nggak mau ambil resiko, cari aman aja lah.
1: Sarju menambahkan langkah preventif ini sangat krusial mengingat darah merupakan jaringan hidup yang kompleks terdiri dari eritrosit, leukosit, serta komponen seluler lainnya. Kompleksitas ini kerap memicu respon imun yang beragam di dalam tubuh pasien. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pendengar, stok darah di PMI Tuban kritis. Masyarakat diminta segera berdonor. Selengkapnya bersama Witra Adila.
1: Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Tuban merilis jumlah persediaan darah yang mengalami penurunan cukup signifikan. Hingga Jumat 14 Agustus 2026, stok darah di PMI Tuban hanya tersedia 171 kantong dari jenis 4 golongan darah. Angka tersebut jauh di bawah standar aman UDD PMI Tuban yang biasanya berada di atas 300 kantong. Humas UDD PMI Tuban, Sarju Effendi mengungkapkan bahwa dari seluruh golongan darah yang ada, golongan darah O saat ini berada dalam status paling mendesak atau kritis. Sementara itu, untuk golongan darah lainnya, seperti darah B, terpantau masih aman. Sedangkan untuk golongan darah A dan AB, kondisinya turut menipis.
3: Kami hanya mempunyai stok persediaan 171 kantong dari 4 golongan darah. Untuk golongan darah yang paling urgent hari ini yaitu golongan darah O, di mana golongan darah O tersebut sangat banyak yang membutuhkan, menipis stoknya dikarenakan ya jumlah permintaan yang sangat tinggi untuk bulan ini. Dan juga bulan ini kita sebenarnya sudah banyak kegiatan, namun ya kembali lagi dari pemasukan yang masuk sama yang pengeluaran kita lebih tinggi untuk permintaannya.
1: Meskipun pihak PMI telah mengagendakan banyak kegiatan donor darah terutama di bulan Agustus yang bertepatan dengan berbagai perayaan kemerdekaan, jumlah pengeluaran masih jauh lebih tinggi dibandingkan pemasukan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Kita beralih ke Lamongan, harga gabah di Lamongan mantap, Bupati ingatkan jaga cadangan pangan. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
4: Harga gabah kering panen di tingkat petani di Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan yang positif pada musim tanam kedua. Harga gabah kini mencapai Rp8.400 per kilogram, jauh di atas harga acuan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilonya. Kondisi tersebut dinilai menjadi kabar baik bagi para petani karena meningkatkan nilai jual hasil panen. Namun, menurut Bupati Lamongan, Yoridar Effendi, menyampaikan tingginya harga gabah harus tetap diikuti dengan pengawasan agar tidak berdampak terhadap stabilitas harga beras dan ketahanan pangan daerah. Menurutnya, Pemkab Lamongan telah melakukan koordinasi bersama jajaran Forkopimda untuk mengantisipasi potensi permainan harga sekaligus menjaga ketersediaan pangan masyarakat.
5: Karena ini juga menyangkut keamanan pangan kita ke depan. Jangan sampai nanti harga gabah naik, tapi harga beras juga akan mengikuti naik di sini. Sementara yang sudah kita lakukan, kita menghimbau kepada seluruh masyarakat supaya untuk tidak harus seluruhnya gabah ini dijual. Mereka harus punya cadangan pangan karena di setiap desa atau di kecamatan ini sebenarnya ada lumbung-lumbung pangan yang disiapkan guna cadangan pangan di masing-masing desa.
4: Petani Desa Tambakboyo, Kecamatan Tikung, Lamongan, Aji Istiawan, mengatakan harga gabah terus mengalami peningkatan dibandingkan musim tanam sebelumnya. Menurutnya peningkatan harga gabah memberikan dampak langsung terhadap kondisi ekonomi petani.
6: Bagus, bagus sekali. Ini harga tertinggi tahun ini. Ada sisa keuntungan? Ada, masih untung. Petani tambah semangat untuk petani ini. Mudah-mudahan harga ini bertahan. 84 ini sudah, alhamdulillah, senang.
4: Tingginya harga gabah di tingkat petani diharapkan dapat mampu memberikan keuntungan bagi petani. Selain meningkatkan pendapatan, kondisi tersebut juga dinilai menjadi dorongan bagi petani untuk mempertahankan produktivitas dan menjaga ketahanan pangan di Lamongan. Farin Raki melaporkan.
0: Warga dekat Kulon, Lamongan dukung keberadaan KDKMP dengan beberapa catatan antara lain minta kelola hasil tani dan sejahterakan warga sekitar. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
4: Masyarakat desa dekat Kulon, kecamatan dekat Lamongan, menyatakan dukungannya terhadap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP. Namun warga meminta pengelolaan koperasi dilakukan secara transparan dan benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan dalam forum dialog bertajuk Rakyat Berbicara, Pemerintah Perbaiki di halaman KDKMP dekat Kulon. Ketua Panitia Kegiatan Abdul Rauf mengatakan forum tersebut sengaja digelar untuk mengetahui secara langsung kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap koperasi. Menurutnya masyarakat pada dasarnya mendukung keberadaan Koperasi Desa Merah Putih, baik di desa dekat Kulon maupun secara umum di Kabupaten Lamongan.
7: Tadi tentang sekilas tentang keanggotaan, terus lagi tentang program-program khususnya simpan pinjam tadi juga sempat dipertanyakan. Di samping itu harganya, kalau bisa harganya lebih murah dari usaha yang retail. Dan lagi kami juga tadi sudah melibatkan UKM terdekat, tadi sudah menjadi peserta juga.
4: Salah seorang peserta sekaligus warga dekat Kulon, Toyibah, mengaku mendukung keberadaan KDKMP selama koperasi dikelola secara profesional dan mampu memperkuat ekonomi masyarakat sekitar.
8: Sebenarnya yang mendukung mas, asal bisa mensejahterakan ekonomi masyarakat sekitar.
9: Kalau harapannya sendiri untuk KDMP apa?
8: Harapannya ya bisa belanja di sini dengan harga yang lebih murah dan lengkap. Harapannya lagi warga sekitar sini kan ada usaha, misalnya hasil pertanian itu bisa
9: ditampung
8: KDMP dengan harga yang sesuai ya, tidak murah-murah kan gitu mas.
4: Melalui forum tersebut, masyarakat berharap KDKMP tidak hanya menjadi program kelembagaan di tingkat desa, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang manfaatnya benar-benar dirasakan warga. Farin Rahim melaporkan.
0: Dari wilayah Bojonegoro, pendengar, sinergi pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu membuka harapan baru bagi Olive, remaja 15 tahun asal Bojonegoro. Lia Yunita melaporkan selengkapnya.
10: Keterbatasan ekonomi sempat membuat Olive hampir kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Remaja 15 tahun asal Kabupaten Bojonegoro ini merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Sejak duduk di kelas 3 SD, Olive harus tumbuh tanpa sosok ibu dan kini tinggal bersama ayah serta satu orang kakaknya. Meski menghadapi keterbatasan, semangat Olive untuk terus belajar tidak pernah padam. Harapan itu kemudian terbuka melalui program Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Berasal dari Bojonegoro, Olive kini mendapat kesempatan belajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban.
11: Waktu apa itu habis ujian dikasih tahu sama kakak, pas gak sekolah, mending sekolah yang iki lo, sing nganu Pak Hasan. Oh iya gak apa-apa toh, aku mah.
12: Kalau enggak ke SR memang rencananya
13: lanjut sekolah?
11: Enggak, kan harus lanjut sekolah lah. Sekarang kerja juga membutuhkan ijazah SMA. Ijazah SMA pun tidak cukup kayak gitu. Jadi harus mikir kalau mau kerja itu harus mikir beberapa kali. Dulunya sih pengen jadi guru. Dulunya tuh gimana tuh kan sudah ada cita-cita aku pengen jadi guru. Tapi kan kayak biaya juga terbatas gitu. Jadi kok pas lah kok harapan sudah pupus. Tapi kan masuk di sekolah SR ini, jadi kayak cita-cita itu kembali tumbuh lagi. Sangat berterima kasih karena adanya sekolah ini, anak yang mau tidak lanjut sekolah jadi bisa lanjut sekolah gitu.
10: Kesempatan yang diterima Olive menjadi gambaran sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memberikan akses pendidikan sekaligus perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Keluarga Olive sendiri tercatat sebagai penerima sejumlah program perlindungan sosial seperti program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan sembako serta penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau PBIJKN. Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berupaya memastikan keluarga kurang mampu tidak hanya mendapat perlindungan sosial, tetapi juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan. Bojonegoro bahagia, makmur, dan membanggakan. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.
0: Kecamatan Gayam Bojonegoro gulirkan Gemati, rutin salurkan bantuan untuk kaum duafa. Lia Yunita melaporkan.
10: Semangat berbagi dan kepedulian sosial terus digelontorkan pemerintah Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Melalui program Gemati atau Gayam Empati Jumat Berkah, para aparatur secara rutin menyalurkan bantuan kepada kaum duafa di wilayah Kecamatan Gayam. Program ini dilaksanakan setiap Jumat pada minggu pertama dan ketiga setiap bulannya. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat solidaritas sosial antara aparatur pemerintah dan warga. Camat Gayam Erna Zulaika menyampaikan Gemati bukan sekedar kegiatan berbagi, tetapi juga menjadi upaya membangun kepedulian dan kebersamaan di lingkungan masyarakat.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat seluruh jajaran Forkopimda, kepala desa dan perangkat serta seluruh masyarakat Kecamatan Gayam, pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan program sosial Kecamatan Gayam yang bernama Gemati. Gemati adalah Gayam Empati Tulus Ikhlas yang dilaksanakan setiap hari Jumat, setiap bulan pada minggu pertama dan ketiga. Kami bersama seluruh karyawan Kecamatan Gayam menyisihkan sebagian rezeki untuk kita salurkan langsung ke masyarakat yang membutuhkan. Melalui Gemati ini, kami ingin mengajak seluruh ASN Kecamatan Gayam untuk menanamkan rasa keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian sesama manusia. Karena kami percaya bahwa dengan sekecil apapun yang kita berikan dengan ikhlas akan memberikan dampak besar bagi yang membutuhkannya. Seiring berkembangnya program Gemati ini, kami ingin memastikan bahwa bantuan ini benar-benar tepat sasaran dan tidak terlewati bagi yang membutuhkan. Selain laporan dari masyarakat, baik secara lisan maupun komentar di medsos. Alhamdulillah saat ini kami telah meluncurkan website yang bernama Gemati yang bisa diakses siapa saja dan kapan saja. Melalui website ini, Bapak Ibu dapat langsung mengusulkan siapa yang belum terakomodir untuk menerima bantuan sosial. Caranya cukup mudah, hanya mengusulkan identitas lengkap, nama, serta unggah foto real untuk sebagai data penunjang. Kami berkomitmen setiap usulan melalui website ini akan kami tindak lanjuti langsung untuk memberikan bantuan.
10: Melalui semangat Gayam Empati, program ini diharapkan dapat terus berjalan secara konsisten dan memberikan manfaat bagi warga yang membutuhkan. Dengan Gemati, Kecamatan Gayam berupaya mewujudkan masyarakat yang bahagia, makmur, dan membanggakan sekaligus menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Bojonegoro bahagia, makmur, dan membanggakan. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.
0: Demikian Warta Sepekan edisi hari Minggu 16 Agustus 2026. Sampai jumpa di Warta Sepekan edisi selanjutnya.
15: Pendengar, tambahan informasi kami hadirkan untuk Anda di wilayah Lamongan. Pendengar, siang hari ini kami update dari sumur mengering akibat tanpa hujan selama 2 bulan. warga desa Margo Anyar Lamongan Lega telah mendapatkan bantuan dropping air bersih. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
4: Dua bulan tanpa hujan buat sumur-sumur warga desa Margo Anyar, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Lamongan, mulai mengering. Untuk sekadar memasak, warga harus membeli air dengan uang dari kantong sendiri. Di tengah kondisi tersebut, bantuan air bersih dari LSM Cakrawa Kajalan Bersama Polsek Gelagah dan pemerintah desa Margo Anyar diserbu warga sekitar. Penyaluran ini sekaligus menjadi bagian dari aksi sosial memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Seria warga Margo Anyar menuturkan air bersih bukan sekedar kebutuhan sehari-hari. Ia membeli air beberapa hari sekali dan harus berhemat untuk pengeluaran rumah tangga seperti mencuci dan memasak.
16: Sudah sekitar 2 bulan. Ya. Lama kan enggak hujan, sumur-sumur sudah pada ya. Makanya beli satu gerejek 36 kilo.
4: Mufti Darmawan, Bendara LSM Cakrawa Keadilan, mengatakan kegiatan itu sekaligus menandai satu dekade lembaganya. Ia berharap bantuan dropping air bersih dapat membantu warga sekitar untuk memenuhi air sehari-hari.
17: Ya, semangatnya yang pertama untuk berbagi kebaikan, karena sebaik-baik sedekah bagi kami adalah sedekah air.
4: Kegiatan serupa rencananya juga akan dilakukan dengan menyalurkan 5 tangki air di Desa Sadirejo, Kecamatan Sadirejo, pekan mendatang. Varian Raki melaporkan.
15: Pendengar, informasi berikutnya masih dari Lamongan. Semara Pesta UMKM Disko Perindak Lamongan gelar Barista Competition Fun Run Jalan Sehat hingga Pasar Murah. Kembali Varian Raki melaporkan selengkapnya.
4: Di tengah semarak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, para pelaku UMKM Lamongan tidak hanya memamerkan produk, tetapi juga menunjukkan kreativitas dalam Pesta Hari UMKM Lamongan atau Pesona. Kegiatan yang digelar oleh Disko Perindak Lamongan menghadirkan beragam produk unggulan, barista competition, hingga 5K Fun Run UMKM. Bupati Lamongan, Hidayat Rafendi, mengaku terkesan melihat banyaknya talenta barista yang muncul dalam kegiatan tersebut. Ia menambahkan potensi tersebut menjadi gambaran bahwa UMKM Lamongan memiliki ruang besar untuk berkembang. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan wadah agar pelaku UMKM dapat memperkenalkan produknya sekaligus meningkatkan kualitas.
18: Tadi sudah di beberapa tempat disampaikan bahwa ada tambahan lagi, mereka bisa masuk ke beberapa toko modern seperti Alfamart, Indomaret. Ya, dalam bulan ini kemarin ada 10 ya produk yang kita lihat. Ya. Dan event Pesona ini memang kita ciptakan untuk itu, sehingga para UMKM ini punya wadah, punya kesempatan mereka untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa UMKM ini terus eksis, bahkan terus meningkatkan kualitas maupun rasa maupun mutu daripada produk-produknya.
4: Kiki Aditya Sahara, peserta Barista Competition, menuturkan kompetisi brewing kali ini menjadi pengalaman pertama baginya. Meski demikian, pengalaman tersebut membuat Kiki semakin tertarik mengikuti kompetisi serupa mendatang.
19: Itu potensi barista di Lamongan ini cukup besar, banyak juga komunitas-komunitas, contohnya dari Ria Kopi Panturas, dari Pantura daerah Paciran juga banyak teman-teman bagi barista di Lamongan ini cukup besar sekali. Harapan sendiri semoga di selanjutnya ada lagi di Lamongan ini juga kompetisi brewing selanjutnya.
4: Kegiatan Pesona UMKM tahun 2026 diikuti berbagai UMKM dari 27 kecamatan. Selain memperkenalkan produk unggulan, terdapat juga kegiatan barista competition, fun run, jalan sehat, go west, hingga pasar murah. Farin Raki melaporkan.

0: Sate kelata sensasi khas Jogja kini jadi buruan pecinta kuliner Lamongan bagian selatan yang tawarkan daging kambing olahan dari ternak sendiri. Kembali Varin Regi melaporkan.
1: Menikmati kuliner khas Yogyakarta, kini tidak harus jauh-jauh ke kota Gudeg di Lamongan Selatan, tepatnya Desa Sumbersari, Kecamatan Sembeng, Lamongan. Sate kelatak literasi menawarkan sensasi dengan rasa otentik sekaligus beragam olahan kambing yang menggugah selera. Owner Sate Kelatak Literasi, Tommy Cianto, menyuguhkan sate yang berbeda pada umumnya yang menggunakan tusuk bambu. Sate kelatak dibakar menggunakan tusuk berbahan besi dan potongan dagingnya dibuat lebih besar sehingga memberikan sensasi tersendiri saat disantap. Satu porsi sate kelatak dibanderol Rp20.000 per 3 tusuk. Selain itu, pengunjung juga bisa memilih beragam menu berbahan kambing seperti tongseng, tengkleng, gulai hingga kikil.
2: Ya betul, jadi spesial kambing muda di sini dari hasil peternakan kami sendiri di kandang literasi.
3: Ini langsung di kandang?
2: Iya betul, jadi yang spesial di sini adalah dari hasil peternakan kami sendiri, disembelih langsung, kemudian kita sudah tersertifikasi Juleha, juru sembelih halal, jadi dagingnya fresh gitu ya. Ramenya biasanya hari weekend ya, Jumat, Sabtu, Minggu, tetapi hari-hari biasa juga jam makan siang selalu ramai.
1: Bagi pecinta olahan kambing, seporsi sate kelatak dengan potongan daging besar dan tusuk yang khas bisa menjadi pilihan merasakan pengalaman kuliner yang berbeda di Lamongan bagian selatan. Varin Reki melaporkan.

0: Pendengar, informasi dari Kabupaten Tuban kembali kami hadirkan. Bupati Tuban kukuhkan anggota Paskibraka sebelum mereka resmi mengemban tugas jadi pengibar bendera. Witra Dila melaporkan selengkapnya.
1: Bupati Tuban telah resmi mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Tuban tahun 2026 yang kini secara sah mengemban amanah untuk bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Tuban memberikan instruksi khusus kepada seluruh anggota Paskibraka untuk senantiasa menjaga kondisi kesehatan dan stamina menjelang hari penugasan. Kesiapan fisik yang prima dinilai sangat penting untuk seluruh rangkaian tugas dapat terlaksana secara optimal. Samping itu, ia juga menekankan sikap kedisiplinan dan solidaritas antar tim. Keberhasilan proses pengibaran dan penurunan bendera adalah wujud nyata dari kerjasama antar tim.
2: Hari ini adalah acara pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka untuk Kabupaten Tuban periode 2026. Banyak sekali upgrade-upgrade yang positif yang sudah dilakukan oleh seluruh panitia dan OPD. Hari ini kita lihat ada standarisasi tinggi badan, lalu juga dari akademis, kepribadian, alhamdulillah sangat positif. Saya hanya berdoa moga-moga pada saat acara besok 17 semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, dan bisa menjadi kebanggaan keluarga dan seluruh masyarakat.
0: Ke rekaman.
1: Sementara itu, Zahra Cantika Anggraini, siswa SMA Negeri 1 Singgahan yang bertugas sebagai pembawa baki, mengaku bersyukur atas amanah yang telah diberikan.
3: Saya setelah tahu kalau saya adalah pembawa baki pengibaran di alun-alun Kabupaten Tuban 2026, saya sangat senang karena saya sebelumnya tidak menyangka ada di posisi ini.
1: Bupati juga memohon dukungan serta doa restu dari seluruh masyarakat Tuban. Hal itu diharapkan dapat menyertai kelancaran prosesi pengibaran bendera merah putih, sehingga agenda peringatan kemerdekaan dapat berlangsung dengan sempurna, khidmat, dan bermartabat, sekaligus memberikan kebanggaan bagi daerah dan keluarga besar Paskibraka. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.

0: Mendingan satu informasi terakhir di Warta Sepakan edisi hari ini. Lapas Tuban telah usulkan 251 remisi warga binaan saat perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ini, dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami, Witra Adila.
1: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tuban mengusulkan pemberian remisi umum kepada 251 orang warga binaan. Kepala Lapas Kelas 2B Tuban Irwanto Dwiana Putra menjelaskan bahwa usulan remisi umum dibagi ke dalam dua kategori utama untuk mengakomodasi warga binaan yang memenuhi kriteria. Kategori pertama adalah remisi umum 1 atau pengurangan sebagian masa hukumannya diusulkan bagi 245 warga binaan. Sementara itu, kategori 2 adalah remisi umum 2 yang langsung membebaskan sebanyak 6 orang warga binaan pada hari kemerdekaan.
2: Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2026 tahun ini, Lembaga Pemasyarakatan Tuban mengusulkan pemberian remisi umum kepada 251 orang narapidana di Lapas Tuban. Remisi umum ini kita bagi menjadi dua kategori. Remisi umum 1 atau pengurangan hukuman sebagian, kami berikan usulan untuk 245 orang, dan untuk remisi umum 2 atau langsung bebas terhadap 6 orang narapidana. Tentunya mereka yang diberikan remisi umum ini telah memenuhi syarat-syarat administratif dan substantif. Mereka sudah menjalani minimal 6 bulan masa pidana, berkelakuan baik, serta tidak tercatat pelanggaran dalam melakukan pidananya.
1: Kebijakan remisi ini tidak hanya berdampak pada aspek pembinaan saja, tetapi juga berhasil mencatat penghematan anggaran negara melalui pengurangan biaya makan warga binaan sebesar 462 juta, serta dapat mengurangi tingkat overkapasitas di Lapas Tuban. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Dengan demikian Warta Sepekan edisi hari ini, sampai jumpa di Warta Sepekan edisi berikutnya. Sesaat lagi kami hadirkan program Seruling Gedang untuk Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dandang Bareng RRI Tuban.
1: Saatnya berendang bareng RRI Tuban sampai nanti jam 3 sore tepatnya. Namun sebelum Hasna hadirkan kembali lagu-lagu dangdut yang akan menemani aktivitas Anda, sekaligus juga bagi Anda yang mau request lagu-lagu dangdut siang hari ini, kami hadirkan satu informasi terlebih dahulu untuk Anda di siang hari ini.
2: Halo Sobat RRI Tuban. Ada kabar gembira untuk masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah yang berlaku mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Nah, manfaatkan berbagai keringanan yang diberikan, mulai dari pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, atau pembebasan pajak progresif serta keringanan pokok dan denda pajak bagi wajib pajak yang memenuhi ketentuan. Nah, sementara itu kabar baik lainnya, tarif PKB dan BBNKB tahun 2026 tetap sama dan tidak mengalami kenaikan. So, jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datang ke kantor bersama Samsat terdekat dan manfaatkan program ini sebelum 31 Agustus 2026. Ayo, warga Jawa Timur, manfaatkan program ini sekarang juga. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tuban.

0: bareng RRI Tuban.
1: Soalnya berendang bareng RRI Tuban siang hari ini pendengar sampai jam 3 sore saja. Ada yang sudah gabungan di sore hari ini. Halo Seruling Gendang.
2: Berdendang bersama Bro Satu RRI Tuban. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Zulfan.
2: Merdeka.
1: Merdeka.
2: Oke. Gimana punya kabar tetanggaku yang cantik?
1: Alhamdulillah kabarnya kabar baik.
2: Ntar malam gimana di sana di Galmojo ada acara bancaan enggak nanti?
1: Kalau bancaan sepertinya kok belum ada, tapi nanti belum, ya? Tirakatan di balai desa.
2: Oh, di balai desa Tuiri. Ini tirakatannya nanti di RT ini ada.
1: Oh,
2: di
1: ada sini juga, Je.
2: Iya. Ada ini RT 4 ini besok ntar sore, ntar malam udah siap ya. Untuk menggelar acaranya.
1: Oh, mantap. Alhamdulillah.
2: Dengan tumpengan, ada urap-urapan.
1: Waduh.
2: Ada lauk pauknya.
1: Aduh, jadi lapar Mas Zulfan.
2: Iya, RT. Langsung meluncur aja nanti. Iya. Ya, kalau meluncur ya nanti ketemu bestimu toh.
1: Siapa yang siapa?
2: Anis.
1: Oh iya, Mbak Anis ya, tetangga ya, tetangganya Mas Zulfan ya.
2: Iya, tetangga dekat malahan ya. Aku pengen request lagunya.
1: Lagu
2: ya.
1: Apakah itu?
2: Sebelumnya itunya jangan lupa.
1: Sudah siap.
2: Oke. Okay. Lagunya aku diputerin ini aja, Air Mata Cinta ya.
1: Air Mata Cinta.
2: Dari Mandar Mahesa.
1: Siap.
2: Ya salamnya buat Kang Tama Tiarto, ada Mama Yu, ada Mbak Ii, ada juga Pak siapa tuh? Pak Didi, Pak Setiawan, Bunda Genti, terus ada juga yang ada di seputaran mana lagi ya? Ada Mbak Man, Bu Sri, ada yang menyaksikan status aku. Semuanya saja yang di Bojonegoro, di Mojokerto, di Sidoarjo, di Jombang, warga penghias Sati Group semua.
1: Siap.
2: Tanpa terkecuali, salamnya, salam pemersa selalu. Dan untuk warga RT 4 ya, siap-siap aja ya untuk ntar malam ya. Semoga saja acaranya kita nanti lancar jaya.
1: Amin, Allahumma amin.
2: Dan spesialnya buat Mbak Sutrini seorang, dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Oh ya, untuk Mas Pur yang di Tulungagung juga ya. Untuk Mbak Asna, terima kasih waktunya.
1: Siap, dengan senang hati.
2: Yuk, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Zulfan. Tetanggaku yang selalu jadi pendengar setia. Ada yang menyusul berdering via telepon, siapakah di sana? Halo Seruling Gendang.
3: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Asna.
1: Selamat siang Mas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berjumpa kembali Mbak Asna ya.
1: Iya dong.
3: Gimana Mbak Asna kabarnya? Tentunya masih sehat-sehat saja kan?
1: Sehat walafiat, harus sehat.
3: Alhamdulillah. Cuaca juga masih cerah Mbak Asna ya. Anginnya juga sepoi-sepoi sejuk. Tapi di sini AC-nya AC angin jendela Mbak Asna. Ya, tapi kalau di sana kan AC apa Mbak ya?
1: AC elektronik. AC
3: ya.
1: Elektronik.
3: Iya. Sejuk Mbak di sana mungkin.
1: Iya dong.
3: Oh iya Mbak Asna, minta tolong nanti diputarkan lagu itu Mbak Asna, Kupu Kasmoro dari Ageng Musik ada Mbak.
1: Kita coba hadirkan sebentar.
3: Yang dari Ageng Musik ya, ini Ageng. Jarang keputer.
1: Lagu apa tadi Mas Bujang?
3: Judulnya Gubuk Asmoro, Mbak Asna.
1: Gubuk Asmoro.
3: Yang dari Ageng Musik ya.
1: Siap dihadirkan.
3: Iya. Sambil salam-salam Mbak Asna ya.
1: Monggo.
3: Untuk Lekmod ya, Sugeng Siang. Ada juga Pak Didi, Sugeng Siang Ugi. Ada juga Kang Jarwoto, selamat siang. Ada juga Mas Solikin, Kang Tamati Arto. Ada juga Mama Yu, Mbak Ii, Mas Budi, ada juga Mbak Mantu Mandang, ada juga siapa ya, Mbak Sutrini, ada juga siapa saja Mbak ya, oh iya ada Mas Julvan dan Kang Tamatiarto, Kang Parjempol, dan Bidas Muni Parasman, pokoknya ke semuanya saja Mbak Sina ya.
1: Siap.
3: Tanpa terkecuali, selamat siang dan selamat mendengarkan. Oh iya, maaf yang belum saya cangking karena ingatan saya ini sangat terbatas. Semua saja tanpa terkecuali, selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Asna, selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Mbak ya. Dan mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama. Sekian dulu Mbak Asna, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak Mbak ya atas waktu dan lagunya.
1: Siap.
3: Nyuwun pamit Mbak Asna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disusul yang ada di WhatsApp kami. Halo, seruling gendang.
4: Berdendang bersama RRI Tuban.
1: Selamat siang Mbak Ii.
4: Siang kembali Mbak Asna, apa kabar?
1: Kabarnya baik, panjenengan pripun sehat?
4: Aku juga baik, sehat.
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
4: Aku dikasih lagu.
1: Lagu apakah itu?
4: Juangan dan doa dari rumah.
1: Siap.
4: Untuk sore perjuangan kabeh melekan. Bareng nusan mungso tumpeng. Kabeh kang sore gak ada mungso tumpeng.
1: Nggih.
4: Panenan mau tumpeng tadi. Belai.
1: Nggih. Salam mau sinten.
4: Tanggam semangate. Nek pe mungsuan mbek tumpeng.
1: Lanje.
4: Tak salam ya Mbak. Kang Jipan, Isutrini, Kang Bujang, Kang Jarwoto, Kang Sumi, Kang Solikin, Kang Tamatiarto, Lekmut, Pak Didi, Pak Agung, Pak Setiawan, Mas Pur yang ada di Tulungagung. Terusan yang di TikTok semua ya Mbak.
1: Siap.
4: Mama Yu. Masang kok ya sekarang bujang kayak mungsoy kayak tumpeng meneh. Masa rapi ini mungsoy tumpeng deh. Nggak kabeh ada mungsoy tumpeng tenan.
1: Jenengan buat teno.
4: Iya Bang, aku ya mungsoy tumpeng tenan. Salamin untuk semua saja Mbak Asna.
1: Siap.
4: Spesialnya buat Mas Budi, salamin sayang selalu. Semoga Mbak Asna sehat selalu.
1: Amin.
4: Banyak rezekinya.
1: Amin.
4: Nanti pulang hati-hati cantik. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ii. Matur nuwun sangat. Ini sebenarnya bukan tetangga saya, tapi masih satu kecamatan ya kalau Mbak Ii ini ya dengan saya. Tetangga desa ya kalau Mbak Ii ini ya. Tapi kalau Mas Zulfan tadi satu desa dengan saya. Langsung aja lagunya siap dihadirkan. Requestan lagu dari pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Di siang hari ini dari Mas Zulfan dulu ya yang tadi request lagu Air Mata Cinta dari Mandar Mahesa.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Saatnya berdendang bareng RRI Tuban. Ada yang sudah gabungan seruling gendang.
2: Berdendang bareng Pro 1 RRI Tuban.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang juga Mbak Asna.
1: Selamat siang. Ini dengan Pak... Pak Didi ya?
2: Lama nggak jumpa Mbak ya?
1: Sehat Pak?
2: Pak Ngestune Mbak, aku dikerek Mbak.
1: Oh Pak Jarwoto, aduh selalu salah.
2: Gimana punya kabar Mbak Asna?
1: Aduh, alhamdulillah kabarnya kabar baik, Pak Jarwoto pripun?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Asna.
1: Alhamdulillah.
2: Mas Bucang udah masuk Mbak?
1: Sudah.
2: Terlalu perdana ya Mbak ya?
1: Iya tadi Mas Zulfan, Mama, Mbak Ii, kemudian Mas Bujang, sudah.
2: Oke, aku lagunya Mbak ya. Aku pengen dengerin Camelia versi Tasha Mbak ya.
1: Boleh.
2: Aku tak sambil salam.
1: Monggo Pak Jarwoto.
2: Ya, salamnya untuk Mas Bujang, selamat siang setengah sore Mbak.
1: Menjelang sore
2: ya. Juga ada yang tempat Viarto langsung bikin. Sampai ini Mas Budi, juga ada Pak Setiawan yang di kawasan Budi. Ada Pak Didi, Limunyang di Montong ya. Selamat siang menjelang sore.
1: Selamat siang menjelang sore.
2: Juga ada Mbak Man yang di Temandang. Mama Yudi ya. Ya, salamnya untuk semuanya aja Mbak ya.
1: Siap.
2: Ya, untuk Mbak Asna semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin,
2: keluarnya.
1: Pak Nje.
2: Banyak rezeki, panjang umur, Mbak, ya. Oke, lagunya saya tunggu. Makasih, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jarwoto. Ampun kasupen, Pak Jarwoto, pangapunten sangat. Lupa terus ya dengan suara Pak Jarwoto, ya. Sehat selalu aja, Bapak. Lagu Camelia versi Tasya Rosmala langsung saja siap dihadirkan untuk Pak Jarwoto yang ada dikerek langsung saja ya, dihadirkan lagu Camelia.

0: Dandang Bareng RRI Tuban.
1: Berdendang bareng RRI Tuban, pendengar lagu Kopi Dangdut menutup perjalanan kita di program Seruling Gendang edisi hari ini. Kemudian nanti Tuban sore ini tepat pukul 15 hingga pukul 16. Kami hadirkan untuk Anda berbagai komposisi lagu pop Indonesia dan informasi di Tuban sore ini sampai jam 4 sore saja. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan, berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Pendengar Tuban sore ini menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore pendengar ya. Kalau jelang tanggal 17 banyak sekali kegiatan yang diselenggarakan. Salah satunya adalah malam tirakatan gitu ya, sudah identik dengan kegiatan untuk mengenang atau juga bersama-sama tirakat menuju tanggal 17 sebelum besok ada yang upacara atau yang bertugas juga sebagai salah satu bagian dari paskibraka barangkali ada di Tuban atau bahkan di tingkat desa atau bahkan tingkat nasional juga selamat bertugas untuk besok. Semangat dan energi terus terjaga untuk kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Dan kami sore hari ini pendengar menghadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia dan juga Anda boleh gabungan request lagu pop dan berbagi cerita barengan sama Hasna tentang kegiatan-kegiatan menuju tanggal 17 nanti yang kita nantikan bersama. Yang mau jadi peserta upacara atau jadi petugas upacara besok juga semangat. Kembali Hasna hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Segarnya Legen, minuman khas Tuban yang melegenda. Tahu nggak sih, kalau lagi jalan-jalan ke Tuban, ada satu minuman tradisional yang wajib banget kamu coba, yaitu Legen khas Tuban. Minuman alami yang berasal dari sari pohon siwalan ini punya rasa manis yang lembut dan super menyegarkan. Bisa diminum di segala macam suasana loh. Legen biasanya dijual di pinggir jalan atau pasar tradisional. Disimpan dalam botol sederhana, tapi soal rasa, gak sederhana. Sensasi manisnya alami tanpa tambahan gula, bikin tenggorokan langsung adem dan badan terasa segar kembali. Gak heran kalau Legen jadi minuman favorit warga lokal sampai wisatawan yang berkunjung. Selain enak, Legen juga jadi bagian dari identitas budaya Tuban. Minuman ini sudah ada sejak dulu dan tetap eksis sampai sekarang. Dan jadi bukti kalau kuliner tradisional memang gak pernah kehilangan pesonanya. Jadi, kalau kamu mampir ke Tuban, jangan lupa cari dan rasakan sendiri segarnya Legen. Karena dari seteguk Legen, kamu bisa merasakan cita rasa khas yang penuh cerita dari Bumi Wali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Apa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban sore ini menemani aktivitas Anda. Jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, tadi sudah kami hadirkan untuk Anda berbagai komposisi lagu-lagu pop Indonesia yang menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Sesaat lagi kita ikuti info prima bersama Pro 1 RRI Surabaya, pendengar. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya. Tuban malam ini nanti hingga jelang pukul 12 akan ditemani oleh Wahyu Pria. Selamat sore dan selamat menikmati kebersamaan di hari Sabtu, hari Minggu ya. Hari Minggu jelang hari Senin besok bersama Pro 1 RRI Tuban.

0: Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Surabaya dipastikan tetap aman, kondusif pasca insiden dugaan pelemparan bom Molotov yang menyasar dua pos polisi lalu lintas. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono meninjau infrastruktur di pendudukan Jetis Lemah Putro Sidoarjo. Inilah info prima selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Celia Cahyani.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Surabaya dipastikan tetap aman dan kondusif pasca insiden dugaan pelemparan bom Molotov yang menyasar dua pos polisi lalu lintas. Polda Jatim bergerak cepat dan berhasil mengamankan diduga kuat sebagai pelaku pelemparan. Faris Yarbo melaporkan.
2: Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Surabaya dipastikan tetap aman dan kondusif pasca aksi penyerangan dua pos polisi lalu lintas di kawasan Cito dan Margorejo. Kepolisian Daerah Jawa Timur bergerak cepat dengan telah mengamankan satu terduga pelaku penyerangan. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abbas menegaskan, saat ini pihak Polrestabes Surabaya masih mendalami motif serta kemungkinan adanya keterlibatan pelaku lain. Jules memastikan, kendati terjadi penyerangan, seluruh pos polisi tetap dapat beroperasi normal. Polda Jawa Timur juga telah menerjunkan penebalan pasukan serta mengintensifkan patroli malam untuk menjamin keamanan masyarakat.
3: Situasi Kamtibmas di Jawa Timur kami pastikan tetap dalam keadaan aman, kondusif, dan kami sudah memperkuat melakukan penebalan. Kami juga turunkan beberapa personil kami di tempat-tempat yang diduga rawan terjadi gangguan kriminalitas, termasuk kami tingkatkan patroli. Dalam hal ini baik Polrestabes maupun Polda telah kami turunkan bersama-sama juga untuk melakukan upaya-upaya supaya masyarakat aman, nyaman.
2: Oleh karena itu, Jules mengimbau warga Surabaya untuk tidak panik dan mempercayakan penanganan kasus sepenuhnya kepada kepolisian. Masyarakat juga diimbau untuk bisa segera melaporkan melalui call center 110 maupun mendatangi kantor polisi terdekat apabila menemukan potensi gangguan Kamtibmas. Faris Yarbo melaporkan.
1: Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono meninjau infrastruktur kependudukan Jetis Lemah Putro, Kabupaten Sidoarjo, sekaligus melihat kesiapan warga menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI. Januar Fahmi melaporkan.
4: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BAS meninjau infrastruktur di pendukuhan Jetis Lemah Putro Sidoarjo sekaligus melihat kesiapan warga menyambut HUT RI ke-81 tahun. BAS menyoroti kondisi jembatan penghubung Jetis Pasar Kauman yang dinilai perlu diperiksa karena tergerus air. Ia akan mendatangkan tim ahli ITS untuk memastikan keamanan konstruksi jembatan tersebut.
5: Bendera beserta tempat fondasinya yang diharapkan bisa meramaikan wilayah ini. Jadi ini. Terus yang kedua, ada permasalahan di wilayah ini adalah jembatan yang menuju ke pasar apa ini Pak namanya pasar Pekauman jadi ini jembatan di Jetis juga ya yang di mana menurut beliau konstruksinya sudah kurang bagus karena seringnya tergerus air.
4: BAS juga menyoroti pendangkalan sungai yang berpotensi memicu luapan air dan banjir. Ia telah berkoordinasi dengan Balai dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendorong pengerukan sungai. Jika jembatan dinyatakan tidak layak, BAS akan mendorong pemerintah daerah segera melakukan perbaikan karena akses tersebut vital bagi masyarakat menuju pasar Pekauman. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Pendengar, budayawan Sampang menilai momentum kemerdekaan harus dimanfaatkan untuk memperkuat pendidikan kebangsaan dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada masyarakat. Khairul Umam melaporkan.
6: Budayawan Sampang Raden Tumenggung Bustami Irwan Kurniadi mengatakan, makna kemerdekaan di Madura, khususnya Kabupaten Sampang, masih lebih banyak dipahami sebagai kegiatan seremonial. Menurutnya, peringatan HUT kemerdekaan RI masih didominasi simbol dan seremoni. Sementara pendidikan tentang nasionalisme belum menjadi perhatian utama. Bustomi menilai masyarakat perlu mendapatkan pembelajaran yang berkelanjutan mengenai cinta tanah air, semangat rela berkorban, serta rasa memiliki terhadap bangsa dan negara. Nilai-nilai tersebut menurutnya harus ditanamkan sejak dini, melalui keluarga, sekolah, hingga lingkungan masyarakat agar semangat kebangsaan terus tumbuh.
7: Makna kemerdekaan bagi masyarakat Madura khususnya Sampang hanya secara seremonial dan simbolik bagaimana masyarakat mendapatkan pendidikan pembelajaran tentang cinta tanah air maupun rela berkorban. Bagaimana mereka merasa memiliki negara ini. Sejauh ini hanya secara seremonial. Tidak semua kalangan merasakan makna merdeka. Tidak semua kalangan secara seremonial ikut upacara hari ulang tahun kemerdekaan.
6: Ia menjelaskan bahwa kemerdekaan tidak boleh dimaknai sebatas upacara tahunan atau kegiatan formal. Momentum peringatan kemerdekaan harus menjadi sarana memperkuat persatuan, membangun kepedulian sosial, serta menumbuhkan tanggung jawab bersama untuk menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Mendengar proses pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kota Madiun terus bergulir. Saat ini aparatur dari internal kota dan luar daerah mulai mendaftarkan diri. Aris Deka melaporkan.
8: Proses pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP di lingkungan pemerintah Kota Madiun terus berjalan. Seleksi terbuka untuk 4 jabatan kepala organisasi perangkat daerah OPD tersebut telah dibuka sejak 1 Agustus dan dijadwalkan berlangsung hingga 15 Agustus 2026. Ketua Panitia Seleksi Pansel JPTP Kota Madiun Suko Dwi Handiarto mengatakan sejumlah aparatur sipil negara ASN telah mendaftarkan diri. Namun jumlah pasti pelamar untuk masing-masing jabatan belum dapat disampaikan karena proses pendaftaran masih berjalan. Setelah masa pendaftaran ditutup, Pansel akan melakukan tahapan seleksi administrasi. Hasilnya kemudian akan diajukan kepada Badan Kepegawaian Negara BKN untuk proses selanjutnya.
9: Masih berproses, jadi berapa-berapanya masih. Tapi masing-masing kalau sudah ada yang daftar. Kalau yang dari luar kota, secara dokumen resmi belum ada yang masuk. Tapi yang ngintip-ngintip sudah ada dari luar kota, tapi belum menyerahkan dokumen baru saat ini. Ya kita nunggu dulu, nanti selesai, setelah itu administrasi. Administrasi, setelah itu baru apa namanya kita usulkan ke.
8: Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Madiun Haris Rahmanudin mengatakan, keempat jabatan yang dilelang sudah memiliki pendaftar, namun pihaknya belum bisa membeberkan identitas maupun jumlah pelamar secara detail lantaran proses pendaftaran masih berlangsung.
10: Ini kan pengumumannya mulai tanggal 2 sampai tanggal 16 ya. Nah, kami belum bisa menyampaikan hasil akhir karena sampai tanggal 16. Nah, ada juga beberapa yang pendaftar dari luar kota. Karena kan semuanya bisa mengakses proses ini kan pakai ASN karir ya, yang bisa dilihat oleh seluruh ASN di Indonesia.
8: Haris mengatakan 4 jabatan yang saat ini digelar seleksi terbuka, antara lain Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR, Dinas Perhubungan Dishub, Dinas Lingkungan Hidup DLH, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim. Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar pasar murah dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok pangan. Anik Hasanah melaporkan.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak menggelar pasar murah dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok pangan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menuturkan, sembako yang dijual dengan harga di bawah HET pasar, seperti beras, gula, minyak goreng, telur, daging ayam, hingga bawang merah dan bawang putih.
12: Kepada konsumen di titik terdekat dengan lokasi mereka, jadi bisa dipersandingkan lah antara harga beras, harga gula, harga minyak kita, harga telur dan termasuk daging ayam. Yang kita siapkan di sini itu memang dengan subsidi Pemprov.
11: Tampak masyarakat antusias memanfaatkan pasar murah yang digelar di halaman SMA Khodijah Surabaya ini. Terlebih Gubernur Khofifa juga membagikan beras SPHP kepada warga lansia. Seperti Pak Slam dan Ibu Aminah yang rela mengantri hingga akhirnya memperoleh beras seberat 5 kg dari Gubernur Khofifa.
13: Beras sama bendera Merah Putih Merdeka.
14: Ya. Beras, terima kasih.
15: Selain beras apa aja Bu?
14: Udah.
15: Apa Bu yang ingin disampaikan ke Pemprov Bu?
11: Selain di halaman SMA Khodijah, Pemprov Jatim hari ini menggelar dua pasar murah, yakni di kawasan Moro Kerembangan. Tujuannya adalah untuk memberikan harga bahan pokok murah bagi masyarakat. Andi Hasana melaporkan.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya, pendengar, Pemkot Surabaya siapkan anggaran lebih dari 1 triliun rupiah untuk mengatasi genangan dalam kebijakan anggaran 2027. Agustin Irdiani melaporkan.
16: Penanganan genangan menjadi salah satu program yang mendapatkan perhatian dalam rencana pembangunan Kota Surabaya pada tahun 2027. APBD Surabaya 2027 diproyeksikan berada di angka sekitar 15 triliun rupiah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan salah satu daftar prioritas adalah persoalan genangan. Ada sekitar 200 titik yang diperkirakan menjadi sasaran intervensi pada 2027. Angka tersebut merupakan bagian dari lebih dari 450 titik yang masih menjadi perhatian Pemkot Surabaya. Ia menyebut jumlah titik genangan di Surabaya terus berkurang dibandingkan kondisi sebelumnya, dari yang sempat mencapai sekitar 700 titik, kini jumlahnya terus menurun menjadi 400 titik.
17: Nah, itu ada penurunan dari sekitar 200 titik. 200 titik itu belum, 200 titik itu 200 tempat genangan air. Tapi kalau ngomong titiknya lebih dari 450. Jadi dari tahun sebelumnya 700 turun jadi 400. Jadi 200 titik dari perkiraan kita, yang kita sentuh. Nanti yang pasti daerah Simokalangan. Yang kedua di Tanjung Sari. Yang ketiga di Margorejo, yang ketiga di Jemur Sari, yang kelima Jemur Sari gabungan ya, sampai no AWS ya, terus sampai ke SMA 14 itu yang kita kerjakan.
16: Untuk menjalankan program tersebut, Eri menyebut anggaran penanganan genangan pada 2027 disiapkan lebih dari 1 triliun rupiah. Anggaran akan diarahkan pada titik-titik yang telah ditetapkan sebagai prioritas. Eri menambahkan penetapan titik sasaran diperlukan agar hasil program dapat dievaluasi secara berkala. Dengan itu, Pemkot dapat memastikan intervensi yang dilakukan benar-benar mampu mengurangi persoalan genangan. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Pendengar, PT Terminal Peti Kemas Surabaya menggelar program keberlanjutan donasi oksigen dengan menyerahkan sebanyak 3.000 bibit mangrove kepada Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya untuk ditanam di kawasan pesisir Tambak Sari Oso Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
18: PT Terminal Peti Kemas Surabaya menggelar program keberlanjutan donasi oksigen dengan menyerahkan sebanyak 3.000 bibit mangrove kepada Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Surabaya untuk ditanam di kawasan pesisir Tambak Sarioso, Surabaya pada Sabtu 15 Agustus 2026. Penyerahan bibit mangrove ini merupakan bagian dari upaya TPS dalam memperkuat komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui rehabilitasi kawasan pesisir sekaligus memperluas manfaat program donasi oksigen yang telah dijalankan secara berkelanjutan. Melalui Humas TPS Ardiansyah mengatakan, selain upaya pelestarian lingkungan, tujuan lain kegiatan tersebut yakni berupaya memberikan kontribusi nyata perusahaan terhadap upaya mitigasi perubahan iklim khususnya di Surabaya Utara. Ia menambahkan kolaborasi dengan pemerintah dalam hal ini DLH Kota Surabaya menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan program dan keberlanjutan manfaat yang dihasilkan.
19: Mudah-mudahan dengan penanaman ini bisa mencegah area ini dari abrasi dan bisa melindungi warga pesisir dari pemisahan tanah oleh
18: perairan. Sementara Kepala DLH Kota Surabaya Muhammad Fixer menyebut program tersebut sedikitnya membantu peran petani setempat dalam merawat kawasan tepi pantai Tambak Sarioso.
20: Langkah kecil yang kita lakukan mudah-mudahan memberikan dampak besar bagi lingkungan. Kita sudah bisa lihat kan di sini sabuk terakhir langsung menghadap ke laut, betapa tipisnya lapisan mangrove. Ya, berbeda kalau di timur seperti di Gorejo, terus di Gunung Anyar itu sabuknya tebal karena di sana jadi kawasan lindung. Tapi kalau di sini dirawat, dijaga sama secara alami oleh para petani dan warga di sini.
18: Penyerahan 3.000 bibit mangrove kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya ini melengkapi penyaluran total 10.000 bibit mangrove yang telah diberikan TPS kepada berbagai pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat pesisir sepanjang tahun 2026. Sebelumnya, pada Mei 2026, TPS menyerahkan 3.000 bibit mangrove kepada Kecamatan Asem Rowo untuk ditanam di kawasan pesisir Sontoh Laut, Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
1: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang menghimbau masyarakat petani khususnya di kawasan Malang Selatan untuk menyesuaikan pola tanam selama musim kemarau panjang. Syamsuddin melaporkan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang mengimbau masyarakat petani khususnya di kawasan Malang Selatan untuk menyesuaikan pola tanam selama musim kemarau panjang. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto mengatakan sebagian besar lahan pertanian di wilayah Malang Selatan berupa lahan kering atau tegalan yang sangat bergantung pada curah hujan. Karena itu petani disarankan memilih tanaman yang tidak membutuhkan banyak air guna mengurangi risiko kerugian akibat kekeringan. Menurutnya di daerah Malang Selatan lahannya merupakan lahan kering. Oleh karena itu yang perlu diantisipasi oleh masyarakat untuk mengatur pola tanam agar bagaimana di musim kering itu bisa melakukan pola tanam yang jenis tanamannya tidak membutuhkan air banyak.
21: BPBD tidak sampai cover di area pertanian ya, cuma kita tahulah begitu keringnya panjangin nanti tanah kan harus dibuka-buka. Di daerah selatan itu kan lahannya lahan kering juga, lahan tegalan bukan sawah kan. Oleh karena itu ya itu yang perlu diantisipasi oleh masyarakat untuk mengatur pola tanam bagaimana di musim kering itu bisa melakukan pola tanam yang tanaman-tanaman yang tidak membutuhkan air masih tetap bisa ditanam di area ini.
3: Purwoto berharap masyarakat dapat beradaptasi dengan kondisi iklim yang semakin sulit diprediksi agar ketahanan pangan tetap terjaga selama musim kemarau sekarang. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, menindaklanjuti instruksi dan SE dari BGN Satgas MBG Magetan akan menyerap produksi telur peternak lokal sesuai harga acuan pembelian pemerintah sebesar Rp26.500 per kilogram. Yusron Al-Fatah melaporkan.
22: Program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Magetan dipastikan akan menyerap telur ayam ras dalam jumlah besar. Kebutuhan tersebut tetap dihitung menggunakan harga acuan pembelian HAP pemerintah sebesar Rp26.500 per kilogram di tingkat peternak. Meski harga telur di pasar saat ini sedang lebih rendah, ini di kisaran Rp18.000 sampai dengan Rp20.000 per kilogram. Petugas Satgas MBG Magetan, Awang Arifainirudin, menjelaskan bahwa pengadaan telur untuk kebutuhan program tersebut tetap harus mengikuti HAP yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, penerapan harga acuan tersebut berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas harga sekaligus memberikan kepastian pasar bagi peternak telur.
23: Harus sesuai HAP. HAP harga acuan pemerintah harus, walaupun harga di pasar itu jauh di bawah HAP. Karena tugas pemerintah itu menjaga stabilisasi harga, jadi peternak nggak rugi, kan, menurut saya. Sekali konsumsi kan kita kan 7 ton, naik 2 kali kan 14 ton per minggu. Sekali menu itu 7 ton, nggak makan, gitu ya. Nah, naik 2 kali berarti ada 14 ton per minggu. Ya, yang memang yang dituntut peternak itu, 14 ton itu juga telur Magetan dengan harga HAP, kan, menurut saya. Orang kok pikir gue neng peternak 12.000 DM elok tuku 12.000 ndak. Dia harus belinya, saya pikir belinya 26,5.
22: Produksi telur di Magetan saat ini mencapai sekitar 79,2 ton per hari, sedangkan konsumsi masyarakatnya hanya sekitar 30,3 ton per hari. Kondisi itu membuat pasokan berlebih dan menekan harga telur di tingkat peternak. Kebijakan penyerapan telur lokal itu diperkuat dengan surat edaran SEBGN, Badan Gizi Nasional nomor 14 tahun 2026, tentang optimalisasi pembelian produk perunggasan. Dalam aturan tersebut, SPPG diwajibkan membeli bahan baku untuk kebutuhan makan bergizi gratis MBG secara langsung dari peternak. Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Info olahraga.
1: Mendengar informasi olahraga, Arema FC membuka peluang menambah pemain baru untuk memperkuat skuad sebelum kompetisi Liga bergulir. William Nathan melaporkan.
24: Arema FC membuka peluang menambah pemain baru untuk memperkuat skuad sebelum kompetisi Liga bergulir. Opsi tersebut menjadi bagian dari hasil evaluasi manajemen dan tim pelatih setelah menjalani Piala Presiden 2026. General Manager Arema FC Muhammad Yusri Nalfitriandi mengatakan, manajemen bersama tim pelatih telah melakukan pembahasan mengenai kondisi skuad. Evaluasi tersebut juga melibatkan jajaran direksi untuk menentukan sejumlah kebijakan menjelang kompetisi resmi. Menurut Yusri Nal, evaluasi tidak hanya menyangkut hasil pertandingan. Manajemen dan tim pelatih turut melihat taktik, organisasi permainan hingga komposisi pemain. Tetapi, Inal tidak menutup kemungkinan untuk mendatangkan pemain baru. Pasalnya, manajemen mendengarkan masukan dari supporter dan terus melakukan evaluasi mendalam.
2: Semuanya, mulai dari taktikal, mulai dari organisasi tim, komposisi pemain. Ada dong, Arema pasti mencinta. Arema itu yang mencinta. Kasih hati untuk datang ke sini.
4: Ini gue saspil ada kemungkinan. Jadi mungkin kan di media kita juga kan pasti teman-teman supporter juga kan, ayo dong evaluasi. Iya, kita mendengarkan. Kita juga mungkin tidak evaluasi. Kasih evaluasi. Sudah kita putuskan beberapa kebijakan terkait.
24: Arema FC juga menyiapkan sejumlah pertandingan uji coba pada akhir Agustus. Agenda tersebut akan dimanfaatkan untuk mematangkan permainan sekaligus melihat kesiapan skuad sebelum memasuki kompetisi resmi. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar semarak pesta Hari UMKM Lamongan, Disko Perindak Lamongan gelar barista competition, fun run jalan sehat hingga pasar murah. Farin Regi melaporkan.
5: Di tengah semarak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, para pelaku UMKM Lamongan tidak hanya memamerkan produk, tetapi juga menunjukkan kreativitas dalam pesta Hari UMKM Lamongan atau Pesona. Kegiatan yang digelar oleh Disko Perindak Lamongan menghadirkan beragam produk unggulan, barista competition, hingga 5K fun run UMKM. Bupati Lamongan, Hidayat Effendi mengaku terkesan melihat banyaknya talenta barista yang muncul dalam kegiatan tersebut. Ia menambahkan potensi tersebut menjadi gambaran bahwa UMKM Lamongan memiliki ruang besar untuk berkembang. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan wadah agar pelaku UMKM dapat memperkenalkan produknya sekaligus meningkatkan kualitas.
6: Tadi sudah di beberapa tempat disampaikan bahwa ada tambahan lagi mereka bisa masuk ke beberapa toko modern. Dalam bulan ini kemarin ada 10 ya, produk yang kita lihat. Ya. Dan event Pesona ini memang kita ciptakan untuk itu sehingga para UMKM ini punya wadah, punya apa kesempatan mereka untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa UMKM ini terus eksis, bahkan terus meningkatkan kualitas maupun rasa maupun mutu daripada produk-produknya.
5: Kiki Aditya Sahara, peserta barista competition, menuturkan kompetisi brewing kali ini menjadi pengalaman pertama baginya. Meski demikian, pengalaman tersebut membuat Kiki semakin tertarik mengikuti kompetisi serupa mendatang.
7: Potensi barista di Lamongan ini cukup besar, banyak juga komunitas-komunitas, contohnya dari Gria Kopi Panturas, dari Pantura daerah Paciran juga banyak teman-teman. Bagi barista di Lamongan ini cukup besar sekali. Harapan sendiri semoga di selanjutnya ada lagi di Lamongan ini juga kompetisi brewing selanjutnya.
5: Kegiatan Pesona UMKM tahun 2026 diikuti berbagai UMKM dari 27 kecamatan. Selain memperkenalkan produk unggulan, terdapat juga kegiatan barista competition, fun run, jalan sehat, goes, hingga pasar murah. Farin Raki melaporkan.
0: Demikian info olahraga.
1: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam terkait petani kopi di lereng Gunung Kelut, selengkapnya disampaikan Ane Kusuma.
25: Beberapa tahun terakhir, areal tanaman kopi rakyat di lereng Gunung Kelut, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, kian tergerus oleh berbagai komoditas lain seperti kakao, cabai, nanas, tebu, hingga tanaman hortikultura. Rendahnya harga jual membuat sejumlah petani sebelumnya menganggap komoditas kopi tidak lagi menjanjikan. Namun, sejumlah petani terus berupaya untuk menghidupkan kembali komoditas kopi dengan membangun rantai usaha dari hulu hingga hilir, mulai dari budidaya, pengolahan, hingga pemasaran produk kopi secara mandiri. Salah satunya adalah Agus Endra Bayu, petani kopi di perkebunan Lereng Kelut, Kabupaten Kediri, yang kepada RRI menjelaskan, bahwa kopi masih bisa menjadi salah satu penopang ketahanan ekonomi masyarakat di kawasan pinggiran Kelut. Karena itu, petani berupaya mengembalikan kejayaan kopi di wilayah tersebut meski saat ini baru sekitar separuh hasil panen dari total 150 hektar areal perkebunan yang mampu ditampung dan diolah secara mandiri.
8: Itu nggak lepas dengan sejarah juga, sebab di sini kopi itu sejak peninggalan era penjajahan Belanda itu sudah ada di sini. Jadi penduduk di sini itu bisa dibilang hanya sekedar meneruskan dari peninggalan nenek moyang kita yang dulu itu sebenarnya di sini. Jadi sudah ratusan tahun sebetulnya tanaman kopi sudah ada. Yang pertama, kopi memang potensi di sini. Nah, itu kan lambat laun kan untuk lahannya kan tergerus dengan tanaman yang lain di Bungka dan dijadikan kebun cabai dan sebagainya. Ternyata memang untuk kopi, itu saya kangen banget untuk kopi. Masalahnya saya mau kembangkan lagi. Terus saya bilang ke anggota yang lain itu, kita kembangkan kopi lagi lah. Kita kembalikan kejayaan kopi lagi. Enggak lepas dari adanya sekretariat berupa saung ilmu. Dari saung ilmu itu tadi, kebetulan saya yang membidangi di perekonomian. Dan saung ilmu itu ada beberapa sub. Saya sendiri yang pegang di perekonomian. Hasil produk dari sub perekonomian adanya KSM itu tadi, kelompok swadaya masyarakat. Dari KSM itu baru punya sub sendiri-sendiri, cabang kecil-kecil, yaitu KUB, kelompok usaha bersama, termasuk di kopi, di abon cabai, terus di kedai, ada di peternakan walaupun sempat gagal itu. Itu juga masuknya di ranah perekonomian masyarakat gitu, karena pasca erupsi itu memang pemulihan perekonomian masyarakat yang habis terkena bencana itu. Karena yang pertama kali kita tuju itu kan ekonomi dulu lah, pemulihan ekonomi.
25: Bagi Agus, upaya mengolah dan memasarkan kopi secara mandiri dilakukan untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap para tengkulak. Langkah tersebut dinilai dapat membantu petani mengendalikan nilai jual produk sehingga tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi harga di pasaran.
8: Untuk panen atau pasca panennya itu dimulai untuk kopi, di sini kan robusta mayoritas ya. Nah, itu dimulai di bulan Juli itu sampai Agustus sebetulnya. Ada yang lebih sih, tergantung dengan kopinya itu lebat apakah. Habis itu kita proses di sini, kita menggunakan proses kopinya itu menggunakan honey sama natural. Jadi menggunakan sistem kering. Nah, baru kita tampung sebagian yang bisa kita tampung di KSM, karena masih banyak juga yang sebagian lagi itu masuk ke tengkulak. Itu tradisi lama juga yang sebetulnya jujur kita perangi sebetulnya untuk itu. Kalau bisa petani itu bisa mandiri untuk permodalan, bisa menampung semua hasil panenan juga, terlepas dari para tengkulak, karena beberapa budaya yang ada di sini yang dari dulu itu banyak petani yang dikalahkan dengan adanya sistem ijon itu tadi. Jadi, karena mereka nggak bisa lepas dengan tengkulak itu, karena mereka awalnya sudah pinjam duluan untuk modal tani mereka, ya mau nggak mau hasil panenan mereka itu kan dikendalikan sama tengkulak itu. Makanya kalau harapan saya para petani bisa lepas dari para tengkulak mereka dan bisa menjual hasil kopinya dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi.
25: Sementara itu, Ahmad Malidin, pendamping petani, turut mengatakan bahwa upaya menggairahkan kembali komoditas kopi telah dilakukan bersama sejumlah lembaga dan kelompok swadaya masyarakat. Pengolahan kopi menjadi salah satu usaha yang menunjukkan perkembangan signifikan di antara berbagai usaha yang dikembangkan oleh kelompok tani.
9: Jadi 2014 itu kan terjadi musibah bencana yang termasuk itu kategori bencana nasional. Ya, ini adalah erupsi Gunung Telur. Nah, dari situ kemudian kan otomatis keadaan perekonomian masyarakat sini itu kan otomatis hancur. Nah, untuk kemudian dari situ ada semacam bagai bencana dan kemudian ada pendampingan itu untuk menyentuh 4 sektor, yakni perekonomian, terus kemudian kesehatan, keagamaan, dan pendidikan. Nah, untuk sektor perekonomian itu sendiri, itu ada program yang namanya Sudah Berdaya melalui pendampingan kepada kelompok tani warga setempat.
25: Kegiatan pengolahan sekaligus menjadi tempat penampungan hasil panen telah berlangsung sejak tahun 2017 silam. Biji kopi dibeli dari perkebunan petani dengan harga di atas pasar, khususnya hasil panen yang dipetik secara selektif, yaitu hanya memilih buah yang telah berwarna merah dan juga matang sempurna.
9: Mulai awalnya itu ada peternakan, kemudian ada semacam pinjaman modal untuk pertanian cabai dan sebagainya. Tapi untuk yang lebih menunjukkan kemajuan yang signifikan itu dari kopi itu sendiri. Karena kita tahu sendiri bahwa
10: untuk kebun dan tanamannya kopi itu milik anggota. Cuma dari situ kemudian oleh kelompok itu ditambung, dibeli dari atas harga pasar. Dengan tujuan satu, memberikan motivasi kepada petani kopi. Kedua, juga ada sisi pendidikannya. Artinya ketika dipetik root, artinya hijau, merah, kemudian jenis satu, itu kan memengaruhi rasa, rasanya tidak begitu. Tapi ketika di, khusus dipetik merah, itu akan memberikan rasa yang khas dan karakter. Untuk rata-rata per bulan, omset penjualan 2,5 sampai 3 kuintal bubuk.
25: Dari proses tersebut, kini setidaknya terdapat 5 varian kopi bubuk hasil olahan petani setempat, termasuk jenis Robusta, Liberica, dan juga kopi luwak. Produk dikemas dalam ukuran 250 gram dengan harga berkisar antara Rp10.000 hingga Rp75.000. Setiap tahun, rata-rata sekitar 2 ton kopi berhasil dipasarkan di tengah tantangan cuaca, fluktuasi harga, persaingan komoditas, maupun melemahnya nilai rupiah saat ini. Para petani terus merawat harapan agar kopi kembali menjadi sumber penghidupan sekaligus bagian dari identitas masyarakat di lereng Gunung Kelut, Kabupaten Kediri. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, demikian info prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Chani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
0: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Sudah masuk di Tuban sore ini, pendengar, edisi tanggal 16 Agustus 2026 ya. Dan sampai nanti Tuban malam ini pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Hari ini akan berpadu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro, dan juga Lamongan. Sebuah tembang dari Superman Is Dead dengan judulnya Jadilah Legenda, pendengar ya. Ini mungkin sangat cocok sekali ya, karena hari ini masih dengan nuansa hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81, pendengar ya. Dan ini H-1 ya, begitu ya. Karena besok sudah 17 Agustus, yang mau upacara disiapkan fisiknya, yang jadi petugas ya, biasanya petugas yang membawa bendera ataupun petugas upacara juga dipersiapkan mental dan juga fisiknya. Dan semoga, kami harapkan ya, di hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 ini, Indonesia bisa menjadi lebih baik begitu ya, bisa menjadi negara yang lebih maju daripada yang sekarang. Dan tentunya kami tidak lupa ucapkan juga turut berbela sungkawa ya atas kejadian gempa yang kemarin hari Sabtu kalau tidak salah itu terjadi di Indonesia wilayah timur itu tadi ya. Saudara-saudara kita sudah merasakan gempa dengan 7,7 skala Richter ya kalau tidak salah ya, dengan kekuatan sebesar itu mungkin ada banyak korban yang berjatuhan begitu ya. Kami juga turut berbelasungkawa, semoga diberikan ketenangan dan juga semoga diberikan tempat terbaik, dan keluarganya juga semoga diberikan sabar yang lapang begitu, pendengar. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan program di sore ceria ya, di pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat sampai nanti pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, pendengar. Tentunya kami sudah menyiapkan komposisi lagu-lagu pop Indonesia menjelang hari ini, dan juga nanti kita akan memberikan informasi-informasi dari wilayah Tuban tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap ke utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
0: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang terpintir ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kestas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduk banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balap, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuok, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada Yang Maha Kuasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama.
3: Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
3: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya
2: akses jalan.
1: Akses jalan, ya betul.
3: Sini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
4: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Ya pendengar, kita masih di Sore Ceria edisi tanggal 16 Agustus 2026 ya. Setelah ini pendengar, kita akan menghadirkan Renungan Agama Islam untuk menjelang azan maghrib dari wilayah Tuban dan sekitarnya ya. Renungan Islam Agama kali ini ya, kita akan membahas tentang pembuka pintu hikmah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Afnani sebelum menjelang azan maghrib untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang berbahagia, kita melihat bahwa Allah itu maha mengetahui segala isi hati manusia. Kita bermohon kepada Allah karuniakan kepada kami kesanggupan untuk menyempurnakan pengabdian kami kepadamu, ya Allah. Jadikan sholat yang kami kerjakan ini menjadi penyejuk jiwa, penentram batin, penggelora rindu kami kepadamu, ya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa menyelimuti kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya serta umatnya sepanjang zaman. Pendengar RRI yang berbahagia, dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 3 disebutkan yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Dalam hal ini, kebahagiaan yang paling mahal sebenarnya adalah ketika seseorang disingkapkan tirai hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ia dapat memahami hikmah di balik setiap kejadian yang dialaminya. Bahkan ia sangat minimal sekali merasakan kekecewaan atau terpukul akibat kejadian yang tidak diduga-duganya. Jujur saja, kita sering bereaksi negatif, kecewa,

menjadi sangat bersyukur atas keterlambatan dia tersebut. Pendengar RRI yang berbahagia, memang hikmah dari suatu kejadian ada yang terungkap setelah puluhan tahun kemudian. Beberapa bulan kemudian, bahkan ada yang persis setelah menjalani suatu kejadian. Hatinya disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mengerti hikmah di balik kejadian itu. Nah, bagi orang yang sholatnya terjaga dengan baik, maka barokahnya adalah kelapangan hati dan husnudzon terhadap segala kejadian yang menimpa dirinya. Kejadian yang menimpa betul-betul dipahaminya sebagai rizki yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imbasnya ialah ia akan selalu jernih hatinya, menikmati berbagai episode kejadian hidup, sungguh suatu yang sangat menyenangkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan maghrib untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Dan kita masih di sore ceria edisi tanggal 16 Agustus 2026 kali ini ya. Tentunya akan mengudara menemani pendengar sampai nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami juga sudah menghadirkan tadi renungan agama Islam ya dengan tema pembuka pintu hikmah yang sudah disampaikan juga oleh Bapak Haji Afnani. Kita akan melanjutkan siaran Tuban sore ini dengan sore ceria sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti akan ada informasi dari BMKG Kabupaten Tuban seputar pelayaran yang akan berlaku 12 jam ke depan. Tapi sabar dulu karena kita akan menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia tentunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar

penat rutinitas, datanglah ke Air Terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air Terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi, tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, karena kami akan kembali setelah kumandang azan Isya untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya ya untuk pendengar RRI Tuban. Dan untuk mengakhiri sore ceria edisi tanggal 16 Agustus 2026 kali ini, kita akan menghadirkan informasi dari BMKG Kabupaten Tuban seputar informasi pelayaran tertanggal 16 Agustus 2026 dan akan berlaku kurang lebih 12 jam ke depan. Selamat mendengarkan.
1: Selamat malam para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali lagi bersama saya, Umam Sifaul Kolbi dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Dalam segmen informasi perakiran cuaca wilayah perairan Kabupaten Tuban. Informasi ini berlaku mulai hari ini, Minggu 16 Agustus 2026, mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, hingga pagi esok hari, Senin 17 Agustus pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita simak kondisi terkini di perairan Tuban. Pada malam hari hingga pagi esok hari, cuaca di wilayah perairan Tuban diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk perakiran angin di wilayah perairan Kabupaten Tuban bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin antara 22 hingga 38 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang laut di wilayah perairan Kabupaten Tuban berada pada kategori rendah, yakni antara 0,5 hingga 1,25 meter. Bagi Anda yang sedang beraktivitas di laut, waspadai angin kencang yang bisa datang secara tiba-tiba mencapai 38 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah perairan Kabupaten Tuban. Semoga perjalanan Anda aman dan selamat sampai tujuan. Saya Umam Sifaul Kolbi pamit undur diri. Sampai jumpa di info cuaca maritim berikutnya.

0: Ya, pendengar, berita dari BMKG tadi yang menutup perjumpaan kita ya. Setelah ini kita akan kembali terhubung dengan program 3 untuk mendengarkan Warta Berita yang akan mengudara di pukul 7 sampai pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
2: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
4: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan akhirnya, ya seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya, Jawa Tengah.
5: Pertimbangannya?
4: Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju beskapnya Jawa, saya sering juga pakai beskap Jawa.
6: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
7: Wah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil, nah kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Nggak ada hambatan banget, kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih teratur.
3: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
6: Ribuan masyarakat memadati Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
8: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat pun belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
6: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
9: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27 itu.
10: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih Mas, mau bagi orang awam?
9: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
6: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
11: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, di antara perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
12: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut. Sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses, kami mohon teman-teman bersabar
1: tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
11: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
13: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
11: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
14: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
15: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
14: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
15: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
16: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi iklim kan seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan. Ya. Apa juga yang harus kita lakukan? Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
15: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
2: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
17: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
2: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
17: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
2: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas, apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Henrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan prioritas penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
18: Artinya gini, dinas kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkan lah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pusdu dan rumah sakit.
2: Ridwan menambahkan dinas kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernafasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
19: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
20: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
19: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
20: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
21: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien. pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgen, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
20: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karhutla masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
0: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman, di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik utara Papua Barat Daya hingga utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor kumite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Srikandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Iputu Dedi Mahardika, dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan, sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanatsanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chiong Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, sudah masuk di Tuban malam ini edisi tanggal 16 Agustus 2026 ya. Masih juga dipandu oleh Wahyu Pria di malam hari ini di Tuban malam ini ya. Kami akan menghadirkan beberapa program untuk menemani pendengar sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, pendengar. Ya, mungkin sekarang sedang pulang dari berdoa begitu ya. Mungkin kebiasaan atau mungkin tradisi yang ada di Kabupaten Tuban sebelum menjelang H-1 tanggal 17 Agustus biasanya ada yang namanya tirakatan. Jadi mungkin di desa-desa pendengar mungkin ya yang sedang merayakan atau mengadakan acara tirakatan, semoga lancar dan juga semoga besok menjelang atau menyambut hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ini bisa menjadi maksimal tentunya. Dan anyway, kita masih di Tuban malam ini pendengar ya, di hari Minggu malam kali ini di pukul 7.31 waktu Indonesia bagian Barat ya, dengan lanjutan program yaitu kisah inspiratif atau future pendengar 30 menit ke depan sampai pukul 8 malam. Kami akan menghadirkan future atau paket future atau kisah inspiratif di malam hari ini dengan dua judul ya. Di malam hari ini akan ada Petaniku Yang Malang dipersembahkan dari RRI Merauke, dan yang kedua ada Akhirnya Dapat Tersenyum Kembali dipersembahkan dari RRI Merauke. Selamat mendengarkan.
2: Beras kita tidak laku, kita harus bagaimana?
3: Tanah saya mau disita, Pak. Kita ambil pinjaman di bank untuk modal bertani.
4: Kita sudah canangkan Merauke jadi lumbung pangan nasional, tapi hanya slogan-slogan melulu.
5: Penyerapan beras petani Merauke mengalami polemik. Bulog Merauke yang seharusnya membeli beras petani saat ini terpaksa menghentikan pembelian karena kendala kapasitas gudang. Petani pun merugi, kondisinya semakin diperburuk dengan adanya ancaman penyitaan tanah dan rumah oleh perbankan pemberi kredit. Bahkan, terdapat petani yang nekat bunuh diri akibat terlilit hutang. Panen beras yang surplus mestinya menjadikan petani sejahtera. Tetapi kini mereka harus gigit jari dan menangis di atas lumbung padinya sendiri. Dan kami akan membawa Anda, pendengar, menyelami jeritan petani di tapal batas yang hingga saat ini belum dapat memasarkan sebagian besar beras mereka.
2: Beras kita tidak laku, kita harus bagaimana?
5: Tetesan air mata Sri Lestari mengalir deras ketika kami menemui ibu yang sedang menggendong anaknya ini.
2: Bulog tidak terima beras kita. Kita sudah usaha dengan modal pas-pasan, tapi beras kita tidak laku, harus bagaimana?
5: Impian Sri Lestari untuk memperoleh keuntungan hasil panen sirna seketika karena berasnya tidak diterima Bulog Merauke sama juga, seperti Pak, ratusan petani lainnya.
2: Untuk makan setiap hari saja, kita hanya berharap dari petani. Kalau seperti begini, kita mau makan dari mana? Kita juga harus biaya anak, harus beli susu, harus beli pempras. Mana anak yang besar sudah sekolah? Harus bayar uang sekolah juga, Pak.
5: Bagi Sri Lestari, menjadi petani adalah mata pencarian utama untuk menyambung hidup dirinya, suami beserta kedua orang anaknya.
2: Kita sudah berulang kali ke kantor Bulog, tapi jawabannya sama saja. Katanya gudangnya masih penuh, makanya nggak beli beras lagi. Kita hanya bisa pasrah, Pak.
5: Nasib serupa juga dialami Trisno. Warga transmigrasi makanya asal Jember, Jawa Timur ini merugi jutaan rupiah.
3: Kalau seandainya beras kita laku, kita bisa tutupi pinjaman di bank. Tapi sekarang kan Bulog belum bisa beli beras. Makanya orang bank datang terus untuk menagih.
5: Bahkan tanah miliknya terancam disita karena modal bertani merupakan pinjaman dari perbankan.
3: Tanah saya mau disita, Pak. Kita ambil pinjaman di bank untuk modal bertani.
5: Derita para petani tidak sampai di situ. Adanya kelangkaan BBM sejak awal Oktober semakin memperkeruh kondisi keuangan petani untuk musim tanam berikutnya.
3: Sekarang benar-benar susah, mana beras nggak laku, ditambah lagi mau cari BBM untuk alat pertanian susah, Pak. Paling dapatnya hanya 2 atau 3 liter saja, mana cukup untuk bertani.
5: Bahkan, konflik rumah tangga sering terjadi akibat beras belum laku terjual.
3: Karena beras tidak laku, kita sering bertengkar di dalam rumah. Karena masalah ekonomi, Pak.
5: Keluhan serupa juga diungkapkan Sarmiti. Pria paruh baya ini mengungkapkan cukup banyak aset petani yang terancam disita karena tidak mampu melunasi hutang.
6: Ya, tunggu ini. Iya, sampai laku begitu. Jadi bagaimana ya? Didatangi pihak bank juga ya. Kadang-kadang janji saja memang adanya begitu.
7: Ada yang disita, Pak, dari bank.
6: Ya, ternyata itu banyak di pasang plang semua itu.
5: Bahkan salah satu petani di kampung Muramsari, distrik Semangga, Merauke, nekat bunuh diri akibat lilitan hutang.
7: Itu kejadiannya kapan, Pak? Dia sampai siram diri bensinnya.
6: Itu sudah berapa?
7: Satu bulan yang lalu ya?
6: Iya.
7: Jadi itu kan istrinya yang ini, yang bunuh diri.
6: Iya, iya.
5: Adanya pencanangan Merauke sebagai lumbung pangan di Indonesia bertolak belakang dengan kondisi petani Merauke saat ini.
4: Kita sudah canangkan Merauke jadi lumbung pangan nasional, tapi hanya slogan-slogan melulu. Untuk apa kita canangkan Merauke jadi lumbung pangan nasional?
5: Menurut Martinus Diken, petani asli Papua pemilik lahan sawah seluas 1.300 hektar ini, berbagai upaya telah ditempuh agar penyerapan beras dapat dilakukan Bulog Merauke. Namun, belum juga membuahkan hasil.
4: Saya mau minta perhatian pemerintah kepada kami, anak bangsa Indonesia yang belum sirik Kabupaten Merauke. Kami diperhatikan. Kami sudah cukup mendongkrak, menopang Merauke akan jadi lumbung pangan nasional. Kenapa perhatian ini sampai sekarang belum ada?
5: Dan sebagai bentuk kekecewaan, petani Merauke mengancam akan menghambur gabah di tengah jalan sebagai bentuk protes keras kepada pemerintah.
4: Nah, kami niat itu demo dari Pasar Kuri, kita hambur beras sampai lapangan Patimura Kuri. Lalu perhatian pemerintah kita kasih waktu 2 minggu. Apabila tidak perhatian, kami akan lakukan itu.
5: Lantas, apa yang menyebabkan Perum Bulog Subdivre Merauke tidak membeli beras petani? Hari itu, kami mencoba menggali lebih dalam terkait polemik ini.
8: Ya, pendengar, saat ini kami berada di halaman kantor Bulog, di mana kami akan mencoba menemui kepala Perum Bulog Subdivre Merauke, tentunya untuk mengetahui penyebab tidak terserapnya beras petani. Dan, selamat pagi.
9: Iya, selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu?
8: Izin, Bu, kami bisa ketemu Pak Kepala Bulog.
9: Bapak dari mana ya?
8: Kami dari RRI.
9: Oke, tunggu ya Pak.
5: Dan kami pun berhasil menemui Kepala Bulog Merauke, Jabirudin.
10: Kita dibatasi oleh space gudang.
8: Space ya.
10: Itu kendala utamanya. Yang kedua, produksi meningkat dari tahun lalu dengan tahun yang sekarang. Memang tidak seimbang dengan penyimpanan kita dengan produksi. Sehingga seperti ini, beras petani masih banyak di luar.
5: Jawaban yang sama juga kami peroleh ketika kami bertemu Kakanwil Bulog Provinsi Papua dan Papua Barat, Sopran

0: untuk memastikan kondisinya. Permisi.
1: Iya, Pak.
0: Gudangnya penuh ya, Pak?
1: Iya nih, Pak. Penuh sekali. Gak bisa nampung lagi, Pak. Masalahnya sudah over sekali. Sampai di atas.
0: Oh, gitu ya, Pak?
1: Iya, Pak.
2: Seusai mendatangi gudang Bulog, kami pun menemui Kepala Bank BRI Cabang Merauke, Franciscus Kurnianto, guna mencari tahu sistem pinjaman modal usaha yang mengakibatkan cukup banyak petani merasa terancam asetnya disita.
3: Kendalanya adalah karena pemasaran. Kita lihat di tempatnya memang ada stok beras, tapi memang tidak bisa dipasarkan. Kita cuma tahu sama bahwa kendalanya adalah pemasaran. Itu kita ada tawarkan restrukturisasi, seperti disampaikan tadi. Restrukturisasi kredit, artinya apabila dia jatuh temponya di bulan Desember, itu karena penjualannya belum bisa dilakukan, kita bisa memundurkan jatuh temponya. Kita jadwalkan ulang jatuh temponya menjadi lebih panjang, sampai dengan hasil panennya bisa terserap.
2: Setelah itu, kami pun menemui Kepala Bank Papua Cabang Merauke, Richard Gosal, untuk mengetahui upaya sementara dalam membantu petani.
4: Bank Papua juga membantu di dalam proses dari pemasaran beras-beras dari petani yang belum bisa terserap dari Bulog, ya kami silakan dijual di depan kantor dan sangat banyak yang terserap oleh masyarakat-masyarakat yang kebetulan datang ke Bank Papua bertransaksi melihat ada beras-beras hasil dari kerjasama Bank Papua dengan Pemda, mereka membeli.
2: Keesokan harinya, kami pun mencoba menemui Benyamin Latumahina, Ketua DPRD Merauke, guna mempertanyakan nasib petani.
0: Penyerapan beras nih Pak Ben, sampai sekarang kan belum ada solusi juga, beras petani belum bisa diserap dari Bulog ini. Ini seperti bagaimana?
5: Iya, ini sampai dengan sekarang kita belum cari titik terangnya seperti apa. Tetapi dalam waktu dekat itu dari Komisi C dan Komisi B juga akan melakukan koordinasi ulang dengan pihak Bulog. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita harapkan bisa selesai.
0: Di sisi lain kan mereka ambil pinjaman di bank sampai ada yang nekat bunuh diri juga, Pak.
5: Iya, kemarin dari pihak bank sudah manggil kebijakan juga ya, dari petani untuk memberikan keringanan terhadap pinjaman yang mereka lakukan. Mudah-mudahan ini bisa membantu, tetapi kita harus secepat mungkin mencari jalan keluar seperti apa begitu.
2: Perjalanan kami tidak sampai di situ. Kami pun lalu mendatangi Bupati Merauke, Frederikus Gepse, yang oleh amanat Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, memiliki wewenang mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah atau masyarakat. Namun, jawaban yang kami peroleh tidak memuaskan.
0: Bupati, ini terkait beras ini, penyerapan beras di Bulog kan sampai sekarang ini belum...
6: Ya kalau itu, menurut hemat saya, kita kembali ke lembaga teknis, karena itu ada di Bulog. Kami pemerintah ini kan adalah bagian dari yang menyiapkan pertanian dalam arti luas. Sisanya Bulog sebagai penyangga itu yang melaksanakan, itu aja.
2: Berbagai upaya telah dilakukan agar beras petani dapat terserap oleh Bulog Merauke. Namun, alasan keterbatasan gudang seakan menjadi tembok tebal yang sulit ditembus oleh para petani. Tangisan petani Merauke seakan berbanding terbalik dengan upaya pemerintah pusat dalam peningkatan pertanian di Indonesia, seperti pernyataan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
7: Kementerian Pertanian tidak hanya mengolah produksi. Kalau itu terjadi, tidak sampai ke hilirnya dari hulu, tidak sampai ke muaranya, maka di sini akan jadi persoalan. Oleh karena itu, produksi harus disesuaikan dengan pasar yang tersedia. Tidak boleh, kalau tidak dia akan melimpah, dan yang berat akan bersoal itu rakyat. Kan dia udah tanam, kemudian harga turun, akhirnya jadi murah.
2: Bahkan pernyataan Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan program pembukaan lahan pertanian seluas 1,2 juta hektar di Merauke tidak dibarengi kesiapan pemerintah daerah dan Perum Bulog guna mengantisipasi melonjaknya hasil produksi beras petani Merauke.
8: Ada 4,6 juta hektar yang sudah dilihat dan teridentifikasi 2,5 juta, tetapi yang bisa nanti mulai akan dikerjakan adalah 1,2 juta. Dari angka ini kita harapkan dalam 3 tahun sudah bisa selesai, rampung, tetapi setiap tahun akan kita lihat perkembangan dan progresnya.
2: Kendala overkapasitas gudang Bulog yang menjadi penyebab utama tidak terserapnya beras petani mestinya dapat segera diatasi dengan memasarkan beras Merauke ke daerah lain melalui kerjasama antar

0: kabupaten maupun provinsi. Kami pun mendatangi Yatim, salah satu pedagang beras yang biasa memasarkan beras keluar Merauke.
1: Bapak cuma ecer di sini juga ya, atau antar kabupaten begitu, Pak?
2: Jarang kalau begitu. Oh, begitu ya? Iya, jarang. Ada pesanan baru kita biasa kirim, toh.
1: Oh, nanti ada pesanan dari luar kabupaten baru bisa dikirim.
2: Iya, misalnya ada kenalan di sana, baru kita kirim.
1: Biasanya kemana itu?
2: Ke Mapi.
1: Ke Mapi ya?
2: Pernah ke Mapi saja.
1: Itu pakai apa, Pak? Pakai kapal ya?
2: Pakai kapal. Kita kan istilahnya terima, telepon saja gilingan sana, langsung terima di kapal.
1: Ini kan ada program tol laut juga, Pak. Itu juga jadi solusi ya, supaya beras petani bisa.
2: Harus ada kenalan di pedalaman, baru kita tidak berani juga kasih utang. Kalau beras kalau kan besar. Kalau ada cash, baru kita, atau kenal, baru bisa kirim.
0: Selaras dengan pernyataan pedagang, kami pun mendatangi Kepala PT Pelni Cabang Merauke, Bambang Sigit, untuk mengetahui program tol laut yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memasarkan beras Merauke.
3: Pak, ini kan ada petani-petani kita nih, mereka punya beras belum terserap oleh Perumbulok. Kalau seandainya mereka mau kirim ke luar daerah menggunakan kapal tol laut, bisa nggak Pak seperti begitu, Pak?
4: Bisa, sangat bisa itu. Justru kita mengharapkan hal seperti itu.
3: Mungkin ini yang seharusnya dimanfaatkan petani ya.
4: Ya, harus.
3: Pengusaha ya. Beras untuk menjual berasnya keluar begitu.
4: Ya, tentu saja ya memang harus ada penerima di sana. Dan itu memang harus ada tujuan di sana, ada penerima, dan bisa dipasarkan di sana. Yang penting itu, bisa dipasarkan. Ya. Terus pengirimannya kontinu, secara kontinu nanti. Kalau udah ada pasar di sana kan jelas, Mas.
3: Intinya Bapak Pelni siap mendukung ya? Kalau
4: siap, ada... sangat mendukung.
0: Apakah dari keterbatasan kapasitas gudang, petani harus menjerit dan menangis di tengah upaya untuk menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan nasional? Haruskah petani menerima kepahitan atas ragam kebijakan yang belum berpihak untuk menjamin kesejahteraan mereka? Peluh dan jeritan petani di lumbung padi tapal batas Merauke, Papua Nugini menjadi bahan refleksi bagi kita semua untuk lebih memperhatikan nasib kaum kecil.

0: kita ini bukan orang Papua Nugini. Kita ini sudah jadi warga negara Indonesia.
1: Bertahun-tahun itu kita tidak bisa telepon dari kampung. Jadi susah kalau mau jual hasil alam.
2: Dalam peta wilayah Indonesia, Kampung Kuel merupakan kampung terpencil di wilayah perbatasan dan seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah karena berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Kampung Kuel terletak di distrik Elegobel, Kabupaten Merauke. Sebagian besar merupakan warga repatrian dari Papua Nugini yang lebih memilih menjadi warga negara Indonesia. Namun, kondisi 115 jiwa warga Kampung Kuel sangat jauh dari kata layak. Kampung Kuel memiliki masa lalu yang sangat memilukan. Dari kisah penderitaan di batas negara, hingga sampai pada kisah telepon genggamku berdering. Dan kami akan membawa Anda pendengar, bertualang ke ujung timur Indonesia, di Kampung Kuel, Distrik Elegobel, Kabupaten Merauke.
3: Ya, pendengar, saat ini kami sedang melakukan perjalanan menuju Kampung Kuel, Distrik Elegobel, Kabupaten Merauke. Kampung yang akan kami tuju ini adalah salah satu kampung di wilayah perbatasan Merauke-Papua Nugini, di mana untuk sampai di kampung ini, kami harus menempuh perjalanan sekitar 4 jam dari pusat kota Merauke, tentunya dengan menggunakan kendaraan bermotor. Nah, pendengar, saat ini kami telah sampai di jembatan Erambo, artinya tidak lama lagi kami akan sampai di Kampung Kuel, Distrik Elegobel, Kabupaten Merauke.
2: Langit mendung dan mulai gerimis tidak menyurutkan semangat kami untuk mendatangi Kampung Kuel. Setelah menempuh 4 jam perjalanan, mobil yang kami tumpangi menghantarkan kami tiba di kampung milik warga ex-Papua Nugini.
3: Permisi, numpang tanya Bu, rumahnya Pak Paskalis di mana ya?
4: Oh, Bapak terus saja, rumah paling ujung. Sebelah kiri itu sudah rumahnya.
3: Oh iya, makasih ya Bu.
2: Saat kami menengok ke dalam Kampung Kuel, nampak puluhan bendera merah putih berkibar di depan rumah warga. Jiwa nasionalisme begitu kental ketika kami menginjakan kaki di kampung ini. Kobaran rasa yang sulit diucapkan saat melihat kehidupan mereka yang sangat jauh dari kata layak. Tidak nampak satu bangunan sekolah atau puskesmas, tidak ada jalan beraspal. Bahkan tidak terdapat pasokan listrik yang menjamin kehidupan mereka. Dan sampailah kami di rumah salah seorang warga di Kampung Kuel.
3: Selamat siang, Pak. Kami dari RRI.
0: Selamat siang.
2: Dan kami pun semakin mendekat.
3: Bagaimana, Pak, kondisi masyarakat di sini?
0: Kita punya hidup ini. Begini sudah. Bapak bisa lihat sendiri.
2: Di depan rumah Paskalis Mekiu, yang banyak mengetahui tentang kehidupan warganya menceritakan, anak mereka tidak dapat bersekolah bertahun-tahun karena tidak adanya sekolah di kampung mereka.
0: Kita punya anak ini tidak bisa sekolah karena di sini tidak ada sekolah. Jadi kalau mau sekolah itu harus ke kampung lain.
2: Bahkan warga yang sakit harus dirujuk ke kampung lain karena di Kampung Kuel tidak memiliki puskesmas layaknya kampung lain di Kabupaten Merauke.
0: Begitu juga kalau ada yang sakit, kita harus bawa orang sakit itu ke ibu kota distrik. Karena di sini juga tidak ada puskesmas.
2: Kondisi masyarakat Kampung Kuel mencerminkan belum adanya keadilan bagi warga perbatasan. Kondisinya semakin diperburuk dengan belum adanya pasokan listrik 24 jam.
0: Dulu itu ada solar cell, cuma karena rusak tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi kalau malam di sini gelap, tidak ada listrik.
2: Bahkan untuk memperoleh air bersih pun, masyarakat hanya mengandalkan air bersih dari rawa di sekitar kampung mereka.
0: Di sini juga air bersih itu susah sekali. Kita bisa ambil air dari rawa-rawa yang ada di dekat kampung untuk kita pakai mandi dan minum.
2: Seusai bertemu Paskalis, kami pun menemui seorang pemuda bernama Vincent. Ia nampak sedang mengemas hasil buruan yang akan dipasarkan ke kota Merauke.
3: Permisi, lagi bikin apa ini, Pak?
1: Ini lagi bungkus daging, mau dijual ke kota.
2: Pria berusia 25 tahun ini mengungkapkan, sulitnya akses telekomunikasi dan minimnya transportasi mengakibatkan ia sempat kesulitan dalam memasarkan hasil alam.
1: Dulu itu kalau kita mau jual daging atau jual hasil kebun begitu susah sekali, karena tidak ada telepon, jaringan tidak ada, baru mobil juga tidak ada.
2: Bahkan terkadang hasil alam yang diperoleh dengan jerih payah di tengah hutan mengalami kerusakan hingga tidak dapat diperjualbelikan.
1: Waktu belum ada telepon tuh kita susah mau jual hasil alam. Jadi kadang kita punya hasil alam tuh rusak saja. Jadinya tidak bisa dijual.
2: Kondisi warga Kampung Kuel Distrik Elikobol kini berbanding terbalik dengan kisah masa lalu mereka. Sejak pemerintah membangun BTS di wilayah tersebut, kini kehidupan mereka jauh lebih baik dari sebelumnya.
1: Kalau sekarang sudah bagus, di kampung sudah bisa pakai telepon. Karena sinyal sudah ada, jadi setiap hari itu masyarakat sudah terbiasa pegang HP.
2: Kehadiran BTS dan jaringan internet 4G sekaligus menjawab penantian panjang yang sangat diimpikan masyarakat Kampung Kuel.
1: Kita bersyukur sekali karena sudah lama sekali kita tunggu jaringan telepon dan internet di kampung. Sekarang sudah mantap.
2: Berkat adanya jaringan telepon seluler dan jaringan internet 4G, kini masyarakat Kampung Kuel tidak mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil alam.
1: Kalau sekarang tuh masyarakat bisa telepon untuk jual hasil alam. Jadi tinggal telepon pembeli saja. Nanti mereka datang beli hasil alam di sini.
2: Masyarakat Kampung Kuel kini cukup melakukan promosi melalui media sosial, maka seluruh hasil alam ludes terjual. Dan tentunya berdampak positif terhadap perekonomian warga.
1: Kadang juga masyarakat posting jualan di media sosial, jadi hasil alam itu cepat laku. Jadi internet ini sangat membantu masyarakat untuk jual hasil alam.
2: Bahkan masyarakat Kampung Kuel kini dapat menggunakan video call untuk berkomunikasi bersama sanak keluarga. Sehingga kehadiran jaringan internet 4G sangat membantu warga dalam melakukan aktivitas.
1: Sekarang masyarakat kampung juga sudah bisa video call dengan keluarga yang ada di kota. Jadi bukan hanya telepon saja, tapi video call juga bisa. Baru jaringannya bagus.
2: Kehadiran BTS dan jaringan internet 4G ibarat dewa penyelamat yang sontak melepas belenggu isolasi selama bertahun-tahun bagi warga di perbatasan Merauke, Papua Nugini. Kepala Distrik Elikobol Kabupaten Merauke, Jimmy Rohromana, saat kami konfirmasi terkait kehadiran BTS dan jaringan internet 4G memberikan tanggapannya.
5: Dengan adanya jaringan 4G sampai ke Distrik Elikobol ini, di mana bisa membantu masyarakat kita yang ada di wilayah Distrik Elikobol untuk dapat menikmati informasi-informasi yang ada di media-media, di mana dengan adanya ini komunikasi semakin bagus. Misalnya masyarakat mereka punya hasil-hasil pertanian atau perkebunan yang ada di wilayah distrik ini, misalnya mereka mau mencari pasaran melalui internet juga, ini mereka bisa pakai jaringan ini untuk memudahkan mereka, terutama dalam memasarkan mereka punya hasil-hasil kebun atau hasil-hasil masyarakat yang ada di wilayah distrik Elikobol ini.
2: Upaya pemerintah dalam pengembangan jaringan internet di wilayah perbatasan akan berlanjut di tahun 2021. Di mana Kabupaten Merauke kembali memperoleh jatah 75 titik pembangunan BTS di sejumlah wilayah terpencil. Seperti diungkapkan Kabid Pelayanan Infrastruktur Teknologi Dinas Kominfo Merauke, Thomas Kimko.
6: Kita warga masyarakat Kota Rusa Merauke perlu bersyukur berterima kasih kepada Presiden Jokowi pertama yang sudah mensupport Kementerian Kominfo untuk daerah-daerah blank spot atau daerah-daerah terjauh, terisolir, dan terpencil atau 3T. Maka khusus kami Kabupaten Merauke, 2021 ini Kabupaten Merauke mendapat 75 titik. Maka dengan hadirnya 75 titik ini, maka saya pastikan bahwa di 179 kampung yang ada di Kabupaten Merauke ini, di tahun 2021 semua bebas, tidak ada daerah yang tidak ada sinyal.
2: Komitmen Menteri Kominfo Joni G. Plate dalam pemerataan jaringan internet 4G di seluruh wilayah 3T di Indonesia merupakan kebijakan nasional yang bertujuan memberikan akses komunikasi kepada seluruh masyarakat termasuk di wilayah perbatasan.
7: Kementerian Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi yang dikenal dengan Bakti menandatangani kontrak payung untuk proyek penyediaan jaringan telekomunikasi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Proyek tersebut terdiri dari pembangunan BTS di 4.200 desa kelurahan pada tahun 2021 serta 3.704 desa kelurahan pada tahun 2022, melengkapi seluruh desa kelurahan wilayah 3T dengan sinyal internet 4G.

0: Keberadaan BTS dan jaringan internet 4G di Kampung Kuel, Distrik Eligobel, Kabupaten Merauke, bukan hanya melepas belenggu keterisolasian warga perbatasan, tetapi juga dari pernyataan Paskalis Mekiu dari ujung timur Indonesia.
1: Terima kasih pemerintah.
0: Pernyataan tegas, terima kasih pemerintah. Mengakhiri cerita kami dari wilayah perbatasan Merauke, Papua, Nugini.

0: 금방 금방
1: terlukis dari suatu bencana, terkikis dari tangisan lautan manusia, terciptalah sebuah drama radio berjudul

0: Li, Li, bangun. Weh, bangun, Li. Bangun.
1: Ada apa, istriku?
0: Ayo lari. Ayo bangun. Eh, tadi ada gempa.
1: Iya, iya. Beli cuci muka dulu. Kan gempanya sudah hilang. Tak terasa lagi. Beli terlalu lelap tidur tadi, jadi tidak terasa.
0: Tadi gempa, Beli. Sekarang... Beli, tsunami, Beli, tsunami.
1: Apa? Tsunami?
0: Iya, tuh denger orang-orang sudah pada lari.
1: Kenapa kamu tidak bilang dari tadi?
0: Ayo, Beli,
1: ayo,
0: cepat.
1: Kita lari.
0: Ayo.
1: Ayo, cepat-cepat ke arah gunung itu.
0: Iya, Beli, cepat.
1: Ayo, ayo cepat naik ke sana. Ke sana, di kayu yang hanyut itu, istriku.
0: Tidak, Beli, kita berdua naik, Beli.
1: Ayo cepat.
0: Iya.
1: Cepat.
0: Iya, Beli.
1: Airnya keras sekali. Selamatkan anak kita yang ada dalam kandunganmu, istriku.
0: Beli.
1: Selamatkan.
0: Beli, tinggalkan dia.
2: Mobil kita hanyut, Li.
3: Biarkan saja. Mau diapain?
2: Coba tarik kabel itu, Li. Tarik kabel itu, lempar. Untuk mengikat, Li.
3: Mari saja kau.
2: Itu lagi, Li. Almari kita hanyut.
3: Ikhlaskan saja.
2: Di sana kan ada perhiasan tiang, Li. Harganya jutaan loh, Beli.
3: Coba diam. Pantau air itu. Kalau semakin tinggi, nyawa kita juga akan melayang.
2: Tidak mungkin, Beli. Kan kita sudah di rumah yang tinggi. Rumah kita bertingkat tiga. Tidak seperti yang lain, Beli.
3: Jangan sombong. Jika kehendak Tuhan, apapun bisa terjadi.
2: Maksudmu?
3: Nanti... kalau terjadi gempa susulan, kita paling sulit cari jalan menyelamatkan diri.
0: Tsunami telah hilang, anakku. Walau sehari kemarin kita dalam kepanikan.
4: Bu Gusti.
0: Bapak Puja,
4: gimana keadaan ibu di pengungsian?
0: Ya beginilah, Pak. Nasib anak tiang gitu malang. Masih dalam kandungan sudah ditinggal ayahnya.
4: Jadi Bu Wayan sudah meninggal?
0: Mungkin sudah, Pak. Waktu ini dia terseret arus untuk menyelamatkan kami.
4: Tapi Bu Gusti belum melihat mayatnya, Chan?
0: Belum, Pak. Tapi tak mungkin ia masih hidup. Begitu besar air membawanya, Pak.
4: Selama kita belum melihat mayatnya, mari kita berdoa. Semoga ia masih hidup.
0: Rasanya tidak mungkin, Pak. Dia pasti sudah meninggal. Siapa yang akan membiayai anak ini nanti? Apa lebih baik dia gugurkan saja, nge Pak, nge?
4: Gusti, jangan begitu. Anak ini harus hidup, karena ia juga punya hak hidup. Nanti kalau misalnya ibu tidak ada biaya merawatnya, biarkan tiang kasih amanah untuk itu.
0: Terima kasih, Bapak mantan atasan suami tiang yang baik.

0: Semoga malam ini tidak terjadi gempa lagi.
1: Astungkare.
0: Oh ya, Sukini. Tadi siang, Bli sempat ke pengungsian. Di sini kita harus saling tolong-menolong. Berbagi rezeki untuk kemanusiaan. Serta tentunya para pejabat pemerintahan harus bertindak cepat kalau sudah bencana begini.
1: Beh, mana ya mungkin ada pejabat mau bertindak cepat? Paling mereka hanya muncul di media, menyatakan turut prihatin, bla bla bla. Kecuali pas mau pemilu, pasti semuanya pada berlumpur-lumpur, berfoto di tempat bencana.
0: Jangan bicara seperti itu. Tidak semua pejabat seperti itu. Masih banyak yang benar-benar mengayomi dan turun tangan mengorbankan waktu dan harta pribadi mereka untuk rakyat.
1: Iya sih, aku tahu itu.
0: Oh ya, di pengungsian tadi Bapak ketemu sama Bu Gusti, istrinya Bli Wayan.
1: Oh ya?
0: Ternyata ia sedang hamil. Sangat menyedihkan lihatnya. Siapa ya nanti nanggung hidupnya dan anaknya?
1: Kok siapa yang nanggung hidupnya dan anaknya? Ya jelaslah suaminya.
0: Itu dah masalahnya. Suaminya terbawa tsunami. Sampai sekarang belum ketemu.
1: Oh, biarin aja itu. Itu kan sudah menjadi karmanya.
0: Kok begitu?
1: Iya. Bli Wayan itu kan mantan anak buahmu yang nyolong uang dulu itu kan?
0: Iya, tapi mereka nyuri cuma 500. Itu juga untuk biaya berobat orang tuanya.
1: Tetap juga nyuri namanya.
0: Sudahlah, sudah. Bli sudah ikhlas. Nggak usah diungkit-ungkit lagi. Orang tuanya juga sudah meninggal.
1: Mau meninggal, mau hidup, bukan urusan tiang.
0: Sudah. Jangan menjadi pendendam seperti itu. Nanti umur pendek loh. Kena stroke.
1: Hah, tiang mau tidur aja. Berita tidak penting, tidak bermutu.
0: Sutini, dengerin dulu. Sekarang baru bermutu.
1: Gimana itu?
0: Kita kan sudah lama menikah. Belum punya anak.
1: Apa hubungannya dengan obrolan tadi?
0: Tadi Bli sudah bilang sama Bu Gusti. Kalau nanti dia berkenan, Bli akan adopsi anak itu. Atau paling tidak jadi anak angkat.
1: Enak saja. Tidak, pokoknya tidak. Tiang tidak sudi ngasuh anak keturunan pencuri.
2: Nah, menurut perhitungan, minggu-minggu ini dirimu akan lahir, nak. Kasih ibu kekuatan ya, nak. Agar dirimu selamat lahir di dunia. Semoga nanti ada yang menyumbangkan dirimu susu, pakaian. Karena ibu sudah tidak punya apa-apa lagi, nak. Hanya kamu harta ibu satu-satunya.
1: Di mana ya kamar ibu Gusti itu? Di sana tidak ada. Di sini juga tidak ada. Apa mungkin di sana? Aku harus segera menemukannya. Duh, banyak sekali orang sakit dan luka-luka. Mungkin di kamar itu Bu Gusti dirawat. Aku masuk saja. Siapa ini? Semua kaki dan kepalanya diperban. Hanya mata saja kebuka. Aku tidak bisa mengenalimu. Apa? Tiang tidak mengerti maksudmu. Tiang mencari Bu Gusti. Apakah dirimu? Loh, kok manggut-manggut? Bu Gusti itu wanita dan lagi hamil. Tidak mungkin Anda. Anda ini kan cowok. Jangan pura-pura. Ah, sudah. Tiang tidak mengerti. Tiang mau cari ke tempat lain dulu. Mungkin Bu Gusti ada di tenda pengungsian.
2: Kenapa kamu nendang-nendang, nak? Aduh, apa kamu mau lahir hari ini? Aduh, sakit sekali. Aduh, sudah dulu ya. Jangan lahir sekarang, nak. Situasi belum memungkinkan. Aduh, kamu diam saja dulu dalam perut ibu ya. Tenang ya, nak. Sakit sekali.
1: Ini dia Bu Gusti. Akhirnya Tiang temukan juga.
2: Kenapa Bu Sutini? Ada apa?
1: Ada yang mau Tiang bicarakan.
2: Iya, katakan saja.
1: Tiang dapat info dari suami. Katanya ia pernah berkata mau mengadopsi anakmu.
2: Itu baru tawarannya basa-basi, Bu. Karena ketemu kemarin saat ia menjenguk korban-korban di pengungsian.
1: Tiang tidak setuju. Kalau suami Tiang sampai mengadopsi atau menjadikan anak ibu sebagai anak angkatnya.
2: Ibu jangan bicara dengan nada sewot seperti itu, Bu. Tiang juga belum menyanggupinya. Lagian niat Tiang juga belum ada kok, Bu.
1: Itu kan katamu di samping Tiang saja. Siapa tahu nanti Pak Puja merayumu dan dirimu mau.
2: Aduh, Ratu Betara. Ibu, jangan berkata seperti itu. Tiang juga sayang sama anak ini, Bu. Tiang tidak akan menyerah sebelum nyawa Tiang melayang, Bu.
1: Nah, itu dah. Siapa tahu dirimu nanti meninggal pada saat melahirkan. Nanti suami Tiang yang bisa mengadopsi anakmu.
2: Hei, Bu Sutini. Kalau pakai lidah itu dijaga ya. Jangan seenaknya bicara.
1: Loh, kok dirimu marah? Tiang kan hanya berhandai-handai. Hidup mati itu di tangan Tuhan. Siapa tahu besok dirimu meninggal.
2: Kurang ajar. Tabiatmu memang buruk. Pantesan suami Tiang waktu ini mengeluh terus bekerja di sana.
1: Tiang tidak peduli. Lagian juga, suamimu itu mungkin sudah amoring acintia. Sudah meninggal ditelan tsunami.
2: Pikiran selalu buruk. Tak pernah ke arah kebaikan. Kasihan Pak Puja punya istri sepertimu.
1: Sudah, tak usah dibawa kemana-mana. Tiang minta dirimu gugurkan kandungan itu. Ini, Tiang bawakan uang 10 juta sebagai gantinya.
2: Enak saja mulutmu bicara. Ambil uangmu lagi. Walau Tiang lagi kesusahan, Tiang tak butuh uang itu.
3: Hei Sudini, hentikan.
1: Pak, kenapa kau bisa di sini?
0: Sudah Bapak duga Ibu di sini mencari Bu Gusti.
2: Aduh. Kenapa di kakiku ada darah?
3: Jangan-jangan.
2: Aduh.
3: Ibu pendarahan.
2: Aduh, perutku sakit sekali.
3: Ayo Bu, kita bawa Bu Gusti ke rumah sakit. Biar anak ini bisa lahir selamat.
1: Dirimu saja yang urus. Sekalian jadikan dia istrimu.
2: Sakit.
1: Tiang mau pulang saja. Dan saya minta cerai. Cerai!
2: Aduh. Darahnya semakin banyak.
0: Ayo Bu Gusti.
2: Kenapa
0: kita
2: ini?
0: Kita ke rumah sakit saja.
2: Nak.
0: Tiang. Nak. Tiang panggil ambulan dulu di depan sini.
2: Semoga kau baik-baik.

0: mungkin sudah kehendak Ida yang widiwasa, nak. Walau dirimu lahir di ambulan tadi, tapi sekarang kita sudah di rumah sakit. Kamu yang sehat, ya, nak. Ratu Sang Yang Widi, kabulkanlah doa hamba. Semoga anak ini tidak jadi anak yatim. Hamba ingin dia bahagia, punya ayah. Kabulkan doa hamba.
1: Bu Gusti.
0: Iya. Pak Puja.
1: Ini siapa yang tiang dorong di kursi roda ini?
0: Mukanya diperban. Kakinya diperban. Siapa dia? Siapa dia, Pak Puja? Hanya kelihatan mata dan bibirnya saja.
1: Bapak ini ingin memeluk Ibu Gusti. Ayo sini, mendekat. Ajak bayi Ibu.
0: Iya. Tapi ini siapa?
1: Ibu Gusti, doa Ibu terkabul. Anak Ibu tidak jadi yatim. Ini Bliwayan, Bu Gusti, suami Ibu.
0: Apa?
1: Yang berusaha mencari tahu tentang suami Ibu. Ternyata dia baru kemarin sadar dari koma dan dirawat di sebelah kamar Ibu ini. Tapi saat ini belum bisa bicara, masih pemulihan.
2: Bu Gusti, yang juga minta maaf atas kejadian waktu ini. Tiang baru sadar. Tiang salah dan serakah. Karena semua orang memarahi dan menasehati Tiang.
1: Maafkan istri Tiang, Bu Gusti.

Kisah ini ditulis oleh Inyoman Badre, sutradara Niwayan Karti, didukung oleh para pemain. Sutini diperankan oleh Lu Ayu, Putu Rake Widiarte berperan sebagai Puja, Gusti Ayu diperankan oleh Made Indrawati, dan Nyoman Dalang berperan sebagai Beli Wayang. Narator Is M. Mardiana, teknik perekam dan ilustrator musik.

0: Sebelum aku bercerita lebih jauh, aku ingatkan kalian, ini bukan cerita cinta, cerita bahagia, atau bahkan cerita sedih. Ini hanya cerita tentang aku. Aku adalah sebuah pohon yang ditanam oleh seorang petani yang hidup di atas tebing di sebuah desa terpencil. Tidak ada harapan khusus darinya ketika menanamku. Mungkin si petani itu hanya terlalu baik dan tidak tega melihatku meringkuk di tumpukan sampah. Akhirnya dia menanamku tepat di pinggir rumahnya dan memberiku nama Mahoni. Aku mengamati setiap kejadian. Bahkan tidak ada satupun yang melewatkan kematian, kelahiran, aku mengetahui setiap rahasia yang disembunyikan. Kadang aku berpikir manusia ini tidak terlalu pintar untuk menjadi manusia. Mereka mengarang cerita, lalu mereka membelokkannya. Mereka meracuni, kemudian mereka meminumnya. Mereka membuat kerusakan, lalu mereka menangisinya. Mental paradok. Tapi semua itu tidak ada gunanya bagiku. Tujuan hidupku hanya untuk terus tumbuh. Semakin besar batangku, semakin besar pula tanggung jawabku untuk memberi kehidupan pada makhluk hidup lain. Dan daunku yang lebat terus mengeluarkan oksigen untuk dihirup. Aku melakukan itu semua untuk alam, untuk Ibu Pertiwi. Tidak terasa aku hidup di 5 generasi keluarga petani. Tidak ada yang spesial dalam hidupku hingga suatu malam.
1: Sudah, Pak. Jangan terlalu dalam.
2: Belum, Bu. Sedikit lagi. Selesai. Tolong ambilkan ari-arinya, Bu. Bismillahirrohmanirrohim. Dari tanah kembali ke tanah. Semoga menjadi anak yang membanggakan orang tua.
0: Aku tidak tahu apa yang membuatku mengamati gadis kecil ini. Apa karena plasentanya menyatu dengan akar-akarku? Atau aku hanya bosan dengan hidupku? Tidak ada yang menarik darinya. Selain makan, tidur, dan... Iya, begitulah rutinitas bayi. Tapi sepertinya dia tidak terlalu beruntung. Kehilangan seorang ayah di usia yang masih terlalu kecil membuatnya menjadi pendiam. Tah apa yang ada di pikirannya ketika semuanya sibuk bermain, gadis kecil ini memilih untuk duduk di dahan-dahanku dengan rasa perasaannya yang kuat. Dia lampaui satu persatu dahanku. Semakin tinggi dia mendaki, semakin lebar pula senyum. Begitu sampai di tempat yang diinginkan, dia cengkram kuat-kuat tanganku sambil berdoa.
3: Semoga besok

0: Ditempel di situ saja, Pak. Di pohon itu. Yang paling besar.
1: Di sini, Pak.
2: Iya, di situ. Jangan terlalu tinggi. Biar terlihat.
3: Loh, Pak. Mau diapakan pohon saya itu?
0: Loh, kenapa?
3: Ya, ngerusak pohon, Pak.
0: Ngerusak gimana? Kan cuma ditempel sedikit saja buat banner ini.
3: Justru ketika Bapak menancapkan paku ke pohon, dia jadi gampang rapuh dan mati karena fungsinya sudah tidak normal.
0: Kamu ini sok tahu. Wong sama-sama bayar pajak kok.
4: Gani,
1: kita cari tempat lain saja, Pak.
0: Ya sudah, ayo pindah.
4: Ada apa, Nak?
3: Lagi-lagi, Bu. Orang-orang bodoh ini mau merusak pohon.
4: Hush, gak baik ngomong kayak gitu, Nak.
3: Ya gimana dong, Bu? Jadi emosi nih.
4: Lagi pula, sebenarnya ada apa antara kamu dan pohon ini?
3: Ya, manusia harus lebih menghargai setiap benda yang diberi nyawa. Apapun itu, Tuhan melakukan penciptaan, pasti ada tujuannya kan, Bu? Ibu, mari masuk ke dalam saja, yuk.
4: Ibu gak apa-apa, Gani. Mungkin cuma masuk angin saja.
3: Gak mungkin masuk angin sampai tahunan. Sudah 3 tahun loh, Bu. Ini pasti ada yang gak beres.
4: Tambah dewasa, kamu jadi mirip bapakmu.
3: Bu, ibu tahu kan, Gani tidak punya siapa-siapa selain ibu. Besok kita ke puskesmas ya.
4: Aduh, anginnya makin kenceng nih. Yuk masuk saja.
3: Ibu gak bisa terus-terusan menghindar. Masalah biaya, Gani masih punya tabungan kok.
4: Gani, itu uang kamu, Nak. Kamu harus beli kebutuhan kamu dengan uang itu.
3: Tapi, Bu, Gani cuma butuh ibu untuk sembuh.
5: Hujan turun terus-menerus beberapa hari ini. Aku tidak melihat Gani menangis. Dia hanya menatap kosong ke luar jendela. Aku paham dengan apa yang dirasakan. Semakin hari keadaan ibu justru semakin buruk. Jika boleh berkomentar, betul kata ibu. Kebutuhan Gani masih banyak. Dia harus mempersiapkan diri untuk kuliahnya tahun depan. Tapi betul pula kata Gani. Tidak ada yang lebih penting daripada kesembuhan ibu.
3: Astagfirullah, ibu. Ibu, ya Allah. Bu, bangun, bu. Bu.
6: Tolong, Pak. Tolong, Pak. Tolong.
7: Ada apa, Mbak? Bawa ke puskesmas, Mbak. Pakai pickup saya. Coba sambil dipijat-pijat kakinya, Mbak. Biar sadar.
6: Iya, Bu. Tolong, Bu. Ya Allah, ibu.
7: Angkat, Pak.
8: Ya, Bu. Ayo, Mbak. Bawa ke puskesmas terdekat saja. Bismillah.

0: Dokter, itu dokter, ibu saya dokter, tolong, tolong dokter.
1: Cepat masukkan ke ruang IGD.
0: Kenapa ibu saya dok?
1: Memang saya sudah seringkali bilang ke ibu, penyakitnya gak bisa dibiarkan, harus dioperasi. Tetapi ibu selalu ngeyel.
0: Terus harus gimana dok?
1: Iya harus dioperasi.
0: Biayanya dok?
1: Ada beberapa yang ditanggung pemerintah, tapi ada juga yang harus uang pribadi.
0: Apapun itu dok, yang penting ibu saya sembuh.
2: Ditanam di sini pak, yang itu di sana, yang di sana ukurannya 10 x 20 meter.
3: Di sini pak?
2: Ya ya betul di sana.
0: Ini pak sertifikatnya.
2: Iya, terima kasih Mbak Gani. Uangnya sudah saya transfer ke rekening atas nama Ibu Sugiono tadi malam ya.
0: Iya pak, itu rekening ibu saya. Sudah saya terima.
2: Keadaan ibu gimana?
0: Hari ini akan dioperasi pak.
2: Semoga lekas sembuh ya mbak. Itu ya pak, di situ, di sebelah pohon besar itu.
3: Di sini pak?
2: Ya, di situ. Gak apa-apa, besok saya tebang pohon itu.
0: Hah?
2: Iya, mau saya tebang.
0: Kalau bapak menebang pohon ini, tidak hanya pohonnya yang mati, tetapi makhluk yang bergantung pada pohon ini pun juga akan ikut mati. Pohon ini sudah menghasilkan ribuan spesies. Mereka makan dan berkembang biak di pohon ini. Mungkin pada akhirnya, kita juga akan bergantung dengan pohon ini.
2: Tetap akan saya tebang, mbak. Rencananya besok. Karena sesuai rencana awal, akan saya bangun gudang di tempat ini.
0: Bapak lihat, cuma mahoni ini satu-satunya pohon yang paling besar. Tempat kita di atas tebing, pak. Kalau bapak tebang ini pohon, gak akan ada lagi akar-akar yang menahan tanah ini. Bisa-bisa ambles, pak.
2: Lagi pula, ini kan tanah saya. Ya terserah saya dong.
3: Sudah semuanya, pak.
2: Besok, saya kembali ke sini lagi. Mari, saya pulang dulu.
4: Wow, aku. Aku bahkan sudah mengetahui. Akhir cerita hidupku... Besok aku, hidupku akan berakhir dengan gergaji besi. Ternyata begini rasanya. Divonis mati atas hal yang tidak berkaitan dengan apa yang kamu kerjakan selama ini. Atau lebih tepatnya menjadi korban atas keserakahan manusia. Lalu Gani... Apa yang dia lakukan? Dia tidak bisa memanjat pohon ini ketika hujan. Terlalu berbahaya. Terlalu licin dan curam. Apa yang dia lakukan? Oh, Tuhan. Dia menuju kepala pohonku. Tempat tertinggi di batang pohonku. Aku tidak pernah melihatnya sesedih ini. Tenanglah, kan? Tidak ada yang salah dengan keadaan ini. Aku tahu. Kamu menjual tanah ini untuk pengobatan ibu. Aku pernah belajar dari kakak tua. Bahwa untuk menyelamatkan seseorang, kamu harus mengorbankan seseorang. Begitulah manusia. Mereka mengubah anjing menjadi serigala dan mengubahku menjadi kain. Tetapi kamu tidak sama. Iya, aku yakin itu. Hari ini semua menjadi saksi. Aku tidak sempat pamit pada penghuni hutan ini. Mereka semua tutup mata, tidak tega. Hanya Gani yang berdiri melihat. Ia hanya diam, tapi aku tahu semua isi hatinya. Terkadang bahasa diam jauh lebih baik.

0: Ini Bu obatnya. Diminum sebagian dulu ya Bu. Sisanya nanti sore.
1: Terima kasih Gani. Gani?
0: Iya Bu.
1: Sudah seminggu sejak pohon itu ditebang. Kamu masih saja murung, nak?
0: Ya, Gani terganggu aja dengan orang-orang itu, Bu. Biasanya pagi-pagi gini dengerin suara burung. Nah ini harus dengerin tukang bangun rumah di depan. Lagi pula kenapa mereka nggak pulang aja? Kan beberapa hari ini hujan terus.
1: Ya, mungkin mereka dikejar waktu. Kamu kan tahu yang beli tanah kita itu orangnya agak galak.
0: Nggak tahu, Bu. Rasanya Gani ingin segera kuliah saja. Suasana di sini sudah semakin nggak asik lagi. Pemandangannya sudah nggak sebagus dulu.
1: Gani, kamu nggak bisa berpikir seperti itu.
2: Allah!
1: Innalillah! Apa itu, Gani?
2: Ibu, rumah kita, Bu. Ini pasti gara-gara tukang itu. Woi, Pak, Bapak, ini kerja gimana sih? Kenapa pohon itu ditebang? Lihat kena rumah saya, kan? Bapak ini kerja nggak mikir, ya?
3: Maaf, Mbak.
2: Ah, kalau nggak bisa kerja, nggak usah kerja aja, Pak.
3: Iya, Mbak. Nanti kita ganti.
2: Nggak cuma masalah biaya, Pak. Kerja nggak pakai otak. Gani.
3: Longsor, longsor. Lari, tolong.
2: Ibu.

Bukankah sudah aku bilang di awal, jika manusia merusak alam, maka alam pun tidak akan menjaga manusia. Sempel bukan? Aku sudah lama hidup di bumi ini. Aku belajar banyak hal, dari yang keruh hingga jernih. Ada satu hal yang menarik. Aku memberikan banyak manfaat, tapi ketika sudah tidak dibutuhkan, biasanya aku akan dibuang begitu saja. Seolah aku tidak pernah melakukan apa-apa untuk manusia. Tapi kali ini berbeda. Setelah musibah itu, di setiap hari ulang tahunnya, gadis kecilku menanam satu persatu pohon. Mungkin dia tidak ingin melupakan apa yang dia rasakan ketika berada di atas pohonku. Bagaimana rasanya diterpa angin melewati helai demi helai rambutnya? Bagaimana senangnya melihat semburan warna di matahari pagi, atau perasaan sedihnya ketika awan menutupi jingga di sore hari? Harapan-harapan baru juga akan muncul di setiap pohon yang dia tanam. Lagi pula aku tidak mampu. Aku siap untuk berevolusi di pohon lain.

0: berada di salah satu lokasi bencana. Untuk saat ini informasi yang kami terima dari BMKG, gempa yang melanda Kota Padang beberapa saat lalu berkekuatan 7,6 skala Richter. Hal ini mengakibatkan kerusakan di sebagian besar perumahan warga yang memakan banyak korban jiwa. Pendengar, dimanapun Anda berada, dapat saya sampaikan juga bahwa beberapa warga yang berada di perumahan ini telah banyak yang melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman karena ditakutkan akan terjadi tsunami. Pendengar, dimanapun Anda berada, gempa kecil juga masih terasa di sini. Kemudian juga warga begitu panik, berhamburan keluar rumah. Bantuan beberapa sudah datang dari pihak kepolisian, dari tim SAR, kemudian juga dari tim medis untuk membantu dan mengevakuasi.
1: Jangan pergi, Mama.

0: tahun berlalu. Usia Putih kini telah memasuki 25 tahun. Putih yang kini tinggal bersama pamannya masih hidup dalam bayang-bayang trauma masa lalunya akan bencana gempa. Namun demikian, Putih tetap melanjutkan hidup hingga dia bertemu Baim, yang juga seorang penyintas bencana gempa tahun 2009.
1: Saudara-saudara, masih teringat diingatan kita dengan gempa bumi 2009 dengan jarak 50 km lepas pantai Sumatera Barat dan kedalaman 87 km sudah bisa memberikan dampak yang cukup mengerikan. Bayangkan saja untuk korban yang meninggal lebih dari 1.000 jiwa itu, belum lagi korban yang terluka dan bangunan yang hancur. Kehancuran massal seperti ini menunjukkan kepada kita bagaimana penting pengenalan atau mitigasi terhadap bencana. Kota Padang ini terletak di beberapa sesar yang mengarah kepada patahan megatrust. Ya, ini merupakan patahan pembatas antara dua lempeng tektonik yang terus bergerak dan kapan saja bisa terjadi. Berbicara mengenai gempa, kita tidak saja berbicara tentang berapa kekuatannya, tapi juga berbicara tentang sikap kita saat dan setelah gempa itu terjadi. Untuk itu, penguatan terhadap kelompok siaga bencana harus kita perkuat.
2: Tapi Pak, selama ini sebanyak apapun sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD tentang kebencanaan, masyarakat terkesan tidak serius. Namun, di saat bencana terjadi, yang menjadi korban tetap masyarakat.
1: Nah, karena itu kami tidak pernah menyerah untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya mitigasi kebencanaan di level masyarakat. Dan masyarakat... Ya, halo?
3: Ini laporan, Pak.
1: Ya?
3: Pak, barusan kita mendapat tanda-tanda dari patung megatrust.
1: Baik. Pantau dan terus kabarkan ke saya perkembangannya, ya.

0: Lurilah jalan payo bumbua bumbua bumbua. Babelo jalan kapus saro saro saro.
1: Biaro Pak De biaro.
0: Hehehe alah ganti toh kiranya. Ambo kiro masih pusaro. Ah duduklah dulu nak bakir nak putih. Yo makan apa kini ko?
1: Nasi gorengnya dua Pak De. Yang satu pedes ya Pak De.
0: Oke oke. Sabar dulu deh Pak De boyan dulu.
2: Im, nanti sore jadi ya ke Tugu Gempa?
1: Insya Allah jadi Put. Kebetulan pihak BPBD sudah mempersiapkan semuanya untuk nanti sore. Kamu ikut ya?
2: Enggak lah Im.
1: Kenapa? Katanya udah gak trauma lagi. Kok masih gak mau aku ajak ke acara sosialisasi bencana seperti ini?
2: Iya sih, cuman
1: Udahlah ikut aja. Pokoknya nanti sore itu bakalan seru kok. Banyak hal yang bisa kamu dapat.
0: Ikonyo, nasi goreng bedas satu, nasi goreng biasa satu. Ha, makanlah dulu, masih ange-ange. Beko kalau lah dingin, ndak lama nasi gorengnya.
2: Makasih ya Pak De.
0: Je, sami-sami.
2: Ayo, pacaran. Gak ngajak-ngajak, ih. Masa pacaran dibagi-bagi sama kamu, Syar? Siapa tahu Baim mau dibagi-bagi, ya nggak, Im?
3: Ih, siapa ini?
2: Bercanda kali, Put. Kalau gitu, bagi aku nasi gorengnya ya. Put. Tadi aku baca WA grup loh. Katanya akan ada gempa besar di Padang. Takut aku, Put.
3: Kamu masih juga percaya berita hoax gitu, Syar? Kemarin dapat SMS 300 juta, girangnya minta ampun. Ujung-ujungnya ketipu. Tahu nggak, Syar? Menurut penelitian, gempa besar di daerah ini tuh siklusnya setiap 200 tahun sekali. Dan hari ini belum dalam lingkaran siklus.
1: Tapi kita harus tetap waspada, Put. Bencana itu kan nggak gempa aja. Masih banyak bencana lainnya. Jadi setiap detik bisa aja terjadi, Put.
2: Iya. Kalian ini memang pasangan yang cocok kalau urusan ceramahin orang.
4: Bud, Budi, Bud, kamu sudah catat berapa kali gempa yang terjadi hari ini, Bud?
5: Sudah, Pak. Total semuanya yang tercatat ada sebanyak 9 kali gempa kecil, Pak.
4: 9 kali? Ini termasuk gempa yang terbanyak dalam satu hari. Ini aneh. Daerah mana saja, Bud?
5: Hampir di semua patahan gempa yang ada di Sumbar, Pak. Sesar Semangko, Sesar Selat Mentawai, dan semuanya mengarah dan mempengaruhi patahan Megatrust, Pak.
4: Kalau gitu, coba kamu rekap lagi. Hingga detik ini rekaman data seismografnya. Saya mau mempersiapkan anggota dulu untuk penyuluhan sore ini.
5: Siap, Pak.
2: Kok masih di sini, Di? Belum dijemput?
6: Belum, Bu. Papa masih di kantor. Mungkin sebentar lagi datang.
2: Kakak kamu kemana? Biasanya kan kakak kamu yang jemput.
6: Kak Putih tadi katanya ada acara di kantor, Bu. Jadi papa yang jemput Adi pulang.
2: Oh, ya udah. Kalau gitu kamu tunggu di sini aja. Biar papa kamu nggak susah cariin kamu, Di. Itu minumnya mau ibu tambah?
6: Iya, Bu. Adi tambah pop ice-nya satu ya, Bu.
2: Ibu bikinin dulu ya. Kamu tunggu sebentar. Aneh. Meja ini kok goyang tiba-tiba. Padahal aku tidak menyenggolnya. Perasaanku jadi tidak enak. Apa mungkin ini gempa? Ya Tuhan, selamatkanlah hambamu ini dari mara bahaya. Di, ini minumannya. Bagaimana, Di? Papa kamu sudah di mana?
6: Kata papa sih udah di perempatan jalan dekat sekolah.
2: Oh, ya udah. Ibu sambil beres-beres kantin ya. Kamu duduk aja sambil menunggu papa kamu datang.
6: Iya, Bu. Makasih banyak ya, Bu.
0: Di, maaf ya. Papa agak telat jemput kamu. Tapi kok tuh, ben kantinnya tutup cepat. Bukannya masih ada siswa yang sekolah?
6: Gak tahu, Pak. Mungkin ibu kantinnya mau pergi, Pak.
0: Bu, terima kasih ya, Bu. Udah mau jagain Adi di sini.
3: Iya, Pak.
0: Tapi, Bu, kok tumben ibu tutupnya jam segini? Biasanya ibu tutupnya selalu sore, kan?
3: Iya, Pak. Perasaan saya nggak enak, Pak. Tadi waktu membuatkan minuman Adi, meja ini bergoyang sendiri. Padahal saya tidak menyenggolnya. Saya takut kalau itu gempa. Saya masih trauma, Pak, kalau masalah gempa-gempa ini. Makanya saya tutup cepat.
0: Apa betul, Bu, tadi gempa? Kok saya tidak merasakannya, ya?
3: Iya, Pak. Masa saya bohong sama Bapak?
0: Baiklah. Kalau begitu, terima kasih punya, Bu.
3: Iya, Pak.
0: Saya juga harus cepat-cepat bawa Adi pulang. Iya. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Iya, sama-sama, Pak. Sama-sama.
0: Permisi, Bu.
3: Iya, Pak. Mari.

0: Makasih ya, Im, udah anterin aku ke kantor.
1: Iya, sama-sama, Put. Oh ya, nanti sore aku jemput kamu jam 4 ya.
0: Iya, Im. Tapi...
1: Sudah, gak apa-apa kok, Put. Acara nanti sore itu bagus kok. Nambah wawasan kita juga kan untuk mitigasi bencana. Biar kamu gak kaku lagi kalau ada bencana.
0: Ya sudah. Kalau gitu aku masuk dulu ya, Im.
1: Iya, Put. Aku jalan dulu ya.
0: Hati-hati ya.

0: gempa. Putih, kondisi Putih gimana? Guncangannya juga semakin kuat. Aku harus segera mencari Putih. Putih! Astagfirullah. Putih tertimpa langit-langit gedung. Aku harus segera menyelamatkannya. Di mana? Suara Putih mulai hilang. Aku harus cepat-cepat memindahkan reruntuhan ini.
1: Tolong!
0: Itu suara Putih. Putih! Syukurlah suara Putih kembali terdengar.
2: Cepat!
0: Keadaanmu gimana, Put? Sana pun, aku akan coba membuang ping-ping ini. Syukurlah, kamu masih selamat, Put.
1: Aku takut, Im. Aku takut.
0: Tenang, sayang, tenang. Kamu sudah aman. Sekarang, kita harus cepat-cepat keluar dari gedung ini. Aku takut akan terjadi gempa susulan yang lebih besar. Biasanya gempa kuat sekarang ini baru permulaan. Kita harus segera keluar. Kita harus segera ke tempat aman. Mari, mari aku bimbing kamu keluar dari gedung ini, Put.
1: Aku takut, Im.
0: Put, gak apa-apa kok.

0: Put, dengar aku. Dengar aku sekarang. Kamu keluar duluan ya, Put, ke kamp pengungsian. Aku harus menolong orang itu.
1: Jangan, Im, jangan. Aku takut kenapa-napa. Jangan tinggalin aku, Im.
0: Put, kamu ikuti aja rambu-rambu yang sudah dipasang. Kamu gak akan kenapa-kenapa, Put. Selama kamu ikuti rambu itu, insya Allah akan aman. Aku harus segera menolong orang itu, Put.
1: Tapi, Im.
0: Put, dengerin aku sekali ini aja. Kamu pasti selamat. Dan aku akan segera temui kamu setelah ini.
1: Tapi kamu janji ya, akan temui aku lagi di pengungsian. Janji gak akan tinggalin aku.
0: Iya, insya Allah aku janji, Put. Ya sudah, kamu jalan duluan ya. Aku tolong orang itu dulu. Habis itu, aku akan segera menemui kamu di kamp pengungsian.

Sudah beberapa kali aku coba, tapi masih tidak bisa terhubung dengan Mbak Im. Sinyalnya masih tidak ada. Bagaimana keadaan Mbak Im sekarang ya? Mbak Im, angkat Mbak Im.

0: aku disiko. Syukurlah, bapak tamu nak putih disiko. Nak putih bisa menghubungi orang tua jasadku ndak?
1: Emang ini jasad siapa, Pak De?
0: Iko jasadnya nak Mbak Im.
1: Pak Im? Enggak mungkin, Pak De. Enggak mungkin. Ini enggak mungkin jasad Mbak Im, Pak De. Aku enggak percaya.
0: Sabar, Nak Putih, sabar. Kamu itu harus terima kenyataan Iko. Pak De pun kaget saat tahu Iko jasad Mbak Im, Nak Putih.
1: Im, bangun, Im. Kamu sudah janji akan menemani aku, Im. Im, bangun.
0: Sudah, Nak Putih. Jangan ditangisi lagi, Nak. Mbak Im tidak mati sia-sia. Sebelum dia meninggal, dia itu sudah menyelamatkan banyak nyawa, Nak.
1: Bagaimana bisa Mbak Im menjadi korban, Pak De?
0: Saat itu, Ambo Pasopok Mbak Im sedang membantu orang yang minta tolong tertimpa bangunan. Saat melewati puing-puing bangunan, kakinya tergelincir dan Mbak Im jatuh. Puing-puing yang dia injak tadi tidak stabil. Dan akhirnya jatuh menimpa Mbak Im. Ambo langsung mengangkat puing-puing itu. Tapi jawab Mbak Im tidak tertolong. Besi puing itu tertancap tepat di jantung Mbak Im.
1: Apalagi yang bisa saya lakukan tanpa Mbak Im, Pak De? Saya banyak belajar melawan trauma saya karena dia. Dan karena dia pula, hidup saya berwarna kembali, Pak De.
0: Nah, Putih. Mbak Im, sosok anak muda yang perhatian dan berani, Nak. Ampo salut dengan dia, Nak. Semangatnya untuk membantu orang yang kesusahan sangat tinggi. Lihat dia, Nak. Lihat senyumnya. Siapa lagi yang akan melanjutkan harapannya untuk membantu sesama? Kini, harapan itu terasa pudar di antara puing-puing retakan.
1: Iya, Pak De. Mbak Im selalu mengatakan kepada saya untuk selalu berani melawan ketakutan. Melihat senyum dia yang damai, saya yakin masih ada harapan itu. Saya akan melanjutkannya.

Sandiwara Radio, produksi RRI Padang, dengan judul Harapan di Puing Retakan, dimainkan oleh Sanggar Angkasa RRI Padang, penanggung jawab produksi N. Lahar Rubiarso, produser Darius, penulis naskah Arif Pratama Putra dan Agung S. Yukaswara, ilustrasi musik Tito Oktri Rosli, teknik dan montase Arif Icap Pratama, pengantar cerita Hatwarman M. Daud, dan sutradara Wahyudi Maswar.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang ini. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kesalahan. Jadi setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduk banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya. Kita selalu menghormati leluhur. Nah, memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Bingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya, kekurangannya
1: akses jalan. Ya betul
2: ini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 0816 0457 45, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 283 4 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahi wabarakatuh. Cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak solawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

0: Bete banget sih. Pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Hahaha!

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 0816 016 045745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 283 4 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

kelembutan dan kebaikan bukanlah tanda-tanda kelemahan dan putus asa, tetapi adalah penjelmaan sebuah kekuatan.

pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini, mohon pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1, FM 87,9 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Mengudara dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama stasiun produksi Radio Republik Indonesia Tuban. Program 1 FM 87,9 MHz pendengar kembali menemani aktivitas Anda siaran edisi hari Senin 17 Agustus 2026. Mengawali perjalanan Tuban pagi ini, kami hadirkan sesaat lagi program Mutiara Pagi untuk Anda bersama Ustadz Adi Mulyo, pendengar dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tuban. Tema kita hari ini, pendengar, berkaitan dengan memanfaatkan sisa usia dalam paduan Islam yang nanti akan kita bahas hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda nanti bisa bergabung di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Berikutnya, pendengar, nanti juga akan kami hadirkan informasi di wilayah Pantura, Tuban, Bojonegoro, juga Lamongan. Kita ikuti Warta Pagi juga tepat pukul 6. Sekaligus tentu akan mengikuti pengibaran bendera merah putih begitu nanti ya. Kami akan update informasinya untuk Anda. Anda bisa bergabung bersama kami di program Mutiara Pagi edisi hari ini yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini bersama Ustadz Adi Mulyo yang sudah ada di studio kami dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tuban. Pendengar, Anda juga bisa mendengarkan sekaligus menyaksikan secara langsung di Instagram kami, yaitu di RRI Tuban. Anda juga bisa mendengarkan sekaligus bertanya di aplikasi RRI Digital kami yang bisa Anda dapatkan dengan mudah di Play Store ataupun juga App Store. Sekaligus bisa juga tinggalkan pesan saja via WhatsApp kami 0851 9626 4186, bisa juga via telepon kami 0356 8834756. Kami akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita di pagi hari ini, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Adi Mulyo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz, matur nuwun sangat sudah hadir di studio kami kesempatan pagi hari ini. Sebenarnya setiap hari Senin juga hadir ya Ustadz ya. Membersamai setiap narasumber yang hadir di studio RRI Tuban, karena kami sudah bersinergi dan juga berkolaborasi untuk terus memberikan informasi sekaligus juga semangat begitu ya, kajian Islam setiap hari Senin bersama Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tuban. Kesempatan pagi hari ini tema kita cukup menarik, karena bagaimana supaya kita bisa manfaatkan sisa usia kita dalam paduan Islam, khususnya hari ini karena kita tidak tahu kalau bicara soal usia ya Ustadz ya, sehingga kita harus bersiap bagaimana bisa memanfaatkan dengan baik begitu. Sebelum nanti kita tanya jawab dengan pendengar, Ustadz boleh disampaikan terlebih dahulu materinya di kesempatan pagi hari ini, monggo.
1: Terima kasih Mbak Asna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbis rahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatam milisani yafqau qawli amma ba'd. Qallallahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidon, kullun nabthin da'ikotul maut thumma ilaina turja'un. Ma'asyiral muslimin, pendengar radio RRI Kabupaten Tuban yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kenikmatan yang berupa iman, Islam, kebahagiaan, kesehatan dan kesempatan, sehingga di pagi yang cerah ini kita bisa bersama-sama belajar, berbagi terkait wawasan keislaman dengan kondisi baik-baik saja. Mudah-mudahan para pendengar pun juga senantiasa diberikan rahmat dan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam aktivitas kesehariannya bisa lancar, bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, semoga sholawat dan salam tetap terhaturkan kepada junjungan kita, uswah kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan informasi kepada kita, yang telah mengebarkan kepada kita minadzulumati ilan nur. Dari zaman yang penuh dengan kegelapan, kejahiliahan, kebodohan, kemusyrikan, menuju zaman yang terang benderang, yaitu agama Islam. Ma'asyiral muslimin, pendengar radio Republik Indonesia rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami menyampaikan tema memanfaatkan sisa usia dalam panduan Islam. Kita tahu bahwasanya usia itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memprediksi kapan kita harus berada di dunia ini, semasa hidup kita itu kita tidak tahu. tidak boleh mempunyai pikiran, oh saya masih muda, hidup saya di dunia ini masih panjang. Pun juga tidak diperkenankan kita berandai-andai, oh usia saya ini sudah tua, mungkin saya hidup di dunia ini sebentar saja. Tidak bisa seperti itu. Karena banyak informasi yang Allah sampaikan terkait bahwasanya hidup kita ini itu juga apa atau sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita pun juga akan mengalami mati di muka bumi ini sebagaimana tadi ayat yang sudah dibacakan, kulun nafsin dzaiqatul maut tsumma ilaina turja'un. Maka Allah tegaskan setiap yang bernyawa akan merasakan mati, pasti mati. Kemudian hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Maksudnya kata-kata kami itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi perhatian kita, menjadi koreksi buat kita agar kita hidup di dunia ini harus berhati-hati. Hidup ini adalah pilihan. Mau kita jadikan hidup ini sesuai dengan jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita jadikan hidup ini sesuka hati kita, itu tergantung kita. Maka kita harus waspada, ya. Malaikat Jibril itu pernah juga menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait kita disuruh bebas memilih hidup di muka bumi ini. Malaikat Jibril pernah mengatakan, ya Rasulullah, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Kata Malaikat Jibril kepada Rasulullah, hei Muhammad, hiduplah kamu di muka bumi ini sesuka hatimu, sakarep-karepmu dhewe kalau menurut bahasa orang Tuban. Tetapi ingat, kamu pasti akan mati. Maka ini pelajaran buat kita, agar kita berhati-hati di dalam memanfaatkan sisa usia kita yang sampai ini masih Allah percayakan kepada kita. Untuk itu, ya alhamdulillah kita saat ini masih dalam kondisi muslim, dalam kondisi beragama Islam. Karena agama Islam ini senantiasa memandu setiap apa yang dilakukan oleh manusia. Aktivitas manusia itu selalu dipandu oleh Islam. Dari mulai kita beraktivitas, kemudian mau tidur sampai tidur kembali, itu diatur oleh Islam, diarahkan oleh syariat Islam. Maka orang-orang yang beruntung menurut syariat Islam itu adalah orang-orang yang selalu patuh kepada aturan-aturan Islam. Maka kembali ke tema kita, bagaimana Islam memandu agar sisa usia kita ini benar-benar bermanfaat, benar-benar kita termasuk dan tergolong orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Islam mengarahkan agar kita senantiasa menyadari bahwasanya usia kita ini itu adalah nikmat dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat karena saat ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk beraktivitas di muka bumi ini. Kita bisa cari rezeki, kita bisa bergaul dengan sahabat dan handai tolan, kita bisa bertamasya sesuai dengan keinginan kita. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi harus ingat juga dalam menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita, ini harus benar-benar sesuai dengan arahan Islam. Karena dalam mensikapi nikmat ini, beragam cara manusia untuk mengaplikasikannya. Ada mereka yang mengaplikasikan nikmat ini dengan cara misalkan saat ini mereka lagi punya uang, punya dana. Kemudian mereka meyakini mensyukuri nikmat dengan cara apa? Memanggil sahabat-sahabat, menggelar panggung, kemudian mendatangkan biduan-biduan yang cantik, ya, lalu mereka bersenang-senang di dalamnya. Ada yang mereka dalam mensyukuri nikmat kehidupan ini, mereka mendatangkan misalkan badut-badut, ya, kemudian beli kue tar, lalu mereka merayakan dengan cara bergembira dengan menyanyikan lagu panjang umurnya dan sebagainya. Ada juga mereka yang mensyukuri nikmat hanya dengan sederhana. Mereka beribadah, mereka menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, itulah ragam cara yang mereka yakini bahwasanya itu bentuk dari mensyukuri nikmat terkait dengan usia yang sampai ini Allah berikan kepada kita. Tetapi dalam mensyukuri nikmat pun Islam juga memandu bagaimana Rasulullah memberikan contoh agar mensyukuri nikmat ini tidak berlebihan dan tidak menjadikan hal-hal yang mubadir. Misalkan dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah mengkisahkan, ya, suatu malam Rasulullah lagi sholat qiyamul lail, saking panjangnya bacaannya dan saking merdunya sehingga di riwayat tadi disebutkan kaki dari Rasulullah ini sampai bengkak, ya, karena berdiri terlalu lama. Ini kebiasaan Rasulullah ketika sholat sunnah itu beliau mesti lama, bacaannya panjang sehingga kakinya bengkak. Lalu setelah sholat malam itu istri tercinta Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, panjenengan ini orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan ini orang yang maksum. Dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa panjenengan ini ibadahnya semakin kuat, qiyamul lailnya tidak pernah telat?" Lalu apa jawab Rasulullah? "Ya Aisyah, afala takunu hamdan syakuro." "Hai Aisyah, apakah aku tidak boleh menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka riwayat hadis ini menjadi pelajaran buat kita bahwasanya bentuk untuk mensyukuri nikmat Allah itu sebenarnya cukup sederhana. Kita sholat itu juga sebagai bentuk mensyukuri nikmat termasuk dari usia yang sampai saat ini Allah berikan kepada kita. Kemudian kita puasa, kita bersedekah, kita tuangkan pikiran kita untuk membantu sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, handai tolan kita, agar mereka mendapat solusi, itu adalah bentuk rasa syukur nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk sisa usia yang sampai saat ini Allah berikan kepada kita. Maka itu bentuk nikmat yang kita syukuri terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian di samping nikmat hidup kita ini ada amanah yang harus kita emban terkait sisa usia yang sampai sekarang Allah berikan kepada kita. Ya, sebagaimana Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mau beribadah kepadaku, agar mau mengabdi kepadaku." Ayat ini menjadi pelajaran buat kita. Di samping sisa usia kita ini nikmat yang Allah berikan, maka ada amanah yang harus kita jalankan. Apa amanahnya tadi? Yaitu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita jalankan sepenuh hati dengan ikhlas, hanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin kita saat ini jarang sholat, maka monggo amanah itu kita jalankan, kita harus sholat sesuai dengan perintah Allah. Kalau sisa usia sekarang ini, misalkan kita masih belum mampu untuk melaksanakan puasa sunnah misalkan. Kalau puasa wajib di bulan Ramadan, memang kita harus wajib melakukan. Tetapi kalau puasa sunnah mungkin kita belum bisa, maka kita ambil sunnah-sunnah yang lain. Ya, ketika kita keluar rumah, monggo kita baca doa misalkan. Ketika kita mau bekerja, ya kayak Mbak Asna ini bersiaran, awal untuk siaran ya kita baca doa. Agar apa? Keberkahan itu menghampiri kita. Kebaikan itu kita dapatkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah inti dari amanah yang harus kita emban. Kita harus selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Kemudian yang berikutnya yang harus kita lakukan untuk mengisi sisa usia kita ini, selalu atau jangan menunda-nunda terkait dengan taubat yang saat ini Allah berikan kesempatan kepada kita. Karena taubat ini pun juga merupakan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu juga diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, khususnya di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Kata Allah, "Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepadaku," kepada Allah maksudnya, "dengan tobatan yang semurni-murninya. Jangan bermain-main, sekarang tobat, besok kumat lagi." Ya, sekarang sholat, besok pun juga minum minuman keras. Ya, nah, ini jangan sampai kita lakukan. Ya, karena ini perintah dari Allah, maka kita harus benar-benar menjalankan. Kita koreksi. Apakah selama kita berinteraksi dengan teman-teman, dengan tetangga, dengan handai tolan, itu ada sesuatu yang menyakitkan mereka? Apa ada kata-kata atau lisan kita yang membuat hati mereka terluka? Karena kata-kata ini Rasulullah juga sering menyampaikan, harus berhati-hati agar tidak membuat mereka tersinggung, agar tidak membuat mereka itu merasa terzalimi. Rasulullah pernah mengatakan dan bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka lebih baik dia menjaga lisannya. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik auliyasmut, kata Rasulullah. Lebih baik diam. Maka itu yang perlu menjadi perhatian kita, agar kita berhati-hati di dalam berinteraksi dengan manusia, dengan sesama muslim misalkan, atau dengan orang lain. Maka ini wanti-wanti Allah agar kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar terampuni dosa-dosa kita dan kita menjadi orang-orang yang bisa memanfaatkan sebaik-baiknya terkait dengan sisa usia kita yang sampai saat ini Allah percayakan kepada kita. Kita harus berhati-hati terkait apapun yang kita lakukan di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin, pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Tuban yang dirahmati oleh Allah. Kemudian langkah yang berikutnya yaitu senantiasa berbuat kebaikan. Karena kebaikan itu pada prinsipnya akan kembali ke dalam atau kita peroleh ketika kita mendapatkan atau mengerjakan kebaikan. Sebagaimana Allah tekankan atau Allah firmankan di dalam Al-Quran, in aksantum, aksantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Kata Allah, kebaikan itu akan kamu peroleh ketika itu kamu lakukan. Pun juga dosa itu akan kamu rasakan, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kamu melakukan dosa itu, ketika kamu mendolimi manusia. Maka ayat ini menjadi perhatian buat kita agar kita selalu berhati-hati dan waspada. Apapun yang ada di dalam diri kita, potensi apapun yang ada, pikiran kita, tenaga kita, harta kita, maka itu harus kita pergunakan untuk kebaikan, untuk menggapai dan mengharap kebaikan yang benar-benar Allah amanakan kepada kita, kebaikan yang nanti kita peroleh ketika kita melakukan. Karena ada yang harus kita ketahui bahwasanya kebaikan itu beda, kebaikan menurut versi Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan menurut manusia. Maka ini kita harus waspada dan berhati-hati. Kalau kebaikan menurut manusia, ketika orang itu sering memberi, ketika orang itu sering bersedekah, maka penilaian manusia itu manusia pasti berbuat kebaikan. Tetapi belum tentu menurut Allah. Ya, ketika kebaikan itu dilakukan, sedekah, puasa, sholat, tetapi tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu kebaikan bukan menurut Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan menolong orang tetapi hanya ingin dipuji, maka kebaikan itu tidak kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau menurut manusia kebaikan itu ya baik menurut versinya manusia. Tetapi ketika harta itu kita berikan, dari mana asalnya harta itu? Apakah harta yang halalan thayyibah atau harta yang justru dilarang oleh Allah dari korupsi, dari menipu, kemudian diberikan kepada orang lain? Menurut manusia itu baik, tetapi belum tentu menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan itulah yang harus kita perhatikan, harus kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud Rasulullah tadi. Ya, di hadis yang lain pun Rasulullah juga menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang hartanya, tenaganya, apapun potensi yang ada di dalam dirinya itu untuk kebaikan orang lain, untuk membantu agar orang lain itu berbahagia, untuk berbagi kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya ya, untuk mengisi sisa waktu yang ada yang Allah berikan kepada kita, yaitu pandai memilih amalan-amalan yang kebaikannya itu selalu mengalir ya, atau istilah kita yaitu amalan jariah. Ya, bagaimana kita pandai memanfaatkan amalan-amalan itu agar kita benar-benar mendapatkan ya, banyak contoh amalan-amalan jariah yang bisa kita lakukan. Dan ini selalu Rasulullah ingatkan dalam sebuah sabdanya, agar kita ini amalan kita, kemudian apapun aktivitas ibadah yang kita lakukan ini bersifat jariah, selalu mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Maka dalam sabdanya Rasulullah sampaikan, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa thalas. Shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi. Kemudian yang ketiga yaitu awwaladun sholih yad'ula. Kata Rasulullah, apabila manusia itu sudah meninggal dunia, maka tiga perkara yang mereka nanti akan bisa mendapatkan kebaikan itu walaupun mereka sudah meninggal dunia. Yang pertama tadi yaitu amal jariahnya selama masih hidup. Kemudian ilmunya, ya, apakah bermanfaat bagi orang lain, apakah diamalkan atau justru untuk dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu membina atau menyiapkan kader-kader yang sholih atau sholiha. Itulah amal-amalan yang Rasulullah sampaikan agar kita bisa meraihnya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Misalkan sedekah jariah, ya, selama hidup kita ini kita berupaya mengumpulkan amal-amal jariah. Ya, contoh misalkan ketika kita punya uang, kita belikan Al-Quran, lalu kita tasarufkan Al-Quran itu ke masjid-masjid. Mereka-mereka yang membutuhkan panti-panti asuhan misalkan. Ada lagi misalkan kita pas punya dana beli sarung misalkan. Kemudian sarung itu kita bagikan ke tetangga kanan kiri kita. Ya, selama sarung itu dipakai untuk kebaikan, maka kebaikan itu pun akan mengalir kepada kita yang telah memberikan. Kemudian bisa jadi yang sederhana kita menunjukkan, misalkan ada orang yang bertanya, ya, terkait alamat seseorang, maka kita tunjukkan jasa kita inilah yang akan juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang jariah sepanjang mereka itu tidak tersesat, kemudian sepanjang mereka itu terbantu, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan yang kita tunjukkan untuk orang lain itu kita juga akan mendapatkan pahalanya. Dan ini Rasulullah sampaikan di dalam sebuah sabdanya, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilin. Barang siapa, kata Rasulullah, yang menunjukkan kebaikan, maka orang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan yang mereka lakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin, pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Tuban yang senantiasa dirahmati oleh Allah, itu yang langkah berikutnya agar sisa usia kita ini dalam panduan Islam dan bermanfaat bagi syariat Islam. Kemudian yang berikutnya yaitu selalu mengevaluasi, ya, terkait dengan sisa usia kita ini yang sampai sekarang Allah berikan kepada kita, Allah amanahkan kepada kita. Ya, kita sering bertanya dalam hati kita, usia kita ini, usia saya ini sudah berapa, ya? Misalkan usia kita ini sudah 70 tahun, katakan seperti itu. Karena pandangan seseorang itu kalau usianya sudah banyak, ya, angkanya sudah di atas 6 sampai 70, ini mereka pesimis. Usia saya sudah tua, ini paling hidup saya ini sebentar lagi, ya. Padahal tidak seperti itu, ya. Allah yang menentukan hidup mati manusia, panjang dan pendeknya mereka hidup di dunia. Kita sering bertanya, usia saya ini sudah sekian, kira-kira kebaikan apa yang sudah saya lakukan? Kira-kira usia saya ini seberapa besar saya peruntukkan untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan demikian kita selalu waspada bahwa sisa usia kita ini benar-benar harus kita manfaatkan. Kemudian usia kita yang mulai muda ini kira-kira berapa tahun yang kita gunakan untuk mungkin ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk evaluasi, sebagai bentuk agar kita ini berhati-hati dalam menikmati sisa usia yang sampai sekarang ini Allah berikan kepada kita. Kemudian kita perbaiki langkah-langkah yang mungkin pada usia muda sampai saat ini ya kurang tepat atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Monggo kita benahi, monggo kita tata ulang ya, bahkan kita harus punya agenda, kita harus punya rencana setiap harinya itu kita agendakan kebaikan apa yang hari ini sudah kita lakukan dan dosa apa yang hari ini sudah kita perbuat. Kalau dosa itu dengan manusia, maka kita harus secepatnya untuk mohon maaf kepada mereka-mereka yang kita zalimi. Kalau dosa itu kepada Allah, ya kita harus mengakui bahwasanya itu merupakan dosa, merupakan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala, lalu kita tidak mengulangi perbuatan itu. Sehingga sisa usia kita ini benar-benar bisa kita atur, bisa kita manage sesuai dengan syariat Islam. Lalu bisa kita tanyakan di dalam hati kita, ilmu kita, ya khususnya ilmu-ilmu keagamaan kita ini seberapa tinggi, seberapa banyak yang sudah kita serap, yang sudah kita kumpulkan. Kalau masih sedikit, ayo ya kita berupaya ilmu kita ini kita tingkatkan. Kita bisa mendatangi majelis-majelis taklim karena manfaatnya sangat tinggi sekali majelis taklim. Kita bisa mendengarkan misalkan dari kajian-kajian yang bisa kita dengarkan baik di radio yang kita cintai yaitu Radio RRI Kabupaten Tuban. Kita bisa mendengarkan acara Mutiara Pagi yang saat ini sudah secara rutin dilaksanakan. Ayo kita koreksi seberapa besar, seberapa banyak ilmu kita yang sudah kita serap. Khususnya ilmu-ilmu terkait dengan ilmu agama. Kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Ya, banyak informasi terkait mereka-mereka yang senantiasa atau merasa haus terhadap ilmu-ilmu agama, ini apresiasi baik dari Rasulullah atau dari Allah Subhanahu wa taala, ini sangat banyak sekali diabadikan. Kalau di dalam Al-Qur'an Allah firmankan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma daraja. Kata Allah, barang siapa yang senantiasa atau berilmu, maka Allah akan meningkatkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apresiasi dari Rasulullah terkait orang-orang yang suka berjalan, suka mendengarkan, suka menggali wawasan keilmuan agama, maka Rasulullah sampaikan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma syahalallahu lahu bihi tariqan illal jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang langkah kakinya, niat baiknya untuk mencari ilmu-ilmu Allah, untuk memperluas khasana agama Allah, ilmu-ilmu Islam, maka sahalallahu lahu bihi tariqan illal jannah. Kata Rasulullah, usaha mereka, kemudian upaya mereka untuk menuntut ilmu itu adalah langkah untuk mempermudah jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka itulah yang harus kita perhatikan terkait dengan bagaimana kita seharusnya bisa memanfaatkan sisa usia ini dalam panduan Islam, dalam arahan syariat-syariat Islam yang sudah dituntunkan, yang sudah banyak dijelaskan, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Untuk menyegarkan ingatan kita tadi, yang perlu disampaikan atau yang perlu menjadi perhatian kita dalam mengisi sisa hidup kita yang Allah amanakan sampai detik ini, ya, itu yang pertama tadi adalah menyadari bahwasanya usia yang Allah berikan sampai saat ini itu adalah merupakan nikmat dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kita harus selalu pandai menilai, menyadari bahwasanya dalam mengisi sisa usia kita itu, kita harus selalu bertobat, menyadari bahwasanya manusia itu penuh dengan salah, manusia itu penuh dengan dosa, manusia itu adalah tempat khilaf, ya, tempat dosa, sehingga kita perlu menyadari, perlu adanya pertobatan. Kemudian selalu merajut terkait dengan kebaikan, apapun yang ada di diri kita, ya, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik tenaga, kemudian harta, itu harus kita gunakan untuk kebaikan kepada Allah, utamanya melalui sesama manusia. Ya, harus saling peduli, harus berbagi, memberi terhadap mereka-mereka yang kurang mampu. Kemudian yang berikutnya, pandai memilih dan memilah amalan-amalan yang sifatnya jariah. Ya, sifatnya kebaikan itu mengalir terus sampai usia kita itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa mengalir sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Ini sudah juga dicontohkan oleh para ahli tafsir, ahli hadis, ya, misalkan seperti Imam Al-Bukhari. Beliau, ya, tahu bahwasanya mengumpulkan ilmu, orang yang berilmu itu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah dan kebaikannya itu mengalir sampai mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadis yang sahih kemudian dikemas dalam hadis sahih Bukhari. Ya, kemudian ketika ada orang yang menggunakan, maka kebaikan itu akan mengalir, akan didapatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka kita harus berusaha untuk mencontoh seperti itu, merajut, mengumpulkan amalan-amalan yang bisa mendapatkan kebaikan walaupun kita sudah meninggal dunia. Kemudian yang terakhir tadi yaitu mengevaluasi, ya, terkait usia kita yang sampai saat ini itu berapa usia kita. Kita gunakan untuk apa? Apakah kita tasarufkan untuk kebaikan agama-agama Allah atau justru untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kepingin menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah, maka kita tasarufkan semua potensi yang ada di dalam diri kita, atau kita koreksi, kita evaluasi sisa usia kita ini, lalu kita manfaatkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena melalui jalan Allah inilah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Banyak ayat-ayat Allah yang disampaikan melalui

0: yang sampai detik ini Allah amanakan, Allah percayakan kepada kita, ini benar-benar kita manfaatkan di dalam panduan Islam, di dalam menjalankan syariat-syariat Islam. Mungkin itu Mbak Asna yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nasru minallah wa fathun qorib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Ustadz Adi Mulyo. Di kesempatan pagi hari ini pendengar, kita sudah mendapatkan tambahan energi dan semangat, begitu ya, kita katakan seperti itu, untuk melanjutkan aktivitas di hari ini. Mana sebagai orang muslim atau sebagai manusia, begitu, banyak hal yang harus kita lakukan untuk terus bisa menjaga, begitu ya, supaya kita tahu bahwa sisa usia yang tidak bisa kita duga kapan kita akan kembali, begitu. Dan hari ini tadi poin 5 poin ya yang disampaikan oleh Ustadz Adi Mulyo, termasuk yang terakhir adalah terus evaluasi gitu. Dan ada pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini, sekaligus sebelum saya membacakan juga kami kembali mengundang Anda pendengar, masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk berdiskusi bersama Ustadz Adi Mulyo kaitannya dengan tema kita hari ini, yaitu memanfaatkan sisa usia dalam panduan Islam. Anda bisa bergabung di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Izin untuk membacakan pertanyaannya Ustadz, apakah ada indikator atau tanda bahwa seorang muslim sudah memiliki kesadaran untuk memanfaatkan sisa umurnya dengan baik, begitu? Apakah bisa dilihat seorang manusia ataupun memang itu yang bisa merasakan adalah dirinya sendiri, begitu Ustadz? Monggo.
0: Yeah, terima kasih, pertanyaan yang bagus, dan ini sekaligus evaluasi buat diri kita. Bahwasanya apa sih indikator bahwasanya kita itu sudah benar-benar melangkah di jalan Allah Subhanahu wa taala atau justru sebaliknya. Ya, banyak panduan-panduan Islam yang sudah diinformasikan bahwasanya ketika manusia ini menyadari bahwasanya langkah kita atau perbuatan yang kita lakukan ini, ya di dalam hatinya merasa terusik, oh ini kurang baik, oh ini tidak baik, baik menurut Allah Subhanahu wa taala atau menurut aturan-aturan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia khususnya. Maka ini adalah indikasi dan menjadikan kesadaran kita agar kita selalu berbuat atau mengoreksi apapun yang kita lakukan itu, ya selama tidak melanggar aturan-aturan, baik aturan atau hukum yang berlaku di Indonesia ataupun aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka itu indikasi ya bahwasanya kita sudah berbuat baik. Apalagi kita tahu, oh ini melanggar syariat Islam. Oh, hati kita ini merasa resah ketika saya berkata yang tidak baik. Maka ini indikasi bahwasanya mereka sudah dibukakan pintu rahmat, dibukakan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi perhatian kita agar kita selalu waspada dan merasa apakah yang saya sampaikan kepada orang lain itu ketika disampaikan ke diri kita, apa kita merasa nyaman, apa justru merasa kita tidak nyaman. Maka itulah membuat koreksi buat diri kita agar menjaga lisan yang sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Rasulullah untuk menjaga lisan dan hati kita. Mungkin itu Mbak Asna.
1: Baik, terima kasih. Lebih kepada kita lihat ini ya Ustadz ya, kepada diri kita merasa mungkin keadaan tenang bisa jadi ya Ustadz ya. Betul. Ketika sudah memang benar-benar kita tahu bahwa dan sadar memanfaatkan usia yang tidak tahu kira-kira akan bertahan sampai berapa kalau dihitung secara angka, begitu ya Ustadz. Yeah, tapi kita harus terus bisa memanfaatkan sisa hidup kita di dunia ini. Betul. Pendengar, Anda masih bisa bergabung di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Yang berkomentar lagi Ustadz, ditambahkan tadi ya, kaitannya dengan saya itu sudah melakukan banyak hal yang menurut saya itu baik ya Ustadz, tapi

0: Belum tentu juga apakah itu baik menurut orang lain atau bahkan dalam ajaran Islam. Tapi hal yang tersulit itu adalah berkaitan dengan konsisten atau istiqomah. Dan tidak tertipu oleh rasa aman merasa masih punya banyak waktu. Nah, ini apakah ada tip khusus Ustadz supaya saya ini bisa tetap konsisten? Begitu Ustadz, monggo.
1: Iya. Yang pertama yang mungkin perlu kita perhatikan ya, bahwasanya kita jangan terpedaya ya terkait dengan kebaikan. Karena tadi sudah sampaikan kebaikan itu sangat beda sekali ukuran manusia dengan kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebaikan itu menurut manusia ya, secara zahir itu bisa dinilai oleh manusia. Ketika kita baik, ketika kita berbuat menolong orang lain, ya kita memberikan atau mentasarufkan harta kita, itu pasti kebanyakan manusia memandang itu baik. Tetapi kebaikan itu belum tentu menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau menurut Allah Subhanahu wa taala, prosesnya itu dilihat. Harta itu kamu peroleh dari mana? Gitu. Kemudian kamu melakukan itu karena niatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala atau karena manusia? Kalau karena manusia, mungkin itu kebaikan yang secara sekilas dinilai oleh manusia tadi itu kebaikan menurut versinya manusia. Tetapi menurut Allah belum tentu. Ya, karena kebaikan menurut Allah itu ya kebaikan yang sudah jelas. Ya, mereka ketika melakukan kebaikan itu harus ikhlas. Niatnya harus ditata dulu. Ya, niat itu, niat menolong orang itu ikhlas, tidak ingin dipuji, tidak ingin pencitraan atau seperti itu, atau justru sesuai dengan ketentuan Allah, ikhlas saya menolong. Ya, kembali karena ketika kebaikan itu kita lakukan, jangan memandang hitung-hitungan terkait kita melakukan kebaikan. Misal, ya, Mbak Asna ini siaran di hari Senin ya misalkan. Kemudian karena sesuatu Mbak Asna tidak bisa hadir. Lalu pengganti Mbak Asna ini merasa hitung-hitungan kebaikan. Oh, bukan jadwalku kok. Lapo aku siaran iku lak ngenakno Mbak Asna. Nah, Islam tidak menganjurkan seperti itu. Islam tidak boleh hitung-hitungan dalam kebaikan. Ketika kita melihat itu, ya harus kita lakukan, kita ganti dengan ikhlas. Karena kita ingin mencari atau memperoleh kebaikan. In aksantum, aksantum li anfusikum. Wa in asaktum falaha. Kebaikan yang kamu lakukan itu akan kamu peroleh dan akan ditampakkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pun juga dosa yang kamu lakukan itu akan dibalas oleh Allah nanti di yaumul hisab. Untuk itu tipnya harus menyadari bahwasanya setiap kebaikan tidak boleh hitung-hitungan. Asal kebaikan itu menurut syariat Islam. Kemudian yang kedua, ya tetap bersemangat. Punya prinsip bahwasanya kebaikan yang kita lakukan itu nanti pasti akan kembali ke diri saya sendiri. Jadi tidak boleh hitung-hitungan kebaikan di dalam perspektif agama Islam.
0: Agama Islam.
1: Mungkin itu.
0: Baik, terima kasih. Biarkan yang Allah Subhanahu wa taala saja yang menghitung kebaikan kita ya Ustaz ya.
1: Gitu.
0: Iya. Jangan kita sendiri yang menghitung ya.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak Ustaz di 4 menit terakhir sebelum kita tutup program Mutiara Pagi edisi hari ini. Monggo memberikan closing statement Ustaz untuk menutup perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Monggo.
1: Nggih. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Kita hidup di dunia ini ya tidak tahu persis kapan kita berakhir dan kapan Allah memberi kesempatan seluas-luasnya terkait dengan usia kita. Maka sisa usia kita yang sampai saat ini ya yang benar-benar Allah percayakan ini merupakan kesempatan buat kita agar kita selalu bisa memanfaatkan, kita selalu bisa memanage terkait dengan sisa usia yang sampai saat ini Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak terjerembab, sehingga kita tidak terjebak kepada pemanfaatan sisa usia ini yang tidak jelas, serampangan. Ya, banyak di luaran sana mereka menganggap bahwasanya hidup ini ya saat ini saja. Padahal Islam menginformasikan setelah hidup di dunia kita itu akan ada hidup selanjutnya, yaitu hidup di akhirat. Hidup yang lebih kekal dan hidup yang abadi di sana. Maka ini harus kita sadari bahwasanya hidup di dunia itu adalah sementara, jembatan untuk menuju hidup akhirat. Agar kita senantiasa berhati-hati, agar kita tidak terjerembab kepada hal-hal yang sia-sia. Agar hidup kita ini benar-benar bermanfaat untuk kepentingan orang lain dan kepentingan ataupun petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar bisa memanfaatkan sisa hidup kita ini untuk jalan kebaikan, untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Mbak Asna yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Ustadz Adi Mulyo. Pagi hari ini pendengar, semangat dan energi semoga terus terjaga untuk terus berbuat baik dan untuk terus mengetahui betul bahwa kita harus memanfaatkan sisa usia kita dalam paduan Islam begitu. Ustadz, semoga lain kesempatan bisa berjumpa kembali setiap hari Senin. Insya Allah selalu berjumpa, bekerja sama dan bersinergi bersama pimpinan daerah Muhammadiyah Tuban untuk terus mengedukasi dan menginspirasi pendengar di program Mutiara Pagi Kajian Islam, tema-tema yang kami hadirkan begitu setiap hari Senin pagi. Pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami yang sesaat lagi tepat pukul 6 kita ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kita akan ketutup program Mutiara Pagi edisi hari ini. Selamat pagi pendengar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari berita, memasuki usia ke-81 tahun kemerdekaan Indonesia, perekonomian nasional dinilai perlu terus dikawal agar bisa dirasakan masyarakat Jawa Timur. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap kebijakan tidak menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026, bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, memasuki usia ke-81 tahun kemerdekaan Indonesia, perekonomian nasional dinilai perlu terus dikawal agar bisa dirasakan masyarakat Jawa Timur. Ani Hasanah berikut melaporkan.
2: Memasuki usia ke-81 tahun kemerdekaan Indonesia, perekonomian nasional dinilai perlu terus dikawal agar pertumbuhan yang tercermin dalam angka-angka benar-benar dirasakan masyarakat. Di Jawa Timur, perhatian tidak hanya tertuju pada capaian ekonomi, tetapi juga pada pelaksanaan program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Denny Wicaksono, mengatakan, evaluasi terhadap program prioritas pemerintah penting dilakukan untuk memastikan manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat. Menurutnya, kondisi real di lapangan perlu menjadi tolok ukur, terutama ketika program tersebut menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.
3: Menyampaikan beberapa program-program prioritas dan capaian-capaiannya, secara angka memang luar biasa kalau kita lihat, saksikan bersama tadi, tapi kita perlu juga melihat kondisi real di lapangan, karena beberapa program prioritas yang memang skemanya, niatnya juga demi rakyat, tapi pelaksananya ada beberapa menjadi catatan.
2: Denny menegaskan, memasuki usia 81 tahun Indonesia, pembangunan ekonomi harus diukur dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat termasuk di Jawa Timur. DPRD Jatim juga mendorong pemerintah melihat kembali data kemiskinan serta memastikan capaian ekonomi yang disampaikan pemerintah sesuai dengan kondisi masyarakat. Ani Hasanah melaporkan.
0: Pemerintah daerah perlu memastikan setiap kebijakan tidak menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha. Ermina Jane berikut melaporkan.
4: Pemerintah daerah perlu memastikan setiap kebijakan tidak menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha. Kebijakan daerah juga harus memberi ruang bagi persaingan yang sehat, terbuka, dan non-diskriminatif. Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU, Eugenia Mardanugraha, mengatakan, pemerintah daerah dapat berkonsultasi sejak awal sebelum menetapkan kebijakan. Langkah tersebut penting agar kebijakan tidak menimbulkan distorsi persaingan setelah diterapkan. Ia mengatakan KPPU menjalankan pengawasan persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pengawasan mencakup dugaan monopoli, kartel, penyalahgunaan posisi dominan, hingga persekongkolan tender. KPPU juga memiliki mandat pengawasan kemitraan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kewenangan tersebut mencakup pengawasan hubungan kemitraan dan penyelesaian dugaan pelanggaran.
5: Masyarakat Indonesia itu masih banyak yang belum tahu mengenai KPPU, jadi intensitas daripada kegiatan seperti ini itu ditingkatkan lagi. Mengenai kondisi persaingan usaha yang terkini lah ya, bahwa semakin banyak monopoli misalnya di sektor-sektor tertentu dan sebagainya. Nah, update daripada kondisi persaingan usaha itu perlu juga dilakukan oleh KPPU begitu. Ya, agar tidak terjadi gitu. Ya, ini sebetulnya merupakan bagian dari pencegahan terjadinya persaingan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
4: Untuk mensosialisasikan hal tersebut, KPPU menggandeng wilayah koordinasi Bakorwil 3 Malang yang mencakup 9 kabupaten kota agar memperhatikan kebijakan persaingan usaha. Fokusnya mencakup kebijakan daerah, pengadaan barang dan jasa, kemitraan UMKM serta investasi. KPPU menilai pasar daerah yang kompetitif dapat mendorong produktivitas, investasi, kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Ermina melaporkan.
0: Kondisi usaha pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo yang bergerak di sektor makanan dan minuman terpantau fluktuatif. Farida Kusnia berikut melaporkan.
6: Kondisi usaha pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo yang bergerak di sektor makanan dan minuman, Mamin, terpantau fluktuatif. Salah satunya Rini mengatakan pendapatannya meningkat saat membuka usaha 3 tahun lalu dibandingkan pendapatannya 4 bulan terakhir ini yang menurun.
7: Akhir-akhir ini sangat berat. Itu saya analisa juga bukan kita aja ini, tapi banyak yang mengeluh kepada saya juga, UMKM gitu.
8: Iya, kenapa Bu kalau boleh tahu?
7: Ya mungkin daya belinya menurun. Masyarakat kan itu lagi apa ya, ekonominya lagi kurang stabil ya kayaknya ya.
6: Sementara itu pekerja muda sekaligus pelaku UMKM Mamin di Sidoarjo, Imam Syafi'i, mengatakan pendapatannya terus meningkat sejak membuka usaha 2 bulan lalu.
9: Awalnya itu program pemerintah yang terasa manfaatnya itu juga lebih ke pinjaman modal dari BRI kan.
8: Dari?
9: Kur. Dulu awalnya kan habis buka, sewa juga kan, kita sewa tahunan kan di sini. Jadi pinjamnya itu kan ke BRI. BRI kan juga punya pemerintah kan, program pemerintah baik sih. Gak, apa ya, bunganya kecil, jadi gak mencekik ke pelaku UMK.
8: Syaratnya juga mudah?
9: Syarat mudah, tanpa jaminan, pokok namanya bagus gitu.
6: Pekerja muda sekaligus pelaku UMKM Mamin di Sidoarjo, Imam Syafi'i, berharap pemerintah memberikan fasilitas tempat usaha bagi pelaku UMKM, seperti di alun-alun yang cukup strategis. Farida Usnia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya mendorong pemerintah maupun instansi pendidikan untuk mengupayakan hak dasar anak Indonesia untuk tumbuh dengan rasa aman, pendidikan yang layak dan bebas dari rasa takut. Faiz Putra berikut melaporkan.
10: Pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya mendorong pemerintah maupun instansi pendidikan terkait mengupayakan 10 hak dasar anak Indonesia untuk tumbuh dengan rasa aman, pendidikan yang layak, dan bebas dari rasa takut. Hal tersebut disampaikan Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyusul masih banyaknya kasus dan kejadian yang tidak diinginkan di dunia pendidikan dan lingkungan anak Indonesia untuk memperoleh hak dasar tersebut. Saiful mengatakan 10 hak dasar tersebut diantaranya akses pendidikan yang layak, fasilitas belajar yang merata di seluruh Indonesia, ruang berkarya, lingkungan yang aman dan bahagia, bebas dari perundungan, keluarga yang harmonis, makanan bergizi, akses kesehatan, hak kasih sayang, dan kebebasan berpendapat. Pemenuhan hak-hak tersebut sangat penting untuk diberikan kepada anak Indonesia di momen kemerdekaan kali ini, agar kualitas penerus bangsa menjadi lebih baik dan mampu mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
11: Harapan kami, Komnas Perlindungan Anak Surabaya mewakili anak Indonesia yang ada di Surabaya untuk saat ini adalah berkeinginan untuk pemenuhan 10 hak dasar anak bisa tercukupi dengan aman dan mendapatkan pendidikan yang layak, bebas dari rasa takut, serta memiliki kesempatan luas untuk bermain, belajar, dan mewujudkan cita-cita mereka di masa depan.
10: Selain itu, dirinya juga menyampaikan hak perlindungan atas bencana pada anak Indonesia, mengingat dalam beberapa waktu terakhir, sempat terjadi bencana gempa di Nusa Tenggara Timur, yang sedikitnya mempengaruhi kualitas kehidupan anak. Harapannya di usia RI ke-81 kali ini, seluruh pihak dapat bersatu dan bergotong royong secara bersama untuk turut membangun generasi penerus yang berkualitas dan dapat bersaing dengan dunia internasional. Faiz Putra melaporkan.
0: GPDI Sejahtera Sumber Bahagia Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri menggelar ibadah raya kemerdekaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Ana Kusuma berikut melaporkan.
12: Memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, GPDI Sejahtera Sumber Bahagia Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri menggelar ibadah raya kemerdekaan. Kegiatan yang diikuti puluhan jemaat mulai dari remaja hingga orang dewasa tersebut tidak hanya menjadi momentum untuk memperingati kemerdekaan Indonesia, namun juga untuk memaknai kemerdekaan dalam kehidupan rohani. Rangkaian kegiatan diawali dengan ibadah mingguan berupa pujian dan juga penyembahan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan fun games dan juga door prize. Pendeta GPDI Sejahtera Sumber Bahagia, Yeremia Puryanto, kepada RRI menjelaskan bahwa ibadah raya kemerdekaan menjadi salah satu kesempatan bagi para jemaat untuk memahami makna kemerdekaan secara lebih luas.
13: Di dalam ibadah ini adalah disertai dengan memperingati kemerdekaan RI yang ke-81. Selain ibadah, tadi sudah di dalam baik pujian maupun di dalam firman Tuhan berbicara tentang kemerdekaan. Baik itu kemerdekaan bangsa ini dengan satu perjuangan yang besar seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga di dalam kemerdekaan secara rohani, bagaimana orang yang percaya anak Tuhan itu merdeka dengan satu perjuangan, yaitu bisa mengalahkan segala hawa nafsu, perbuatan-perbuatan dosa, dan sebagainya.
12: Sementara itu, salah satu jemaah Ruth Endang Indrijawati menilai bahwa tantangan setelah Indonesia meraih kemerdekaan adalah untuk mempertahankannya melalui kehidupan yang lebih baik. Ia menyebut masyarakat, khususnya para generasi muda, perlu menjauhi berbagai perilaku yang dapat merusak masa depan diri sendiri maupun juga masa depan bangsa.
14: Kalau itu ditepis, dipertahankan dengan menjauhi itu semua, tentu saja kemerdekaan ini akan terus maju, negaranya terus akan tambah maju lagi, bangsanya berprestasi tadi, baik dalam negeri sendiri maupun di mata dunia. Sehingga otomatis nama harum Indonesia akan tercium sampai ke seluruh dunia dari bangsa-bangsa lain, negara lain.
12: Momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini diharapkan turut memperkuat persatuan masyarakat, saling menguatkan dan menjaga keutuhan Indonesia di tengah berbagai potensi perpecahan. Arif Kusuma melaporkan.
0: Peringati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, masyarakat di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri meniadakan karnaval dan agenda sound horek. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
15: Untuk memperingati HUT ke-81 RI, masyarakat di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri meniadakan karnaval dan agenda sound horek. Hal ini didukung oleh Linda, seorang warga di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, apalagi pihaknya yang juga sebagai insan di lembaga pendidikan, saat apresiasi langkah pemerintah Kecamatan Pare yang memilih menggelar agenda positif dalam memeriahkan HUT RI. Dengan begitu, maka hal ini bisa menjadi teladan bagi generasi muda, agar mereka ini ke depan tidak mengadakan event yang mampu menimbulkan gangguan Kamtibmas.
16: Kami sangat menyambut dengan baik, artinya sekolah juga bisa berkontribusi untuk panitiaan di tingkat kecamatan. Semoga ini nanti kegiatan yang ini nanti dapat berjalan dengan lancar, tentunya agar bisa mengisi dari kemerdekaan ini dengan kegiatan yang positif.
15: Sementara itu, Camat Pare Habib Afnan mengatakan pula bahwa dalam agenda PHBN tahun ini, pihaknya dan seluruh panitia telah sepakat untuk menggelar kegiatan yang minim risiko dan tidak melibatkan banyak petugas keamanan. Misal saja menyediakan acara karnaval yang biasanya ini diramaikan oleh son horok.
17: Tapi pada prinsipnya kita, kalau yang diberikan kecepatan itu menghindari kegiatan yang nantinya sulit untuk dikendalikan dari sisi keamanan dan ketertiban. Contohlah, kalau mungkin ada yang usul, kalau diadakan karnaval.
15: Diketahui, pada PHBN tahun 2026, panitia PHBN Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri mengadakan kerjaan umum yang jumlah pesertanya dibatasi 100 peloton dari berbagai lapisan masyarakat. Adapun dalam perhelatan yang dilaksanakan tanggal 2 Agustus mendatang, akan mengambil start dan finish di Stadion Salebrawa Pare, Kabupaten Kediri, yang mana untuk kegiatan pengamanan tersebut bakal diawasi ketat oleh anggota TNI Polri setempat. Ayu Citra melaporkan.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung pelajar di sekolah. Januar Fahmi melaporkan.
18: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa tidak hanya dalam pemenuhan gizi tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
19: Mereka merasa bahwa uang saku mereka bisa disimpan ya. Bisa kalau dalam waktu 1 tahun sudah bisa melebihi daripada 3 kali PIP. Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil.
18: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
20: Dimakan yang instan dan juga jenis. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya juga terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu Guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak. Jadi kami juga sama Bapak, tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya.
18: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: DPRD Surabaya mendorong revitalisasi sentra wisata kuliner SWK dengan konsep yang lebih tematik, nyaman, dan ramah anak muda. Agustin Irdiani berikut melaporkan.
21: DPRD Kota Surabaya mendorong pemerintah kota untuk melakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola sentra wisata kuliner atau SWK. Ketua DPRD Kota Surabaya Saifuddin Zuhri mengatakan keberadaan SWK yang di sejumlah lokasi mengalami mati suri perlu dihidupkan kembali dengan konsep yang lebih inovatif, tematik, dan mampu menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat. Saifuddin menegaskan pembangunan SWK tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik, pemerintah perlu melakukan kajian mengenai konsep pengelolaan hingga aktivitas yang berlangsung di dalamnya. SWK harus memiliki daya tarik dan makna yang mampu membuat masyarakat datang dan berkumpul menikmati aktivitas, bukan sekedar tempat untuk berjualan makanan.
22: Ini KSWK yang sesungguhnya selama ini banyak mati suri. Justru kita minta pemerintah kota untuk melakukan kajian lagi, bukan hanya membangun baiknya atau fisiknya SWK, tetapi harusnya tentatif bahwa SWK ini jangan dimonopoli orang nampaknya berjualan mengais keuntungan atau mengais ekonomi, tapi sifatnya tidak membuat magnet, termasuk hanya jual marimas-marimas semua. Dan rombongnya jangan seperti itu, harus tentatif. Dan bagaimana mengajak peran anak-anak seniman itu juga bisa ditampilkan di situ. Jadi mengemas SWK tidak hanya mencari kebutuhan yang disenangi di situ, dan juga harus mampu menarik konsumen bisa datang ke situ, itu SWK harus multifungsi, di antara anak seniman bisa mengais, terus apa mungkin seni-seni lain yang bisa ditampilkan di SWK, tidak hanya menyajikan makanan.
21: Ia juga mengingatkan agar pengelolaan SWK tidak hanya dikuasai oleh pihak tertentu. Kesempatan berjualan perlu dilakukan secara lebih luas kepada pelaku UMKM melalui sistem pendataan dan pergiliran. Dengan demikian, semakin banyak pelaku usaha yang akan mendapatkan kesempatan mengembangkan usahanya sekaligus memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, warga desa Margo Anyar, Kabupaten Lamongan akhirnya bisa bernafas lega setelah menerima bantuan dropping air bersih setelah sumur-sumur milik warga mengering selama 2 bulan terakhir. Farin Regi berikut melaporkan.
23: 2 bulan tanpa hujan buat sumur-sumur warga desa Margo Anyar, Kecamatan Kelakah, Kabupaten Lamongan, mulai mengering. Untuk sekadar memasak, warga harus membeli air dengan uang dari kantong sendiri. Di tengah kondisi tersebut, bantuan air bersih dari LSM Cakrawa Keadilan Bersama Polsek Kelakah dan pemerintah desa Margo Anyar diserbu warga sekitar. Penyaluran ini sekaligus menjadi bagian dari aksi sosial memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Ceria warga Margo Anyar menuturkan air bersih bukan sekedar kebutuhan sehari-hari. Ia membeli air beberapa hari sekali dan harus berhemat untuk pengeluaran rumah tangga seperti mencuci dan memasak.
24: Sudah sekitar 2 bulan. Ya, lama kan nggak hujan, sumur-sumur sudah pada ya. Makanya beli 1 gerejek 36 kilogram.
23: Mufti Darmawan, Bendara LSM Cakrawa Keadilan, mengatakan kegiatan itu sekaligus menandai 1 dekade lembaganya. Ia berharap bantuan dropping air bersih dapat membantu warga sekitar untuk memenuhi air sehari-hari.
25: Ya, semangatnya yang pertama untuk berbagi kebaikan, karena sebaik-baik sedekah bagi kami adalah sedekah air.
23: Kegiatan serupa rencananya juga akan dilakukan dengan menyalurkan 5 tangki air di Desa Sadirejo, Kecamatan Sadirejo, pekan mendatang. Varian Raki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kita beralih ke informasi olahraga pendengar. Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Penang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo. Berikut laporan Faris Yarbu selengkapnya.
2: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Penang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
3: But I think,
2: tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus, yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik. Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
4: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil. Apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
2: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin warta pagi, kita dengarkan paket laporan mendalam dengan judul Di Balik Merah Putih.
5: Deru mesin jahit terdengar dari dalam rumah Hamidah. Di atas meja, potongan kain merah dan putih sudah disiapkan. Hamidah mengambil satu persatu, menyatukannya, kemudian menjalankan mesin jahit untuk membentuk bendera. Pekerjaan itu terlihat sederhana, tetapi harus dilakukan berulang kali. Kain dipotong sesuai ukuran, dijahit, dirapikan, lalu diperiksa kembali sebelum bendera dilipat dan disiapkan untuk dikirim.
7: Pesan yang masuk, biasanya sih banyak mbak, ini tahun ini berkurang 50%.
8: Bagian tersulit kalau orang pesan yang model-model gitu tuh.
5: Jelang Agustus, pekerjaan Hamidah semakin sibuk. Bendera yang selesai dibuat tidak berhenti di meja jahit. Ada pesanan yang harus dikirim kepada pedagang, ada pula yang langsung diambil pembeli. Salah satu tujuan bendera-bendera itu adalah lapak-lapak yang mulai bermunculan di Jalan Darmo Kali. Di sana, kain yang baru saja selesai dijahit akan bertemu dengan pembeli yang membutuhkan bendera untuk dipasang di rumah, tempat usaha, maupun lingkungan sekitar. Dari meja kerja Hamidah, perjalanan bendera itu kemudian berpindah ke jalan. Di salah satu lapak, Sulis sedang menata bendera yang akan dijual. Ukurannya beragam. Ada bendera kecil untuk dipasang di depan rumah, ada yang lebih besar untuk tiang, dan ada pula perlengkapan merah putih lainnya.
26: Kalau untuk jualannya kita sudah mulai 15 tahun. Kalau untuk penjualan tahun ini kita menurun. Sama kayak tahun-tahun kemarin sih. Pokoknya semenjak 3 tahun terakhir ini kita mengalami penurunan. Mungkin dari pengurangan efisiensi dana atau gimana kita juga belum tahu juga.
27: Kalau untuk pesannya sih, Untuk pesannya kita ya semoga untuk tahun-tahun berikutnya kita lebih antusias lagi untuk memeriahkan HUT RI Indonesia.
5: Sulis sudah terbiasa dengan perubahan suasana di kawasan ini setiap kali Agustus mendekat. Lapaknya yang biasanya dipenuhi barang dagangan biasa, kini didominasi merah putih. Setiap bendera yang berada di lapak Sulis menunggu orang yang tepat untuk membawanya pulang. Ada pembeli yang datang karena memang membutuhkan bendera. Ada yang sekedar melihat-lihat, lalu membandingkan ukuran dan harga. Pagi itu, seorang pembeli datang ke lapaknya. Namanya Ahmad Zainuri. Ia berdiri di depan tumpukan bendera, melihat beberapa ukuran yang ditawarkan. Tangannya kemudian mengambil salah satu bendera, memeriksa ukurannya, lalu menanyakan harga kepada Sulis.
3: Setiap Agustus beliin bendera, ia menghargai kemerdekaan, melambangkan kemerdekaan.
5: Bagi Zainuri, urusan membeli bendera mungkin selesai setelah transaksi. Namun, bagi bendera itu sendiri, perjalanan masih berlanjut. Ia akan dibawa pulang, kemudian dipasang di tempat yang sudah disiapkan. Hari itu suasana kampung bendera tidak hanya berubah karena warna merah putih yang semakin banyak. Aktivitas ekonomi di sepanjang jalan ikut bergerak. Pedagang menambah stok, penjahit mengejar pesanan. Sementara warga mulai mencari berbagai kebutuhan untuk memperingati 17 Agustus.
27: Daya beli pun juga meningkat juga. Atau pesanan-pesanan kita juga banyak juga sih untuk Agustusan. Tapi mulai dari
6: selamat datang di website Kabupaten Tuban. Jelang
27: selalu ready juga sih untuk pesanan itu.
6: Selamat datang di website Kabupaten Tuban.
27: Ya, alhamdulillah sih untuk antusias masyarakat maupun dari kalangan manapun untuk menyambut HUT RI itu sangat bersemangat. Kita juga sangat senang sekali. Gitu. Kalau Agustusan suasana sangat meriah sekali atau semarak sekali. Gitu. Karena sini kan terkenal untuk kampung bendera, jadi sangat meriah gitu, lautan merah putih gitu. Kalau cerita sih ada sih ya. Kalau cerita untuk biasanya itu untuk pembeli itu kan, untuk saat ini itu banyak membandingkan antara penjual yang di lapak sama yang di online. Karena dari sisi yang di online itu kan kita juga nggak tahu persis gimana untuk barangnya dan kainnya, kita nggak tahu kualitasnya. Tapi kalau kita langsung ke lapak, kita tahu untuk jenis-jenis kainnya atau ukurannya kita sesuai pastinya gitu.
5: Bagi pedagang seperti Sulis, keramaian itu menjadi bagian dari rutinitas tahunan. Bendera yang datang ke lapak harus segera ditata. Pembeli harus dilayani. Ukuran dan harga harus dijelaskan. Di sisi lain, bagi penjahit seperti Hamidah, keramaian kampung bendera berarti semakin banyak kain yang harus diselesaikan. Di rumahnya, Hamidah kembali bekerja. Kain baru sudah berada di atas meja. Mesin kembali dinyalakan. Jahitan demi jahitan dibuat untuk memenuhi pesanan berikutnya.

0: pas Agustus ini terburu dengan hari ya, jadi orang-orang kan mintanya cepat-cepat gitu. Kalau sebelum Mas Agustus kan kita agak santai.
1: Tidak semua orang yang membuat bendera akan melihat kemana hasil jahitannya pergi. Setelah selesai, bendera bisa langsung dikemas dan berpindah kepada pedagang. Dari sana, ia kembali berpindah tangan. Begitu pula dengan Sulis. Ia tidak selalu tahu siapa yang nantinya memasang bendera yang dibeli dari lapaknya. Tetapi rantai sederhana itu terus berjalan. Inilah yang membuat kampung bendera tidak hanya bisa dilihat dari deretan merah putih di pinggir jalan. Di balik lapak-lapak itu ada orang yang bekerja. Ada barang yang diproduksi, dipindahkan, dijual, lalu digunakan. Pagi sampai siang, kendaraan terus melintas. Pembeli datang silih berganti. Pedagang melayani, bendera berpindah dari satu tangan ke tangan lainnya. Dan di rumah-rumah sekitar Jalan Darmo Kali, pekerjaan yang sama juga terus berjalan. Di bawah bendera-bendera itu, Hamidah akan kembali ke mesin jahitnya, Sulis kembali mengurus lapaknya, Zainuri dan warga lainnya menjalankan aktivitas seperti biasa. Sementara kampung bendera tetap menjadi tempat bertemunya orang-orang yang bekerja di balik merah.
2: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
3: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Selamat datang di website Kabupaten Tuban.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi pendengar kita ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya, kami update informasi di Kabupaten Tuban. Hening menyelimuti Taman Makam Pahlawan Ronggolawe Tuban, pendengar, saat jarum jam menunjukkan pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Di tengah suasana malam, pemerintah Kabupaten Tuban menggelar apel kehormatan dan renungan suci untuk mengenang sekaligus menghormati jasa para pahlawan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan di Kabupaten Tuban yang sebelumnya rombongan mengikuti malam refleksi kemerdekaan di Pendopo Krido Manunggal Tuban. Setelah itu rombongan bergeser menuju TMP Ronggolawe untuk melanjutkan penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan bangsa. Kemudian pendengar, Bupati Tuban bersama Wakil Bupati Tuban, jajaran Forkopimda berserta OPD, jajaran TNI Polri, suasana khidmat. Ketika seluruh peserta berdiri di antara pusara para pahlawan dan mengikuti setiap rangkaian upacara. Berdiri sebagai inspektur upacara, Komandan Kodim 0811 Tuban, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa apel kehormatan dan renungan suci merupakan bentuk kehormatan sekilas ungkapan terima kasih kepada para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan bangsa dan negara. Karena itu mendengar, penghormatan kepada para pahlawan perlu diwujudkan dengan meneruskan nilai-nilai perjuangan dalam kehidupan berbangsa, rela berkorban, kemudian juga bernegara, serta kecintaan kita terhadap tanah air juga terus ditanamkan kepada generasi penerus. Rangkaian apel meliputi penghormatan kepada arwah para pahlawan, kemudian penyalaan obor, pembacaan naskah apel kehormatan dan renungan suci, mengenikan cipta dan doa bersama, serta penghormatan terakhir. Sebelumnya, suasana refleksi kemerdekaan telah dibangun di Pendopo Krido Manunggal melalui lantunan karawitan Pangestu Laras, grup karawitan ASN Pemerintah Kabupaten Tuban, kemudian doa dan tahlil, serta pesan kemerdekaan dari veteran Kasrin. Selanjutnya rangkaian refleksi tersebut dilanjutkan dengan penghormatan kepada para pahlawan di TMP Ronggolawe. Bupati Tuban juga mengatakan renungan ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan yang dinikmati masyarakat saat ini diperoleh melalui perjuangan dan juga pengorbanan yang besar.

lagi berputar.

0: Pendengar, kami update informasi berikutnya dari Kabupaten Lamongan. Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kodim 0812 Lamongan juga menggelar karnaval kemerdekaan. Di hari Minggu kemarin, pendengar, seluruh anggota Koramil se-Kabupaten Lamongan turut ambil bagian dalam pawai dengan mengenakan berbagai pakaian adat Nusantara. Karnaval mengambil titik pemberangkatan dari Pendopo Loka Tantra Lamongan dan berakhir di Makodim 0812 Lamongan. Para peserta menempuh rute sekitar 3 km sembari menampilkan keragaman budaya Indonesia melalui busana dan juga atribut yang telah dikenakan. Jajaran Forkopimda Lamongan turut mengikuti pawai dengan menaiki sepeda tua, kemudian kehadiran mereka menjadi perhatian warga yang berada di sepanjang jalur dan sesekali menyapa masyarakat. Dadim 0812 Lamongan mengatakan karnaval tersebut tidak sekadar menjadi bagian untuk memeriahkan hari ulang tahun saja. Kegiatan juga sekaligus menjadi momentum bagi para prajurit untuk kembali mengenang sejarah perjuangan para pahlawan dalam merebut dan juga mempertahankan kemerdekaan. Pendengar, kami update informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Berikut informasi selengkapnya.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Semoga aktivitas Anda berjalan lancar hari ini. Saatnya kita simak bersama informasi dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Mengenai perkiraan cuaca hari ini Senin 17 Agustus 2026. Mari kita lihat bagaimana cuaca menyambut kita di hari ini. Pada pagi hari pukul 7 waktu Indonesia bagian barat hingga pagi esok hari, cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk perkiraan suhu hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 48 hingga 95%. Untuk perkiraan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum 28 km per jam. Baiklah para pendengar, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini cuaca yang menghimbau kepada seluruh masyarakat Tuban untuk selalu siaga terhadap potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat. Demikian informasi cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Saya Umam Sifaul Kolbi pamit undur diri. Sampai jumpa di info cuaca berikutnya.

Pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro3 RRI Jakarta. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi begitu saya tanyakan, dengan uang saku 10 ribu, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG.
2: Untuk pemotongan sumur bor, karena situasi kemarau saat ini, untuk sumber air sangat susah.

Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Palangkaraya membuat warga menjadi panik. Sementara kedutaan besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.